0: kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah ini. Sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi dari wilayah Tuban, pendengar. Sebelum nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita kembali mendengarkan pertandingan Piala Dunia pagi hari ini bersama Programa 3 RRI. Pendengar, dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban selama prosesi pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Tuban tahun 2026, Polres Tuban menggelar apel gelar pasukan. Kegiatan ini digelar Kamis kemarin di halaman Mapolres dan dipimpin secara langsung oleh Kapolres Tuban. Unsur pengamanan terdiri dari ratusan personel gabungan yang berasal dari jajaran Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, instansi terkait hingga pengamanan internal dari PSHT. Selain itu, pengamanan juga diperkuat dengan kehadiran dua kompi pasukan Brimob dari Polda Jatim, pendengar. Di mana dalam arahannya, Kapolres Tuban AKBP Alaidin menekankan pentingnya sinergitas lintas sektoral untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung kondusif. Ia juga menginstruksikan seluruh personel agar kedepannya pendekatan preventif, proaktif, edukatif, serta tetap humanis dalam bertugas. Dan Kapolres Tuban juga memberikan peringatan keras agar seluruh personel tetap menjaga etika dan menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan. Di sisi lain, Kapolres juga menyampaikan himbauan kepada peserta pengesahan dan para simpatisan, pendengar, pihaknya dengan tegas melarang adanya konvoi atau arak-arakan kendaraan di jalan raya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi melalui pengerahan personel gabungan tersebut, Polres Tuban berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh agenda kegiatan agar berjalan tertib, aman dan lancar hingga berakhirnya rangkaian acara.

0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami ajak Anda untuk kembali mendengarkan ya, mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia di pagi hari ini ya. Kali ini dari Meksiko versus Korea Selatan, pendengar. Ini menjadi satu pertandingan terakhir yang kami hadirkan di hari Jumat ini. Sebelum besok kita kembali untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami pendengar untuk menyimak program-program di Tuban pagi ini dan Tuban siang ini. Bersama saya Nisa Tuhasana, tentunya di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.
1: Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol. Umpan tarik saja ke belakang. Namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini, asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset, yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana, kini menguasai bola, masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez, melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Gutierrez. Dibuang saja tadi oleh Jae-sung, meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan, namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Gi-hyuk, maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah, namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko, dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda, terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang-in. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang-in tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko. Masih Meksiko kuasai bola, pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan, namun dibuang saja tadi oleh Seol tadi. meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seong-kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko, tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola, pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko. Terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 16 Quinn Foynes. Oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana. Kirimkan umpan crossing. Ada sebuah kemelu tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan. Namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan. Dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
2: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez masuk ke kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, Alvarado tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Seong-kyu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah, masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26 geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo, kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Seong-kyu. Lagi-lagi lemah, dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi Kim terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kali ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesuksesan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain Korea nomor 3, ada Gi Hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini, masih Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee. Dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri, coba lagi menusuk kepada Lee, tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10 tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan arahkan ke sebelah kiri Gi Hyuk. Bermain 1-2, masih bermain-main, digesergap oleh para pemain dari Meksiko. Tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea, yang Kim Seung-gyu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan, kali ini Sang Medolos berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee, kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giuk atau ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim. Coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini. Geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos. Coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gerakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan. Masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel. Masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini berduel tadi ataupun dimenangkan oleh Kim. Hingga bola di back pass dengan kepalanya tadi oleh kiper dari Kim. Arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini Giuk dari sebelah kiri. Ke tengah lagi kepada Kim. Masih bermain-main kali ini Huang. Dari tengah masih Huang. Coba lagi kali ini Lee. Geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat. Dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan, karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan. Pemain nomor 6 tadi dari Meksiko. Kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko. Ke sebelah kanan Quinenos. Arahkan lagi kepada Gallardo. Kali ini Gallardo ke depan lagi. Bermain 1-2 bersama Quinenos. Masih Quinenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez. Alvarez masih mencari kawan. Ke tengah lagi. Masih terus terkungkung para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi. Maksudnya tadi Romo ke depan, tetapi lebih dekat kepada para pemain Korea Selatan sehingga diambil tadi oleh Lee. Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada Alvarez, dorong lagi kali ini ke sebelah kiri kepada Vasquez. Masih Vasquez, coba lagi pemain Genoa ini masih bekerjasama dengan Alvarez, pemain Fenerbahce. Dorong ke sebelah kanan kepada Alvarado. Terus bermain-main di belakang sambil mencari peluang sedikitpun kali ini dari pemain nomor 26 Guterres. 1-2 didekati kali ini Gallardo oleh satu pemain dari Korea Selatan. Masih terus bermain-main kali ini Alvarez. Coba lagi geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Mencari kawan Sanchez. Arahkan lagi ke tengah lagi Alvarez. Didekati satu pemain dari tim Korea Selatan kali ini, di pressing dengan baik Meksiko, tapi Gallardo arahkan ke depan, di heading lagi oleh Huang tadi di tengah. Coba lagi Gallardo dari sebelah kiri, dorong kepada satu pemain dari tim Meksiko. Bermain 1-2 dibaca dengan baik tadi oleh Paik sehingga hanya menghasilkan masih belum ada peluang yang berarti hingga menit ke-15 ini.
1: Ya, baik saudara pendengar. Kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez. Tadi maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan. Nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10 Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea Selatan ada Kim, ada Son di sana, tendangan bola. Oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan. Dari kaki sang kapten Son hampir saja menjadi gol, namun berhasil dihalau oleh kapten dari Meksiko Alvarez tadi sambil menjatuhkan badannya melakukan tendangan bicycle kick untuk menggagalkan upaya ataupun percobaan yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez kali ini. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado. Umpan ke tengah kepada Lira. Ke depan, di sana ada pemain dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez tadi yang sudah maju ke depan, namun bola dibuang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola. Maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez pindahkan bola kepada Vasquez. Ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke-17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko. Berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola. Berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado. Kirim umpan crossing. Langsung sundul saja. Oh, hampir saja tadi Quinones lakukan sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung-kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke-19. Kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez. Umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado. Sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22 Seol Yong-wo bersiap-siap melakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel. Kiper dari Meksiko. Yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim In-jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim. Kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan, ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira. Kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada. Oh, sayang sekali tadi umpan terobosan. Maksudnya kepada Jimenez tadi. Yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat, dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko Rangel, dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Meksiko yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
3: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang. Ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki, Korea Selatan tercatat saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan satu kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min. Dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya, bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
1: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
3: Ya, Meksiko hingga separuh pertama, babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez. Dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur. Dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama, ya, yaitu bola udara, ya, tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
1: Ya, baik saudara pendengar, di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini. Di tengah lapangan pertandingan, Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya. Hanya ditangkap saja oleh Rangel, lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez kali ini. Meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez kali ini. Bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang. Bermain 1-2, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini Korea Selatan. Tetapi posisi dari pemain Korea ya ini nomor 10 ya, Lee, sudah tertangkap offside. Lee Jae-sung, meskipun tertangkap offside, tapi beberapa kali memang pergerakan dari coming from behind ataupun di belakang pertahanan dari tim Meksiko ini mampu mengancam gawang dari Meksiko. Kali ini tendangan bebas Alvarez, masih mencari kawan. Depan kali ini geser, pada Alvarado di duel tadi. Dua pemain Meksiko dan juga tim dari Korea Selatan, Lira kali ini. Dari tengah lagi pemain Meksiko. Coba Gueteres, back pass lagi kepada Vasquez. Masih di pertahanan dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Alvarez. Yang mengenakan jersey long sleeve atau tangan panjang. Umpan ke depan yang tujuh oleh Jimenez kali ini. Dibuang tadi oleh Hugh. Dorong lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Masih Alvarado mendorong bola kali ini ke sebelah kiri kepada Quininos. Dorong lagi tadi kepada Romo kali ini dari sebelah kiri para pemain Meksiko. Umpan ke kotak penalti melengkung. Hampir tadi menemui Jimenez. Tapi bolanya terlalu deras. Back pass kali ini, Lira dari tengah lagi. Para pemain Meksiko coba lagi membuild up. Alvarado kali ini geser lagi ke tengah kepada Gueteres. Masih Gueteres, arahkan ke belakang jauh kepada Vasquez. Bermain lagi dari belakang ini anak dari Meksiko. Sanchez lagi, back pass lagi terus Alvarez. Meskipun di pressing oleh Son, dorong lagi back pass kepada kiper. Berbahaya kali ini posisinya, hampir tadi diambil oleh Son. Setelah Rangel tadi tetapi membuang bola dengan tepat. Kali ini pelanggaran bagi tim Korea Selatan terhadap nomor 22 tadi, Seol. Pergerakannya ilegal tadi dicoba dijegal oleh Alvarado. Menit 30 masih 0-0 skor. Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Masih mencari kawan. Coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim mencoba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giu kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain dari Korea Selatan kali ini lolos. Ternyata sudah offset terlebih dahulu atau belum, karena Son Heung-min. Oh ya, offset terlebih dahulu karena tadi asisten wasit sudah menyatakan posisi pemain dari Korea sudah berada di belakang garis pertahanan dari tim Meksiko, sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seol yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut meskipun telah diselamatkan oleh Rangel. Berbahaya. Satu peluang lagi dari Korea Selatan. Sedikit demi sedikit Korea mulai keluar dari tekanan. Gutierrez ataupun Alvarez kali ini ke tengah lagi kepada Lira. Umpan ke sebelah kanan pada Alvarado. Masih Alvarado ke tengah lagi. Dorong lagi kali ini berbahaya pemain Meksiko. Tetapi laju bola terlalu deras sehingga tidak bisa diambil tadi oleh Gueteres. Dekat kepada kiper dari Korea Selatan.

Kang kepada Alvarez, geser ke sebelah kanan kali ini masih ada Alvarado. Coba menggeser lagi kepada Jimenez, tetapi pembacaan yang baik tadi dari Giyuk membuat bola terpotong di udara tadi. Back pass kali ini jauh pada Giyuk lagi. Coba kali ini para pemain Korea Selatan, nomor 3 Giyuk, arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola, tercocor tadi oleh kaki dari Romo, berada di sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, di pressing cukup ketat oleh para pemain Meksiko, para pemain Korea Selatan, sehingga agak sedikit sulit untuk mengembangkan permainan tadi, sehingga banyak lebih long pass yang dilakukan ke depan. Lemparan ke dalam kali ini cepat dilakukan Korea, dorong lagi ke depan, terjatuh Son, bukan sebuah pelanggaran. Bola dikuasai penuh oleh Alvarez kali ini. Lira dari tengah Meksiko. Mencari kawan. Geser ke sebelah kiri kepada Gallardo. Masih Gallardo. Santai-santai saja. Back pass lagi kepada Vasquez. Masih menunggu keluar para pemain dari tim Korea Selatan ini. Alvarez kali ini. Back pass lagi. Masih bermain-main Alvarez. Kapten kesebelasan dari Meksiko ke depan. Yang dimasuk oleh Jimenez. Tahan dada tadi. Geser ke sebelah kanan Alvarado. Jauh ke tengah lagi kepada Romo. Alirkan ke sebelah kiri kepada Gallardo kali ini. Meksiko mencoba bermain 1-2 bersama Quinenos. Back pass kepada Romo kembali. Berhasil tadi mengelabui satu pemain dari Korea Selatan. Sehingga kali ini back pass ke ataupun ke belakang Alvarez justru kali ini menuju tadi maksudnya kepada Quinenos. Tetapi terlalu deras umpan lambung yang dilakukan dari belakang kepada tadi Quinenos. Dekat kepada kiper dari tim Korea Selatan Kim Seung-gyu. Masih kali ini dari belakang Korea Selatan. Balik lagi kepada Kim, kiper. Umpan ke depan jauh melambung yang dituju sekali adalah Son ataupun ke sebelah kiri. Diamankan tadi oleh Alvarado yang cukup jauh membantu pertahanan. Geser lagi kali ini Vasquez. Masih anak-anak dari Meksiko mencoba mencari gol dengan berbagai cara. Dorong lagi kepada Alvarez kali ini. Masih Alvarez cari kawan ke tengah lagi kepada Jimenez. Bermain 1-2 kepada Lira. Tadi maksudnya Lira memberikan umpan kepada Quinenos. Tetapi Quinenos juga masih berada di belakangnya. Tidak bisa mengejar bola sehingga dekat kepada kiper. Dari tengah kali ini Kim ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan Kim Mon Hwang. Dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jae. Masih ke sebelah kanan lagi. Ada nomor 19, Lee. Coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan. Bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini. Coba arahkan ke sebelah kanan. Geser lagi ke tengah kali ini kepada Giyuk. Giring bola dengan cepat kali ini Giyuk. Alirkan ke sebelah tengah lagi. Maksud kami tadi Kim. Balik lagi kali ini masih Korea Selatan. Santai-santai dorong ke depan kali ini. Berbahaya satu posisi tadi hampir lolos. Bermain dari sebelah kiri. Pemain nomor 15 tadi. Dorong lagi kali ini para pemain dari Korea Selatan sebelah kiri. Pemain nomor 20 Sol. Ke Son kali ini ke depan. Coba back pass lagi kepada Giyuk. Bermain 1-2 Giyuk. Masih dari sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Arahkan ke tengah. Pada nomor 4 Jim. Masih kali ini para pemain Korea. Di pressing kali ini oleh pemain Meksiko dari tengah. Oh, bermain berhasil melewati satu pemain tadi. Kali ini dari sebelah kiri Son. Coba melewati sergapan dua pemain dari tim Meksiko. Alarkan ke tengah ada Hwang. Geser ke sebelah kanan kemudian kepada Kim. Masih Hwang dari tengah kali ini. Masih dorong kali ini Hwang. Arahkan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi masuk kali ini Lee. Pemain asal VSG ini. Bermain 1-2 lagi-lagi. Terus menunggu pergerakan dari tim Meksiko agar keluar dari sarangnya. Lee tadi geser lagi. Back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Giyuk. Kontrol lagi kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi. Lee. Atau Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan. Mengurung pertahanan dari tim Meksiko. Melalui Kim dari belakang. Dorong lagi kepada Hwang. Geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Quinenos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan, sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo, Son, ataupun
siapa gerangan karena

0: pelanggaran. Kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini. Cepat masih mencari kawan. Arahkan ke sebelah mana tadi Lee. Mencoba ke depan saja. Pendek saja ke belakang. Kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi. Masih ada Paik tadi. Bermain-main kali ini dari sebelah kiri Giyuk. Coba alirkan ke tengah. Hampir saja disergap tadi oleh Romo. Tapi berhasil keluar kali ini pemain nomor 2 Lee. Back pass lagi jauh kali ini. Masih dibantu oleh para pemain dari Korea Selatan. Coba lagi lebih santai lagi. Memainkan bola dengan kakinya pemain Korea Selatan. Sangat-sangat sabar kedua kesebelasan untuk bisa merobek masing-masing jantung pertahanan. Kim dari belakang masih pertahanan dari Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri kepada Giyuk. Coba kali ini dibantu oleh Lee. Umpan kali ini jauh yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kiri Korea Selatan. Bermain 1-2 tadi diambil alih oleh Alvarez tadi. Hampir saja tadi lolos penjagaan Son. Nah, lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri. Pemain nomor 22 Seol. Ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee. Masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini. Masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Sang-gyu. Arahkan ke depannya kepada back mereka Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae. Masih kebingungan kali ini Kim Min-jae karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee. Dorong kali ini kepada pemain lainnya. Masih Korea Selatan bermain 1-2 dari sebelah kanan. Pemain nomor 16 tadi dorong lagi. Dari tengah Huang kali ini umpan ke dalam ke sebelah kanan kali ini lolos. Hampir saja tadi pemain Korea Selatan Son mampu mengambil bola. Tetapi bola lebih deras yang menyebabkan lemparan ke dalam bagi tim Meksiko. Hingga menit 40 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya baik, saudara pendengar. Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium. Berusaha melakukan serangan, memasuki kotak penalti. Pemain dengan nomor punggung 20 tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Yungwu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko. Hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi. Hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan langsung umpan ke depan kepada Kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Kim. Langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi. Maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Lempar saja jauh ke belakang. Masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min-jae di garis tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola kali ini Lee Ki-hyuk. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Masih bermain-main, kirim umpan terobosan. Di sana ada Son. Oh, kembali bola jatuh di kaki Jae-sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki-hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Yung-woo di sana. Kim Min-jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan. Masih Kim Min-jae menguasai bola. Masih meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kepada Inbium. Masih Inbium menguasai bola. meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Gi-hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jung-woo pindahkan bola kepada In-byum di lapangan tengah. Umpan ke belakang, masih Korea Selatan kali ini. Lee Gi-hyuk pindahkan kepada Kim In-jae atau In-byum di sana. Masih In-byum menguasai bola. Pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim In-jae kali ini. Lee Gi-hyuk maksudnya tadi, umpan terobosan kepada Jae-sung di sana. Namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko. Tendangan langsung, masih membentur kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan. Terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez, dicuri tadi oleh In-byum. Kali ini Jung-woo ke belakang kepada Kim In-jae, pindahkan bola ke tengah kepada In-byum. Masih In-byum menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung-woo Paik tadi terjatuh. Sementara wasit asal Uruguay Gustavo Tejera nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In-byum, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae-sung, umpan crossing, ada Son di sana. Oh, hampir saja. Atau Lee Kang-in nampaknya. Oh, Jae-sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing. Namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Saudara pendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Gallardo di sana. Namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez, masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana. Atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana. Kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri. Jung-woo pindahkan bola ke tengah kepada In-byum, ditarik nampaknya, terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Eric Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung-kyu. Pendek saja kali ini kepada Kim In-jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya, Seung-woo. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko, namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Gi-hyuk tadi kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo. Tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh bek dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam. Gallardo di sana. Ke depan kepada Jimenez tadi. Kembalikan bola kepada Gallardo. Tendang bola jauh. Kembali bola jatuh di kaki Eric Lira. Berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
2: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung-bo tampaknya sudah mengetahui cara pemainan, cara pola bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola, dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
1: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
3: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Zenpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
2: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seung-gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor satu Korea saat ini dengan penyelamatannya yang cukup baik tadi ya. Ini membuat Korea, Kim Seung-gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan. Sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol. Dan juga ada pergerakan dari pemain back ini, Son Young-woo, yang Son juga Jung-woo. Hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
3: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lekangin tadi ya.
2: Iya.
3: Iya, ini membuktikan bahwa apa? Mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba apa ya? Mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
2: Iya, tadi ke soal Lee Kang In.
3: Iya, silakan.
2: Kartu kuning itu kayaknya dia terlalu agresif ya pagi ini, terlalu
3: bersemangat di awal ya. Hmm.
2: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang In sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bu. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko, bagaimana Hong Myung-bo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu. Khususnya ada di Oh Hyun-gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu.
3: Hmm.
2: Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eum Ji-sung dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12. Memang ya, cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini.
3: Okay.
2: Karena di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
3: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, yeah, nampaknya 51% yeah, ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak tuh?
2: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun. Bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo, tadi Gallardo yang Roberto Alvarado maksud saya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
3: Ya.
2: Kalau misalnya gol itu jadi asis, tapi tadi hanya umpan.
3: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
2: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea. Karena winger Korea ini cepat-cepat juga dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan. Karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
3: Oke. Okay. Artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
2: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi,
3: sangat ya,
2: terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu. Mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60 karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama Korea, baik Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
3: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung di Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
4: Pagi, Bayu.
3: Iya, gimana Pak Sarwi? Apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
4: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi. Dan saya dukungan saya adalah tetap Korea. 1-0 untuk Korea.
3: Oke. Ya, itu saja?
4: Dari pertama.
3: Hmm? Atau dari ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
4: Iya. Sementara itu aja.
3: Baik, kalau gitu.
4: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
3: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
3: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
5: Ya, permainnya Korea lumayan, artinya tidak memalukan lah.
3: Oke, okay. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
5: Oh, ya, bagus banget. Tidak perlu diragukan. Memang ya, peringkat Korea kan di atas dari Meksiko kayaknya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada backnya itu yang menghalangi.
3: Okay.
5: Kita berharap Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus duka Qatar yang dibantaikan
3: 6-0. Oke. Okay. Prediksi skor berapa, 2-0. Pak Kendi?
5: 2-0
3: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
6: Pagi Pro 3. Salam olahraga.
3: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
6: Gimana Kak?
3: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini,
6: ya,
3: prediksi?
6: Yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
3: Ya.
6: Apapun itu ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya. Karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
3: Ya.
6: Dan untuk skornya itu, gak usah banyak-banyak deh. 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasibnya tadi.
3: Iya, karena bolanya masih bulat ya. Jadi kita 1-0 aja
6: betul,
3: harapan terakhir. Oke. Okay.
6: Sampai dengan saat ini masih 0-0. Yang penting jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
3: Siap ya. Kalau begitu. Terima kasih Pak Putra. Selamat pagi. Salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myung Bo?
2: Kalau untuk Lee Kang In sendiri saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya. Karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan selain juga Lee Jae Sung. Kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
3: Oke, okay. Kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
2: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri.
3: Opsinya, banyak opsi penyerangan yang dilakukan ya. Jadi tidak terus-menerus digempur begitu bisa dibilang.
2: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan. Loh, tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
3: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat di babak kedua?
2: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh Meksiko pada babak kedua.
3: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
2: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan ya. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Mm-hmm. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yong-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol. Dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
3: Oke, dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini. Bung Senpi dan juga Bung Erik, Anda sendiri juga ini ya. Kita sama-sama menunggu nih, ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga Bung Erik.
0: Ya, pertandingan menarik dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi dia akan menang mungkin.
3: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
2: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Hmm. Siapa yang melakukan kesalahan kecil, maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
3: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
7: Iya. Baik, Kristi, terima kasih saudara pendengar. Babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung, masih menguasai bola. Kali ini Kim Min Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim Min Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Hwang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez. Dari sisi sebelah kiri kali ini Vasquez menguasai bola. Memberikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang. Berikan kepada Kapten Alvarez, terjadi perebutan bola. Ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola pemain Meksiko yang berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quiñones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya. Namun Korea Selatan berhasil merebut bola, ada Son di sana, pendek saja kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi. Umpan crossing, oh sayang sekali. In Byung tadi ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quiñones yang sudah datang menyambut bola, masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko Masih Jimenez berhasil menguasai bola, kirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 23 dari Meksiko, tendangan langsung, gol. Hampir saja Meksiko tadi, Gallardo, bek kiri dari Meksiko yang sudah maju ke depan, memanfaatkan umpan terobosan tadi, hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kiri gawang dari Korea Selatan. Tidak merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, di mana Meksiko langsung menggebrak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, oh, penguasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones, menyambut umpan dari Eric Lira tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri. Berikan kepada Julian Quinones. Masih Quinones. Kirimkan umpan crossing. Mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, terjadi duel bola udara. Dipetik saja bola. Bola lepas tadi. Gol! Oh, Meksiko berhasil memanfaatkan blunder dari kiper Korea Selatan, Kim Seung Kyu tadi, yang gagal memetik bola di udara. Bola terlepas dan langsung ditendang saja dengan mudah oleh Luis Romo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan babak yang kedua ini. Saudara pendengar, nampak masih cukup senang Luis Romo tadi, yang memanfaatkan blunder tadi yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan yang berhasil ataupun gagal menangkap bola. Bola crossing dari Quinones tadi terlepas bola dan jatuh di kaki Luis Romo yang dengan mudah menceploskan bola di gawang yang sudah kosong tadi. Luis Romo dengan tendangan kaki kanan yang sebenarnya tidak begitu kencang, namun karena kondisi ataupun kiper yang sudah maju tadi, sehingga bola dengan mudah tadi merobek jala gawang dari Korea Selatan. Berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Meksiko di pertandingan pada pagi hari ini. Gol dicetak oleh Luis Romo tadi pada menit ke-49 di babak yang kedua ini. Ya, baik, saudara pendengar, setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami di babak yang kedua ini. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Ah, kali ini berusaha merebut bola, terjadi perebutan bola, namun offset nampaknya Alvarado tadi. Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, berlari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola. Masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2, Han Bum. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung Kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki Hyuk. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son Heung-min di sana. Oh, umpan direct tadi. Namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel. Dengan mudah menangkap bola. Masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Meminta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez nampaknya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon Hwan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan. Kim tendang bola jauh ke depan. Ada Song Hyun-min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko, Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
0: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
2: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh, iya. Ya Luis Moro ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seon Gyu melakukan blunder. Padahal Kim Seon Gyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
0: Ya, kali ini pergerakan dilakukan oleh para pemain Korea Selatan. Coba ke tengah, berbahaya kali ini Son. Berapa kotak penalti, masih Son. Terus bergerak-gerak, balikan ke belakang. Nah, diusir dengan baik tadi oleh Alvarez. Terlalu lama Son menggorang-goreng bolanya memang. Tetapi memang tidak ada pergerakan juga yang mendukung dari pemain lainnya. Sehingga Son memilih terlebih dahulu untuk mengalihkan bola ke sebelah kiri, ke kanan. Namun langsung disergap oleh barisan pertahanan dari tim box Meksiko. Kali ini menit 55 dari sebelah kiri Korea Selatan. Coba lagi membangun serangan, dicuri oleh Jimenez kali ini. Bermain 1-2 tadi dari belakang. Namun dinetralisir sehingga back pass jauh kepada kiper dari Korea Selatan, Kim Seon Gyu. Jauh juga ke depan, terlalu dekat. Berbahaya kali ini, diusir tadi oleh Vasquez. Jatuh kali ini kepada Quinones, tapi diambil lagi. Dan justru pelanggaran terhadap pemain nomor 2, yaitu pemain Lee Han Byum, terhadap pergerakan tadi yang dilakukan oleh Quinones terhadap Lee Han Byum. Cepat dilakukan kali ini, Lee masih arahkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 19, Lee Kang, yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini. Melihat liuk dia tadi, Son, dijegal saja oleh Quinones. Membuat wasit yang bertugas, ini Gustavo Tejera, memberikan pelanggaran untuk tim dari Korea Selatan. Pergantian nomor 10 dari tim Korea Selatan, ini Lee Jae-sung, digantikan oleh pemain nomor 11 dari tim Korea Selatan. Akan menjadi perubahan yang cukup. Dan dua pemain, Son juga digantikan tadi, 11 dan 18 juga masuk untuk memang menggantikan. 11 tadi ada Huang Pichan, dan juga pemain lainnya tadi masuk di babak kedua untuk menjadi kartu truf dari tim Korea Selatan, agar memang bisa mendapatkan juga gol menyama kedudukan. Kali ini dari Meksiko masih dorong ke belakang. Kiper bermain sangat berani tadi, tapi kali dicuri oleh anak-anak dari Korea Selatan. Dari tengah Huang, kaki kiri menembus ataupun tadi membentur pertahanan dari tim Meksiko. Sledingan yang cukup keras tadi dilakukan oleh Paik, nomor 8 dari tim Korea Selatan. Paik Seung Ho membuat tadi Guterres kesakitan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Gustavo Tejera. Berbahaya kali ini, apakah akan ada check review karena pelanggarannya memang dari belakang. Membuat Guterres kesakitan. sangat memang tadi posisinya dari Park Seung Ho membuat pergerakan ataupun juga professional foul dari tim Korea Selatan karena tadi memang ingin membangun serangan namun dicegah tadi oleh Park Seung Ho sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kick off ataupun tendangan bebas juga sudah dilakukan cepat kali ini para pemain Meksiko mencoba lagi membangun serangan dari belakang untuk menambah keunggulan kali ini. Tendangan bebas saja dilakukan oleh kiper Raul Rengel. Sudah dilakukan ke sebelah kanan, jatuh kali ini. Masih dikejar tadi oleh Jimenez. Disapu saja tadi oleh Gi-hyuk. Kali ini masih para pemain dari Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan kepada Kim. Dorong lagi kali ini Kim dari back ataupun Lee. Masih mencari kawan ke tengah kembali. Para pemain dari Korea Selatan juga terus membongkar atau membuild up serangan dari belakang. Dari tengah lagi para pemain Korea Selatan. Back pass lagi kepada Kim. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Hyuk. Dorong lagi kepada Seol kali ini. Masih Seol. Coba lagi. Geser ke sebelah kanan. Perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi, Paik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk, Wang. Geser kali ini, masih Korea Selatan dari tengah, masih kebingungan. Pemain nomor 4 yaitu Kim Min-jae, umpan lagi, bermain 1-2 Kim Min-jae. Coba mencari kawan, sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han-min. Didorong tadi, berbahaya tadi kali ini. Bermain-main terus di pertahanan sendiri. Di-pressing oleh para pemain dari Meksiko. Terus kali ini tidak henti. Main 1-2, tapi para pemain Korea Selatan masih dengan santai. Disepak jauh saja tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Jatuh kali ini kepada pertahanan dari Meksiko. Diusir kembali oleh pemain dari tim Meksiko. Satu pemain Korea terjatuh. Masih belum ada peluit dari wasit kali ini. Korea Selatan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk. Dorong kali ini kepada Seol. Masih Seol. Dorong terus. Berbahaya kali ini Seol. Menusuk dari sebelah kiri. Saat ini pemain Korea Selatan dihadang oleh satu pemain dari tim Meksiko. Tetapi posisi dari pemain tadi Korea Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu. Sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Hwang yang tertangkap offset, Hwang Hee-chan terdapat offset yang masuk tadi menggantikan pemain nomor 10 di babak kedua ini, Lee Jae-sung. Belum ada kelemahan gol lagi baik dari Meksiko ataupun Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kanan dilakukan oleh kiper Rangel dari Meksiko. Umpan ke sebelah kiri masuk Jimenez. Terbody tadi Jimenez terhadap pergerakan dari pemain dari Korea Selatan. Namanya Lee Hanbum terjatuh tadi agak sedikit kesakitan. Pemain nomor 2 Lee Hanbum masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Tendangan bebas bagi tim dari Korea Selatan pendek sudah dilakukan kepada Lee Boom atau Han Boom. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Gi-hyuk. Alirkan lagi coba bermain 1-2 bersama Seol. Coba lagi ke tengah kali ini masih bersama Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae dorong dengan kaki kanannya. Masih mencari kawan Kim Min-jae. Lirik sebelah kiri. Dekati oleh Gi-hyuk. Alirkan lagi pada Seol ataupun Pohuang, pemain nomor 11 yang baru masuk. Bermain bersama Seol. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi, lebih sabar lagi pemain Korea Selatan. Kapten kesebelasan nomor 4. Kali ini dari Korea, Kim Min-jae. Terus bermain-main dari belakang. Hampir seluruh pemain dari Meksiko berada di pertahanannya sendiri setelah unggul 1-0. Kim kali ini dorong ke sebelah kanan kepada Lee Han-bum. Masih kali ini kepada nomor 4 dari Korea Selatan, kapten kesebelasan. Belum mau terburu-buru anak-anak dari Korea Selatan ini ke tengah lagi. Masih bermain Coba tadi disergap oleh satu pemain dari Korea Selatan, tetapi back pass lagi alirkan ke sebelah kanan jauh melambung kepada Lee, tetapi tahan dada yang dilakukan oleh Lee Han Boom tidak terlalu baik sehingga keluar dari pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim Meksiko. Berada di sebelah kiri akan dilakukan oleh Gallardo kali ini. Angkat kedua tangan Gallardo. Melihat pergerakan temannya. Melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri Gallardo. Umpan kali ini ke tengah. Diambil. Dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini, Meksiko masih unggul 1-0.
7: Ya, baik. Sudah pendengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan Hyung Myung Bo tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, kembalikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana. Umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang Jorge Sanchez tadi kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Yung-woo bersiap-siap. Seol Yung-woo lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones. Julian Quinones masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Korea Selatan. Oh, umpan yang tidak akurat tadi. Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez, terjatuh Jimenez. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Hwang Hee-chan menguasai bola. Umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing. Ada di sana Lee Kang-in di sana. Masih Lee Kang-in. Oh, umpan jauh ke belakang. Kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, dibuang saja tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini Korea Selatan. Pendek saja. In Byung menguasai bola. Tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8, Seung Hu Paik tadi. Tarik ke belakang kepada Han Boon. Ninjai kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Lee Kang-in. Lapangan tengah Lee Kang-in. Han Boon kembalikan bola. Depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya. Paik tadi nampaknya. Seung Hu Paik tadi bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan peluitnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi? Gol yang sayang sekali. Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik,
1: namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sing-gyu gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
2: Iya, tadi bertabrakan ya Kim Sing-gyu ketika sudah berhasil memetik bola di udara, umpan dari penyolnya yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Ki-hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Myung-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya, digalang oleh Edson Alvarez.
1: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Hyun-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian ditarik

0: digantikan Oh Yun Yu tadi di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun-gyu ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun-gyu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari 3 penyerang yang dibawa Korea Selatan dan saat ini bermain di Beşiktaş Turki.
0: Ya, terima kasih Bung Nova dan saudara pendengar, nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan, dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini, pencetak gol Luis Romo ditarik keluar digantikan Guterres, padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones di tengah lapangan pertandingan. Oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Song Yu Paik tadi yang berniat membuang bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain, ada beberapa nama yang keluar ditarik. Kali ini saudara pendengar, di barisan pertahanan masih bermain-main bola, ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Raul Jimenez di sana, namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan Han Dong, langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim In-jae, umpan pendek saja kepada In Dong, kembalikan kepada Kim In-jae, pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk, masih Lee menguasai bola, tendang bola jauh ke depan kepada Wang I-chan di sana, masih Wang I-chan menguasai bola, tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung-hyu, masih Kim minta rekan-rekannya untuk lebih melebar, pendek saja kepada Kim In-jae, kembalikan kepada Kim, tendang bola jauh ke depan, ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan, kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko, terjatuh.

0: Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat, namun bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Hyung Kyu. Tadi nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo, pindahkan bola ke depan kepada Quinones, kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
1: Memasuki menit ke-74, skor masih 1-0 untuk Meksiko. Kali ini Quinones dari sebelah kiri coba lagi mensergap, umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain Jimenez terlalu gigi kalau masih bisa ditepis oleh kiper dari Korea Selatan, Nelly Kim Sen-gyu. Pergerakan yang baik tadi dari Raul Jimenez mendapatkan umpan dari Quinones yang memang melengkung menusuk langsung ke jantung pertahanan dari tim Korea Selatan. Baik sekali peluang yang didapatkan oleh Korea Selatan, Bung, tetapi dengan Korea pergantian 4 pemain, Meksiko 1, justru Meksiko yang mendapat peluang lagi nih, Bung.
2: Iya, tampaknya Korea Selatan ini berusaha untuk melakukan serangan ya. Pemain-pemain tipe menyerang seperti Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Orbet Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan. Melihat ada celah di lini pertahanan lawan. Sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua. Namun peluang itu gagal.
1: Ya, berbahaya kali ini Korea Selatan dalam kotak penalti. Oh, lolos lagi. Satu jegalan, bukan sebuah pelanggaran. Dan justru offside terlebih dahulu tadi. Tiba-tiba menggebrak tadi melalui pemain Korea Selatan dari sektor sebelah kanan. Lolos tadi. Posisinya memang sedikit berada di belakang ataupun di depan pemain bertahan dari tim Meksiko. Umpan yang diberikan oleh pemain nomor 20 Yang Hyun-jung yang juga masuk di babak kedua ini. Tadi mengoper kepada Oh Hyung-gyu, tetapi posisi sekali lagi sudah terlebih dahulu offside. Kita nantikan dengan memang ketinggalan satu gol dan bahkan tempo sekarang justru meningkat bagi kedua kesebelasan. Semakin menarik saja di menit-menit akhir ini. Konsentrasi juga memang dibutuhkan. Satu pemain lagi dimasukkan oleh Korea Selatan, pemain nomor 9 ya ini dari Korea, Chong Gu-sung, menggantikan pemain nomor 8 dari Korea ya ini Paik ataupun Paik Seung-ho. Semakin banyak pergantian dilakukan oleh Korea Selatan, semakin juga Myung Byu-hong ingin pastinya kemenangan. Lemparan ke dalam kali ini bagi tim Meksiko di sebelah kiri oleh Gallardo. Gallardo akan arahkan ke sebelah mana, sedikit memberi instruksi untuk ke depan, dorong kami kepada Jimenez, tahan dada, dicuri oleh anak-anak dari Meksiko, tetapi lagi-lagi terus bermain di tengah. Pemain Meksiko ataupun Korea Selatan mampu tadi mencuri dari sebelah kiri Gallardo. Gallardo kali ini masih dengan kaki kirinya ke sebelah tengah kepada Lira. Umpan lagi ke kotak penalti, dihadang tadi oleh Kim. Justru kali ini Korea Selatan kembali membangun serangan balik. Berbahaya kali ini, terus meningkat dari sebelah kiri. Pemain Hom Yumul ataupun satu pemain lainnya dorong lagi. Masih kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah. Dorong ke tengah. Ada Lee Kang kali ini. Coba lagi dengan kaki kiri. Oh, justru sangat jauh percobaan yang tadi dicoba oleh Lee Kang In. Jaraknya memang sangat jauh, tapi minimal bisa juga terus menggebur pertahanan dari Meksiko. Semakin tinggi keinginan dari Korea Selatan untuk menyamakan kedudukan. Nomor 9 tadi masuk dan nomor 11 akan disiapkan dari tim Meksiko sendiri, Santiago Jimenez. Kita nanti akan menggantikan siapa gerangan. Sudah dilakukan kali ini, balik lagi ke lapangan, ke belakang tadi Kim. Jauh kepada kiper Yenik Kim Sang-yu. Coba lagi mengarahkan

0: masih dengan pendek saja pada Kim. Dorong lagi kali ini para pemain Korea Selatan mencari kawan. Coba dari sebelah kiri kepada Gyuk. Dorong ke depan. Masih para pemain Korea. Oh, tercuri kali ini dari pemain Meksiko. Sebelah kiri lagi kepada Quininos. Back pass lagi jauh ataupun tersentuh tadi pemain dari Korea Selatan. Kiper kali ini masih mencari kawan. Dorong ke sebelah kiri kepada Gallardo. Umpan lagi ke tengah pada Alvarez ataupun Vasquez kali ini. Dorong lagi ke tengah. Masih para pemain dari Meksiko. Gallardo dari sebelah kiri. Umpan lagi ke depannya kepada Quininos. Ditabrak tadi meskipun bukan sebuah pelanggaran. Hanya lemparan ke dalam saja oleh pemain nomor 2 Dayani Lee. And Burns Lee. Dua pemain disiapkan. Nomor 11 dan juga 15 dari tim Meksiko. Nomor 11 ada Santiago Jimenez akan menggantikan Jimenez, Raul Jimenez. Dan juga tadi pemain nomor 15 akan menggantikan pemain nomor 25 dari Meksiko yang akan mengisi posisi di babak kedua ini. Kita nantikan pergerakannya, apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan setelah melakukan pergantian menarik ini. Jimenez dan Alvarado digantikan tadi oleh dua pemain yang masuk, Jimenez dan Reves. Kali ini Korea Selatan dari sebelah kiri masih melalui pemain mereka yakni Giuk. Dorong lagi ke tengah kepada Kim kali ini. Sebelah kanan lagi kepada Lee Hanbum. Ke depan didorong lagi satu pemain dari Korea Selatan, bukan pelanggaran. Arahkan kepada Lira kali ini. Lira kaki kiri sebarkan lagi ke depan kepada Quininos. Lee Kang In kali ini dorong ke depan, berbahaya satu pemain dari Korea Selatan, tetapi diusir dengan baik lari oleh para pemain dari Meksiko. Gallardo kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi kepada Vasquez. Dorong kali ini kepada kiper Rangel. Back pass kali ini tadi atau sodorkan lagi kepada nomor 15 yang baru masuk tadi di babak kedua. Dorong kali ini pemain sangat berbahaya dari Meksiko, tetapi pengamanan tadi dilakukan oleh para pemain Korea Selatan kepada kiper dari Korea Selatan yaitu Kim Seung-gyu. Dorong kali ini build up serangan kembali para pemain dari Korea Selatan. Memasuki menit ke-81. Yuk tadi pada Kim Min-jae. Masih look lagi, dorong ke depan lagi para pemain Korea Selatan. Terjatuh tadi, sengaja didorong oleh para pemain dari tim Meksiko, membuat pelanggaran yang harus dilakukan tadi. Dan Gustavo Tejera menunjukkan peluit pelanggaran bagi tim Korea Selatan cepat dilakukan. Dari belakang kali ini masih kapten kesebelasan Kim Min-jae. Arahkan lagi ke sebelah kanannya kepada Lee Hanbum. Lee Hanbum kepada Lee Min-jae kembali. Masih Lee Min-jae. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada pemain Gi Han-yuk kali ini. Masih kali ini Gihanyuk, umpan ke depan yang dimaksud adalah satu pemain dari Korea Selatan. Diamankan tadi dari sebelah kanan oleh para pemain dari Meksiko. Dan hingga memasuki menit ke-82 ini, Meksiko masih unggul 1-0 dari Korea Selatan.
1: Ya, kembali Meksiko ataupun Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang In. Ya, halau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Langsung pendek saja kali ini Kim Min-jae, kapten dari Korea Selatan, masih menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Hanbum. Kembalikan kepada Kim Min-jae. Pindahkan lagi bola kepada Hanbum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quininos. Namun masih Julian Quininos. Pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez. Pindahkan kepada Johan Vasquez. Tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko. Nampaknya Sanchez tadi masih kesakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel di udara tadi dengan Eom Jisung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain. Huerta dimasukkan menggantikan Quininos yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta, siap-siap dia. Masih Meksiko, lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus diulang tadi lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan coba membangun serangan dari pertahanan mereka. Kim Min-jae pindahkan bola kepada Han Beum. Masih Han Beum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Gyu-sung tadi. Oh, umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Hwang Hee-chan. Namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel yang sejauh ini masih aman gawangnya atau belum kebobolan oleh para pemain dari Korea Selatan. Raul Rangel siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan. Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah. Kirimkan umpan terobosan. Tadi tendang langsung. Oh, hampir saja tadi main Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi hampir saja membuat gol. Namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung Kyu. Masih Kim Sung Kyu, tendangan gawang pendek saja kepada Kim Min-jae. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Ki-hyuk. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hwang Hee-chan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan. Jadi duel kali ini Jimenez menguasai bola. Masih Jimenez. Halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung-kyu. Masih Kyung. Pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Hyun In. Umpan lagi pendek bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Hwang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Jae-sung atau Hwang Hee-chan tadi. Masih bermain-main Kim Min-jae di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Kang-in. Masih Lee Kang-in kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyung-kyu tadi. Kembali Lee Kang-in masih menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Yang Hyun-in. Kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan. Oh, masih berhasil ditepis. Oh, hampir saja. Hampir saja Cho Kyu-sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi, namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi. Sambil terjatuh tadi Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol. Namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu-sung tadi. Hampir saja. Namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Ranger. Tadi sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko Raul Ranger. Dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas. Namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Rangel tendang bola jauh ke depan kepada Gutierrez tadi maksudnya. Atau Santiago Jimenez tadi maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Kim Sung Kyu. Pendek saja kepada Han Bum Lee. Kembalikan kepada Kim. Pendek kepada Kapten Kim In Jae. Kembalikan kepada kiper Kim Sung Kyu. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi oleh Yang Hyun In tadi atau Hyu Sung tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana. Terjadi duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum Lee lakukan lemparan ke dalam. Lempar bola jauh ke depan, ada Wang Yichan di sana. Dihalau saja tadi bola, terjadi duel bola udara. Dihalau kembali, bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko, Alvarez. Masih Alvarez, terjatuh Alvarez. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam, Gallardo. Masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko. Pemain dengan nomor 21, Huerta. Kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan. Dibuang saja dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Han Byung. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, di mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eun Jisung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eun Jisung nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya, Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan, oh, sebuah peluang tadi berawal dari tendangan sudut. Nampaknya Han Bum Lee tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung memasuki kotak penalti dari Meksiko, disundul saja. Namun beruntung tadi atau sayang sekali, sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In Jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, masih Jisung kirimkan umpan, ada Wang Yichan. Oh, terjatuh Wang Yichan, dicuri tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan, pindahkan bola belakang lagi kepada Han Bum. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-yup. Depan kepada Lee Kang In, masih Lee Kang In kuasai bola. Umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Meksiko. Sundulan langsung. Oh, lagi-lagi peluang emas yang didapat Korea Selatan. Masih belum menemui sasaran tadi, sundulan dari Cho Gyu-sung tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang In melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang In masih bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang In bersiap-siap. Tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang In tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko. Dibuang saja, dihalau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini. Dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala. Terjadi duel perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang In dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi maksudnya kepada Wang Chan, dihalau lagi-lagi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Chan yang tadi, yang Yun In, dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo. Menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25 Yeo Jung Sung lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In Jae, masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi langsung meninju bola jauh. Terjadi duel. Kali ini Meksiko berusaha melakukan ada Vargas, berlari dia mendekati kotak penalti dari Korea. Oh, hampir saja Obed Vargas tadi lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
2: Durian beruntung tadi juga
1: kurang, disebut. Kurang beruntung. Mereka kurang beruntung setelah tadi kiper Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari.
3: Iya, ini kalau peribahasa karena nilas titik rusak susu sebelanga ya. Yeah. Ini tadi sayang sekali Kim Seon Gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik. Setelah tertinggal, Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung Bo. Dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun Gyu, juga ada tadi Choi Gwe Sung, itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
0: Ya, saya memang highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan, dia akan dihukum. Dan benar, terjadi ya untuk Korea Selatan ya, Bung.
3: Iya, memang di pertandingan sekelas Piala Dunia ini, para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Dan ya ketika ada sedikit kesalahan, maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar. Sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur. Dan di pertandingan terakhir nanti, Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan. Sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
0: Ya, melihat tadi ada peluang sangat emas, bahkan double save dilakukan oleh Raul Rengel ya. Bagaimana Anda melihatnya peluang tadi?
3: Ya, memang itu artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myungbo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya.
0: Yeah,
3: jadi artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
0: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
3: Iya, yeah, untuk man of the match sendiri cukup
0: ramai ya.
3: Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang In juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
1: Ya, kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
3: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myungbo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya mungkin ya. Hong Myungbo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae-sung, dan Son Heung-min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
0: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
3: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
0: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengundurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya, Bung Nova.
3: Iya, kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quinones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup. Dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
0: Makanya mungkin empat sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
3: Iya, tadi bagaimana empat back ini, dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola, ada empat back. Ketika mereka kehilangan bola, Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang ya sepak bola yang kualitas Piala Dunia sekali begitu.
0: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya, Bung Erik.
1: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini. Terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
0: Saya Senbil Hamzah.
1: Dan komentator Bung
3: Nova Arifianto.
1: Ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam
0: olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Meremani Anda pendengar bersama sajian pandangan mata ya, seperti itu untuk pagi hari ini. Dua pertandingan sudah dihadirkan. Pagi tadi pukul 5 ada Kanada versus Qatar, kemudian baru saja kita ikuti ada Meksiko versus Korea Selatan. Dengan kemenangan Meksiko seperti itu ya pendengar ya. Tadi sudah disampaikan oleh komentator juga terkait dengan pertandingan di pagi menjelang siang hari ini. Ya, kita masuk di Tuban siang ini pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi yang cukup menarik untuk disimak bersama komposisi lagu pop Indonesia siang hari ini. Masih menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kang, oi. Itu bukannya segar ya?
1: Dia jarwo cowoknya. Dia selalu datang ke gue kalau lagi berantem sama cowoknya. Gue suka sama cewek orang, Ki. Dan ini resikonya.
0: Gila.
1: Gue udah sering ngalamin hal kayak gini, Ki. Luka ini gak ada artinya. Di tempat kayak gini, gue cuma butuh kasih sayang dari orang lain. Dan itu yang gue dapat dari sekarang. Yuk, tempat lo ya.
2: Ayo.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Masih menemani Anda di Tuban siang ini pendengar. Kita update informasi siang hari ini ya, tentunya sambil menikmati komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini ya. Kita akan update info yang cukup menarik pendengar. Salah satunya adalah lari ya, ini dari olahraga yang ini bisa dikatakan FOMO, ada yang ikut lari karena FOMO olahraga ini ya. Tapi pendengar, ternyata lari ini bukan sekedar FOMO, tapi ada manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, fenomena lari ini memang belakangan semakin mudah ditemui ya di berbagai kota di Indonesia. Dari kawasan Car Free Day, taman kota, bahkan di sepanjang jalan ya, kadang-kadang kita juga menjumpai orang-orang sedang berlari atau berolahraga lari. Semakin banyak yang menyempatkan diri juga mengenakan sepatu lari dan berolahraga bersama komunitas. Nah, bagi sebagian orang pendengar, tren ini mungkin terlihat sebagai bagian dari fenomena FOMO atau keinginan untuk ikut-ikutan tren yang sedang populer. Namun, di balik itu para ahli menilai meningkatnya minat masyarakat terhadap lari justru membawa dampak positif bagi kesehatan. Dalam data terbaru menunjukkan bahwa 7 dari 10 masyarakat Indonesia kini menjadikan lari dan aktivitas luar ruangan sebagai bagian dari keseharian mereka. Bahkan pertumbuhan ini mendorong berkembangnya komunitas lari dengan jumlah klub yang meningkat hingga 3,5 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini pendengar ya, kalau menurut dokter, salah satunya adalah Dr. Ihsanuddin Koti yang aktif membagikan edukasi di media sosial. Tren olahraga yang sedang berkembang saat ini patut diapresiasi karena bisa membantu masyarakat menjalani hidup yang lebih sehat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Masih membahas seputar FOMO lari ya pendengar ya, yang ternyata bukan sekedar FOMO. Dokter Ihsanuddin Ihsanuddi Qoti juga menegaskan bahwa olahraga termasuk lari salah satunya ya seharusnya tidak lagi dipandang sebagai aktivitas rekreasional semata. Jadi olahraga ini sudah menjadi kebutuhan agar kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik. Lari sendiri dikenal sebagai salah satu olahraga yang mudah dilakukan dan tidak membutuhkan banyak peralatan. Meskipun terlihat sederhana ya, manfaatnya juga sangat luar biasa. Jadi secara fisik, lari membantu meningkatkan kesejahteraan jantung dan paru-paru. Memperkuat otot, menjaga berat badan ideal, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Dimana aktivitas ini juga membantu memperlancar sirkulasi darah, sehingga berbagai organ tubuh dapat bekerja lebih optimal, pendengar. Tidak hanya itu, manfaat lari juga dirasakan pada kesehatan mental. Saat berlari, tubuh melepaskan hormon endorfin yang bisa memunculkan perasaan senang dan membantu mengurangi stres. Nah, karena itu, banyak orang yang merasa suasana hati menjadi lebih baik setelah berolahraga. Bahkan pendengar, sejumlah penelitian juga menunjukkan aktivitas fisik rutin bisa membantu menurunkan resiko gangguan kecemasan dan depresi. Sekaligus meningkatkan kualitas tidur. Bahkan dokter Ihsan juga menilai alasan kenapa olahraga tidak boleh hanya dipandang dari aspek fisik semata ya tadi ya. Ada manfaat yang bisa dirasakan. Ini bukan hanya manfaat fisik tapi juga manfaat dari kesehatan mental.

Masih di Ruang Dengar FM 87,9. Pendengar masih membahas seputar lari ya. Jadi tren lari saat ini berkembang cukup pesat, dan ketika kita sudah masuk mengikuti tren, tentunya ini bukan hanya sekedar FOMO belaka ya pendengar ya. Jadi menjaga konsistensi untuk tetap menjadi tantangan terbesar bagi banyak orang. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki pola pikir atau mindset dengan tujuan olahraga itu sendiri. Jadi mengingat bahwa tujuan lari ini bukan hanya sekedar mengejar jarak terjauh atau kecepatan tertinggi. Di selain itu, aspek nutrisi juga tidak boleh diabaikan pendengar. Jadi tubuh juga memerlukan asupan gizi yang cukup untuk mendukung performa sekaligus mempercepat pemulihan setelah berolahraga. Jadi meningkatnya minat masyarakat terhadap lari juga mendorong berbagai pihak untuk menghadirkan kegiatan yang mendukung gaya hidup aktif. Salah satunya juga dengan adanya banyak kegiatan ya, fun run ataupun kegiatan lari ya, yang seringkali diadakan seperti itu untuk peringatan-peringatan hari besar ataupun peringatan anniversary. Nah, dari hal tersebut juga menjadi salah satu hal baik ya, yang bisa dirasakan juga untuk mengajak masyarakat berlari serta memotivasi untuk memulai gaya hidup sehat dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi konsisten ini menjadi hal yang penting ya pendengar, karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga siang hari ini. Dan usai itu Anda juga akan ditemani oleh rekan Hasna, karena saya harus pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Satu komposisi lagu penutup dari saya untuk Anda, dari Sal Priyadi dari Planet Lain. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Yang lain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan ini bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama ini. Hari ini dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan, bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, dia juga bisa karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambsdon.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri. Tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor. Jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
1: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya, dan nggak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Bayu Santaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini pendengar,

menemani aktivitas Anda yang sesaat lagi kita akan ikuti program Silang Jumat bersama Majid Rahmat Letsari Tuban. Dengan tema dan judul nanti Hasna sampaikan usai jeda satu lagu dari Armada dengan judul Cinta Itu Buta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: amalan dan peristiwa penting di bulan Muharram. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Silang Jumat bersama Masjid Rahmat Tuban.
1: Salat Jumat rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Ilahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan kita sehingga bisa menjalankan kaki kita menuju majelis yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kebaikan-kebaikan kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri dan seluruh jamaah yang hadir untuk selalu menjaga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Hadirin, ingatlah dunia adalah tempat menanam. Tidak ada di alam barzah menanam, tidak ada di alam akhirat menanam. Tempat menanam kita adalah di dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita bawa kelak tergantung pada kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, ittaqullah. Jagalah ketakwaan kita kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kemuliaan kita di hadapan Allah hadirin adalah karena ketakwaannya. Semoga sehat kita, harta kita, pangkat kita menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang adalah Jumat Pahing, masuk ke tanggal 3 Muharram 1448 Hijriah. Khatib mentadzkirah kepada diri dan seluruh jamaah yang hadir bahwa Muharram dari fi'il madhi harrama yuharrimu muharramun. Artinya lafadz ini adalah muharramun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan? Karena bulan Muharram termasuk bulan-bulan mulia yang disebutkan dalam Al-Quran, dilarang kita berperang. Dilarang kita mengalirkan darah, artinya penuh perdamaian. Itulah yang dinamakan Muharram. Muharram juga dinamakan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki kedudukan yang sangat istimewa, sangat dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, karena pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dosa-dosa kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Muharram. Yang ketiga hadirin adalah momentum hijrah dan evaluasi. Bertambahnya tahun maka berkurangnya umur kita, berkurangnya kesempatan kita. Tahun selalu bergulir, waktu, bulan, hari selalu bertambah. Tapi hakikatnya umur kita berkurang hadirin. Ittaqullah, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Muharram bulan sejarah. Karena banyak di 10 Muharram atau yang dikenal Asyura, orang Jawa menamakan Syura, banyak peristiwa-peristiwa yang khatib nanti akan bacakan sebagai pengingat betapa besar dan mulianya hari Asyura. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Di antara adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada beberapa amalan yang bertendensi pada perkataan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang pertama adalah memperbanyak puasa. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail, rawahu Muslimun. Artinya hadirin, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis di atas secara jelas menyatakan bahwa kita disunnahkan berpuasa di bulan Muharram, terutama pada hari ke-10 atau tanggal 10 yang disebut dengan puasa Asyura. Begitu juga hari ke-9 yang disebut puasa Tasu'a. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab bahwa dirinya menyunahkan untuk puasa 3 hari di bulan Muharram, yaitu pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menganjurkan puasa 3 hari di bulan Ramadan yang diawali di hari Kamis. Imam Ghazali mengatakan, berpuasalah di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika ditanya puasa Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, rawahu Muslimun. 1 hari puasa di bulan Muharram adalah menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Oleh karenanya, tanggal 9, 10 dianjurkan untuk berpuasa. Kalau belum ada kesempatan, usahakan di tanggal 10 berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak menyelisihi kaum Yahudi, maka tambahlah di tahun depan saya insya Allah akan puasa di tanggal 9 dan tanggal 10. Sehingga di ijtihad Imam Syafi'i, beliau berpuasa tanggal 9, 10, 11 dalam bulan Muharram. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Amalan yang kedua, kita disunahkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga pada hari ke-10 Muharram. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasa'a ala iyalihi yawma asyura wasa'a Allahu alaihi sa'ira sanatihi, rawahu Tabrani wal Baihaqi wa ghairuhuma. Artinya barang siapa yang melapangkan nafkah belanja kepada keluarganya, melebihkan nafkahnya kepada istri, anak, dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya pada hari Asyura, maka Allah akan melampangkan rezeki baginya sepanjang tahun dia hidup. Setelah menyebutkan beberapa jalur periwayatan dari hadis di atas, dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi mengomentari hal tersebut, hadil asanidu wa inkanat do'ifah faya idza dhumma ba'dwa ila ba'din akhadat quwwah. Sanad-sanad ini meskipun lemah, namun jika digabungkan menjadi kuat keberadaannya. Hadirin, Dua amalan di ataslah yang secara eksplisit disebutkan dalam hadis, yaitu berpuasa dan melapangkan nafkah belanja kepada keluarga. Adapun amalan-amalan lain dari Asyura yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti melakukan sholat tasbih, sedekah, mengunjungi ulama, menjenguk orang yang sakit, mengusap kepala anak yatim, memakai celak, bersilaturahim, mandi di hari 10 Asyura, maka boleh-boleh saja diambil, diamalkan pada hari Asyura, meskipun secara eksplisit tidak ada teks yang baku yang tertulis pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah untuk idkhalus surur, menyenangkan kebahagiaan pada setiap orang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya ini merupakan wasilah perantara kita agar diberkahi rezeki kita, maka di tanggal 10 Asyura maka kita memberi yang lebih kepada keluarga dibandingkan di hari-hari biasa. Tanggal 10 Asyura dalam risalatul istiqomah, maka jangan lupa mandi di tanggal 10 Asyura. Insyaallah Allah akan menjaga kesehatan kita selama setahun. Oleh karenanya 10 Asyura yang akan datang, semoga kita bisa mengamalkan hal-hal yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa peristiwa penting yang kita tidak lupa. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Yang pertama adalah khuliqa Adam fil jannah. Adam diciptakan Allah di dalam surga yauma Asyura. Pada tanggal 10 Muharram diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam yaum Asyura. Naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh berlabuh di Bukit Juhdi di negara India pada bulan Asyura tanggal 10 Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan pada hari Asyura. Diterimanya taubat Nabi Yunus pada hari Asyura. Dilahirkannya Nabi Ibrahim pada hari Asyura. Diselamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang telah membakar dirinya. Raja Namrud yang telah membakar dirinya, Allah menyelamatkan di hari Asyura. Dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihi salam dari sumur karena dibuang oleh saudara-saudara, dimasukkan dalam sumur, maka Nabi Yusuf keluar dari sumur pada Asyura. Disembuhkan penglihatan Nabi Yakub, abah Nabi Yusuf alaihissalam pada Asyura. Dihilangkan madarat penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam pada bulan Asyura. Diampuninya Nabi Dawud alaihissalam bulan Asyura. Terbelahnya Laut Merah oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam dan tenggelamnya Fir'aun laknatu alaih sekaligus matinya Fir'aun laknatu alaih pada hari Asyura. Dilahirkannya Nabi Isa ibnu Maryam pada bulan Asyura. Dibolak-balikkannya tubuh Ashabul Kahfi, para pemuda Bani Israel yang bersembunyi di dalam gua, ditemukan pada hari Asyura. Diciptakannya ruh Nabi Muhammad pada bulan Asyura. Dan wafat cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain pada peristiwa Karbala adalah di bulan Asyura. Hadirin, di bulan Asyura Allah mengangkat derajat-derajat para nabi dan rasul. Oleh karenanya sekali lagi, bulan Muharram bukan bulan mendatangkan petaka, tapi Allah memberkainya karena Ashhurul Hurum salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tingkatkan doa kita ibadah kita, santunan yatim kita, menafkahi keluarga kita. Semoga dengan wasilah itu Allah melancarkan segala urusan kita, diberkahi rezeki dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Naqulu qawli hadza wa astaghfiruhu alladzi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sawu fakum baina taswiyata sufu fi min qomati shalah. Mohon jika ada saf yang renggang dirapatkan untuk dimasuki untuk kesempurnaan jemaah kita dan seluruh komunikasi di-offkan untuk kekhusyuan salat kita. Shalli faradul jumu'ati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabira walhamdulillah.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر.

0: 4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk-pikuk kota, LPPRRI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ayo tertib membayar pajak

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang Bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut siap dihadirkan untuk Anda siang hari ini. Yang mau request lagu, langsung aja di 0356-883-4756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada satu telepon yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Encik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Mbak Niswa, Mbak Asna, kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sedikit batuk. Mas Zulfan, Mas Pujang Pripon.
2: Alhamdulillah. Niki nggih, sehat-sehat kemawon nggih. Saya kemawon, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, nggih, Mbak Asna.
1: Mau lagu napa, nggih?
2: Dewingi Sekarsari mboten wonten on air nggih.
1: Sekarsari
2: kali Seruling Gendang.
1: Wonten on nggih.
2: Mboten wonten on air. Oh, nggih, Mbak menawi.
1: Pripun?
2: Wonten kesibukan apa wonten napa?
1: Nggih, lagune napa, Mas Bujang?
2: Nggih, nuwun tulung mangke diputeraken. Napa sing cocok wonten niku nggih?
1: Ayo napa?
2: Niku Mbak Asna. Itu apa kok saya jadi ngeblank ini gimana Mbak Asna?
1: Pelan-pelan Mas Bujang.
2: Sembuhlah hei. Ceritamu, ceritaku, sembuhlah sayang. Itu lho Mbak Asna.
1: Waduh, lagu
2: kan cocok ini Mbak Asna. Tapi judulnya apa ya? Saya kok nggak tahu.
1: Sinten, yang nyanyi Sinten.
2: Saya juga lupa Mbak. Sambil saya pikir-pikir dulu Mbak ya. Sambil salam ya.
1: Monggo.
2: Untuk... Kang Sarwoto, selamat siang. Ada juga Mas Zulfan, ada Mbak Citrini, ada Lekmo juga ya, ada Mas Solikin, ada Kang Tamatiarto, ada juga Bidas Muni, Pak Rasman, dan kesemuanya saja Mbak Asya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya Mbak Asya, diganti aja kalau gitu.
1: Monggo.
2: Ganti piano aja Mbak Asna.
1: Piano enci.
2: Ya, ya untuk kesemuanya saja tanpa terkecuali. Selamat siang
1: selamat
2: dan selamat mendengarkan.
1: Untuk
2: Mbak Asna selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya dan mudah-mudahan patutnya lekas pulih seperti sedia kala. Dan sekian dulu Mbak Asna, mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Asna, terima kasih atas waktu dan lagunya. Dan nyun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang. Kita bergeser di telepon WhatsApp siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Hasna.
1: Sugeng siang Mbak Sutri.
3: Seruling Gendang, berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Bersama Mbak Hasna yang cantik dan ceria.
1: Anje, matur nuwun sangat.
3: Mbak Asna, aku pengen rekod tanya dong, lama aku nggak bikin.
1: Ini sudah tak siapkan.
3: Ah, terima kasih Mbak Asna.
1: Dengan senang
3: sampai
1: hati.
3: Cantik.
1: Mau lagu napa, monggo?
3: Lagune, itu dari Itja Trisnawati ya, yang itu apa ya, buku harian apa judulnya ya?
1: Buku harian, Ce.
3: Iya bener ya.
1: Bentar.
3: Di dalam buku harian. Ya, salam-salamnya.
1: Monggo.
3: Yang barusan turun ada Kang Bujang. Mm-mm. Selamat siang. Juga ada Kang Tamatiarto. Ada lagunya spesial buat Mas Zulfan ya.
1: Anjir.
3: Yang lagi ngantri juga ini ya.
1: Iya, tadi telepon dari Mas Zulfan terus Mbak Sutrini, lagi.
3: Iya, kalah dia. Dia mengalah karena tetangganya Mbak Asma. Juga ada Bu Jasmuni Pak Rasman. Ada yang di mana itu?
1: Mana
3: Lek Mudiono. Terus ada yang di Beti ada Pak Setiawan. Yang di Tulungagung ada Mas Pur, ada Bu Nini Ayah Iqbal, Kang sudah Kang Tamatiarto sudah Kang ada Mbah Mantemanda, Bu Srinya juga, Mbah Ri, yang di Rembang ada Mas Edo, ada Kang Solikin, juga ada semuanya yang ada di Tuban, selamat mendengarkan. Yang di Jombang, yang di Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk, yang di luar kota, yang di Semarang, yang di Kalimantan, luar Jawa, semuanya aja selamat siang.
1: Selamat
3: mendengarkan sambil layeh-layeh. Dan spesialnya selalu buat Mas Zulfan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Asma yang cantik, terima kasih waktunya.
1: Dengan senang hati.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sutrini matur nuwun sangat. Ada yang masuk lagi dari WhatsApp, kira-kira siapakah di sana? Oh, sebelum beralih ke WhatsApp, kita lihat yang berdering telepon dulu ya. Halo Seruling Gendang.
4: Halo, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Sugeng ya, siang, alhamdulillah. Kabarnya agak batuk sedikit. Sampun, tapi kok batu boten ilang-ilang niki pripun.
4: Enggih.
1: Ini sama Mas Tamat, Mas Tamatiarto sih.
4: Iya.
1: Sehat Mas.
4: Alhamdulillah sehat Asma. Masa panggilin suara nih loh.
1: Suaranya pelan banget Mas Tamatiarto.
4: Akhirnya ngomongnya berarti iki gung makan bang.
1: Oh waduh, luwe gilaan.
4: Iya.
1: Monggo mau lagu napa? Lagu napa?
4: Lagunya Hitam Duniamu Putihnya Cintaku.
1: Siap, Nje.
4: Ya, salam-salam buat Mbak Asna, semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Selanjutnya ada yang baru turun, ada Mbak Sutrini.
1: Nje.
4: Terus ada Mbak Ii. Terus ada Mas Jilpan, Mas Jilpan, ada Mas Jilpan, selamat siang. Terus ada Mbak Manteman, ada Puncak Muni.
1: Loh, sudah terputus Mas Tamatiarto. Matur nuwun sangat, sampun gabungan nggih. Kita angkat yang ada di WhatsApp. Halo, Seruling Gendang.
5: Berjenjang bersama program 1 RRI Tuban.
1: Selamat
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Zulfan.
5: Gimana kabarmu tetanggaku yang cantik?
1: Batuknya gak hilang-hilang ini gimana Mas Zulfan?
5: Nah iya batuknya aku kerasan banget toh ya.
1: Lanjut sedih saya.
5: Nah iya padahal itu modal utama loh itu loh ya.
1: Oke.
5: Itu Mbak, coba dikasih loh Mbak. Kencur Mbak, kencur.
1: Saya hari-hari sudah makan kencur Mas Zulfan.
5: Ya Allah.
1: Bahkan belum... kencur itu sampai tak makan, kencurnya yang sampai tak makan.
5: Ya Allah. Iya.
1: Tapi enggak hilang.
5: Enggak ada perubahan ya.
1: Belum ada perubahan sama sekali.
5: Belum ada perubahan. Ya, semoga saja lambat laun segera itu ya. Segera ada perubahan seperti itu.
1: Amin.
5: Ya, memang perlu ketelatenan Mbak Unu. Mbak Asna, aku pengen request lagunya ya. Tapi sebelumnya pesananku udah aman kan?
1: Aman, sudah.
5: Iya, udah, oke. Okay. Makasih
1: tapi,
5: banget ya.
1: Tapi nanti kalau videonya barangkali ada pas saya batuk sedikit-sedikit,
5: gak apa-apa ya. Kalau Mbak Asna yang batuk itu batuk-batuk cantik gitu lah ya.
1: Waduh, udah gak mau batuk aku Mbak Zulfan.
5: Gimana sih? Anjay, pokoknya itu Mbak, nanti biar pas punya Mbak Sutrini sama punya aku itu per videonya dibikin 90 detik biar pas sama statusnya gitu ya.
1: Anjay, siap.
5: Atau kurang dari itu. Yang penting itu mulai dari mengudara sampai tutup itu dibagi sampai per itunya 90 detik lah. Mm-mm. Kalau ada lebih disusulkan gitu ya.
1: Oke, siap.
5: Oke. Monggo. Soalnya kasihan Mbak Sutri ini enggak bisa motong gitu.
1: Oh, njenje nanti saya potongin sekalian.
5: Iya.
1: Monggo. Aku pengen lagunya napa?
5: Oh iya, yang direquest Mbak Sutri ini tadi udah tahu judulnya?
1: Tadi judulnya Kisah Buku Harianku.
5: Salah, Mbak. Oh, itu Mbak Sutri ini kan tadi kan nyanyinya kan di dalam buku harian gitu kan? Itu judulnya Dana Asmara.
1: Loh alah, Dana Asmara.
5: Yang nyanyi Ica kan, Ica Trisnawati.
1: Okay.
5: Itu judulnya Dana Asmara.
1: Ica Trisnawati. Matur nuwun Mas Zulfan.
5: Kembali kasih.
1: Mas Zulfan ya, lagunya napa?
5: Kan
1: belum request.
5: Iya, aku dikasih
1: monggo
5: lagunya syair dan melodi aja deh.
1: Siap.
5: Oke, salamnya ya
1: Njie
5: buat Kang Tama Tiarto yang anjlok tadi ya. Itu karena belum makan tadi mungkin ya.
1: Luwe.
5: Loh, itu udah siap. Itu Mbak, tim-timan ayam loh Mbak di rumahnya. Itu, Mbak.
1: Waduh, mantap.
5: Itu beli ayam 3 Mbak. Waduh. Itu, Masya Allah.
1: Mantap.
5: Itu apa namanya, acara suruhan loh Mbak. Ya untuk Kang Tama Tiarto bersama Mbak Pringa ya, selamat siang ya. Ada Mas Bujang, tadi ada Mbak Sutrini juga, makasih banget lagunya ya. Lagu syair dan melodi juga spesial buat yang punya imut, ada Mbak Sutrini ya. Terus ada juga Besti Kurianti, selamat siang juga.
1: Selamat
5: ada Mas Pur di Tulungagung. Ada juga Lek Mudiono. Ada lagi Dwi Amanda ya. Yang ada di Jalan Wahidin Tuban. Terus ada juga siapa namanya yang satunya itu?
1: Siapa?
5: Ada Pak Setiawan ya. Ada Bang Hidai, Bu Jasmuni, Pak Rasman, dan semua pecinta Pro 1 RRI Tuban. Semuanya selamat siang, selamat bergabung.
1: Siang.
5: Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk tetanggaku yang cantik, tetap semangat ya.
1: Siap, insya Allah.
5: Semoga saja cepat sembuh,
1: amin ya,
5: cepat pulih
1: amin
5: suaranya.
1: Amin, Allahumma amin.
5: Biar ngejeling lagi seperti sedia kala.
1: Kemarin malah sampai gak bisa siaran Mas Zulfan.
5: Makanya kok gak terima telepon aku gini. Padahal orangnya di studio kok gak terima telepon aku gitu.
1: Iya, karena batuknya parah banget. Jadi
5: iya.
1: Aduh, ini aja saya naik turunin mixernya
5: sampai,
1: biar gak batuknya parah.
5: Sampai menahan ya, Masya Allah ya.
1: Apunten ya Mas Zulfan.
5: Malah kita yang salut ya sama Mbak Asna ya. Soalnya di tengah-tengah kondisi yang seperti itu masih bisa menemani kita-kita gitu loh. Makasih Mbak Asna ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga aku. Pendengar, terima kasih atas gabungan Anda di siang hari ini. Ada yang satu telepon lagi ya masuk di WhatsApp, kita akan angkat dulu. Halo, Seruling Gendang.
6: RI Pro 1 Tuban.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
6: Ini dengan siapa ya?
1: Ini dengan Hasna.
6: Oh iya. Mickey Donald ke istana pakai baju batik.
1: Enjir.
6: Salam kenal Mbak Hasna yang cantik.
1: Waduh, waduh, waduh. Salam kenal. Ini dengan Sinten?
6: Mama Yu.
1: Oh, Mama Yu.
6: DMU.
1: DMU, Masya Allah.
6: Kan baru kali ini aku masuk di Mbak Hasna.
1: Oke. Okay. Sehat,
6: Ma? Kalau di Mbak Nisa, sering, ya, sering, tapi karaokean.
1: Mama Yu sehat, Je?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
6: Mbak Hasna, batuknya moga cepat sembuh ya.
1: Amin, amin, ya Allah, amin.
6: Dan sehat selalu.
1: Matur nuwun sangat. Mama Yu mau lagu apa, monggo?
6: Sami, aku lagunya Bulan Berkaca.
1: Siap. Besok nggih kalau mau karaokean, besok sama Hasna juga siarannya.
6: Oh iya. Salamnya.
1: Monggo.
6: Yang barusan turun. Ada Mas Zulfan, Mbak Sutrini. The End, Mbak, tadi. Tahu The End, Mbak?
1: The End, Sinten?
6: Tamat Tiarto tadi loh.
1: Oh, nje. Yang teleponnya terputus mau deh.
6: Terus tadi Mas Bujang, lagu yang diminta Mas Bujang pertama tadi itu Matahariku, Mbak, judulnya.
1: Oh, nje, tapi sudah ganti lagu piano terus.
6: Kasih Matahariku aja, Mbak.
1: Oh iya.
6: Kalau dia kan
1: sebentar.
6: Mas Bucang gak apa-apa ya, Matahariku ya. Tadi kan requestnya yang pertama itu.
1: Oh,
6: gak tahu judulnya.
1: Siap.
6: Juga ada, tak lanjut Mbak Salame, Bu Jasmuni, Pak Rasman, Mbak Ii, ayo dang on air. Gaweanu berak-berak, Mbak. Aku disuruh karaoke, ayo karaoke, berak-berak, ayo kok. Kadang masuk bersama Mas Budinya, Mas Irwan, Mas Wandi, Mak Etian, Mbak Rulista, dan semuanya aja, Mbak, ya, tanpa terkecuali.
1: Siap,
6: Pak, itulah Mbak, Pak Setiawan juga ya.
1: Enje.
6: Terima kasih ya, Mbak Hasna. Semoga lekas sembuh ya batuknya. Nanti
1: amin.
6: Pulang langsung. Buhin.
1: Amin, Allahumma
6: doaku.
1: Amin. Amin ya Allah, matur suwun
6: sangat. Berkat Yang Maha Kuasa.
1: Amin ya Allah.
6: Mama Yu.
1: Amin, terima kasih. Kalau
6: sembuh. Hati-hati kalau pulang, panas banget. Lewatnya mana? Kan pasti lewat sini ya, Mbak ya.
1: Enggak, lewat Meraura.
6: Itu, Mbak, rumahku
1: sebelah mana?
6: Belakangnya Polsek Lama.
1: Oh, nje, Semerang.
6: Sekitar situ.
1: Siap, siap, siap.
6: Makasih, Mbak Hasna yang cantik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat, Mama Yu. Sudah gabungan di siang hari ini. Tadi teleponnya berkali-kali ya, soalnya masih nunggu antrian. Mbak Sutrini, terima kasih. Semoga lekas sembuh, Mbak Hasna. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak. Sedikit batuk-batuk menemani pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban di program Seruling Gendang. Ada, sudah ada 5 lagu ya ini ya yang antri ya. Aja putarkan satu lagu dulu ya dari Mas Bujang yang tadi request lagu. Kata Mama Yu judulnya Matahariku. Siap langsung dihadirkan ya Mas Bujang ya.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Lagu-lagu requestan dari pendengar sudah Asna putarkan ya siang jelang sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan sesaat lagi kita akan beralih di Tuban sore ini tepat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, karena kami akan kembali setelah jeda Zana Share untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 4 sore pendengar. Gimana aktivitas Anda di sore hari ini? Sekarang adalah hari Jumat, besok sudah memasuki weekend ya. Kira-kira besok kerjanya libur atau masih masuk ya? Bagi Anda yang libur juga selamat menikmati liburan. Bagi yang masuk tetap semangat juga kerjanya, asal temani via udara. Di Pro 1 RRI Tuban sore hari ini dengan berbagai informasi yang nanti akan Anda hadirkan sekaligus ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Sekaligus pendengar, Anda bisa gabungan berbagi informasi traffic cuaca di tempat Anda di 0356-883-4756 atau via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info priba edisi Kipcari Jawa Timur.
1: Kita ikuti info priba, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pasokan beras SPHT dirasakan lagi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami ketok. Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Inilah info prima selengkapnya, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Nur Halili. Pendengar dan pemirsa, Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sebenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting, mendidik anak tanpa luka guna mendorong pola asuh yang sehat dan penuh kasih sayang. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar seminar parenting bertema Healing Parenting Mendidik Anak Tanpa Luka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua, khususnya ibu, dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat, penuh kasih sayang, dan bebas dari trauma emosional. Wakil Ketua GOW Sumenep Siti Nur Asiah mengatakan, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, karena itu orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta masa depan anak. Menurutnya, tema mendidik anak tanpa luka menjadi sangat relevan karena masih banyak orang tua yang tanpa sadar menerapkan pola asuh kurang tepat akibat pengalaman masa lalu maupun tekanan kehidupan, sehingga melalui seminar ini, para peserta diharapkan mampu membangun pola pengasuhan yang lebih sadar, sabar, dan sehat.
3: Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sumenep sebagai wadah perhimpunan berbagai organisasi perempuan yang memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Karena kami meyakini bahwa perempuan, terutama seorang ibu, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.
2: Sementara itu, psikolog dari Poli Jiwa RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar dan Rumah Sakit Esto Epu Sumenep Nidaul Iman Ia mengatakan, konsep healing parenting berfokus pada penyembuhan luka batin orang tua agar tidak diwariskan kepada anak. Dengan kesehatan mental yang baik, orang tua akan lebih mampu mendidik anak secara sadar, sabar, dan penuh kasih sayang.
4: Saya berani menjamin selama ibu ada di taraf kesehatan mental yang baik, yang normal, tidak ada ibu yang ingin melukai, ingin menyakiti anak-anaknya. Tidak ada. Mendidik dengan cara yang disiplin mungkin iya, tapi untuk melukai, menyakiti, melakukan kekerasan yang berlebihan, sepertinya tidak ada.
2: Seminar Parenting GOW ini juga membahas dampak psikologis pola asuh terhadap perkembangan anak, mengenali pola pengasuhan yang berpotensi melukai tanpa disadari, serta strategi membangun hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak.
0: Anda masih di jalur info priba RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silahkan.
5: Terima kasih, Kolili. Pendengar, harga barang berbahan dasar anyaman di Pasar Baru Tuban seluruhnya mengalami kenaikan harga. Witra Adila melaporkan.
6: Harga produk anyaman bambu di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Para pengrajin telah menaikkan harga jual berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per item tergantung pada jenis dan ukuran barang. Menurut salah satu pedagang, Hanto mengatakan jika kenaikan harga anyaman bambu ini diduga dipicu oleh kenaikan harga plastik. Para pengrajin dan pedagang anyaman bambu ini merasa perlu melakukan penyesuaian harga untuk mengimbangi tren kenaikan harga barang-barang berbahan plastik yang telah lebih dulu mengalami kenaikan. Di tengah upaya pemulihan aktivitas ekonomi Pasar Baru Tuban pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga menjadi tantangan tersendiri para pedagang, salah satunya pedagang anyaman bambu.
7: Semua jenis ada naiknya, ada sampai 5.000 kenaikannya loh ya, ada sampai 1.000, minim 1.000, ada yang 5.000, ada 2.000, semua barang, semua item.
6: Ini kenapa, Pak?
7: Ya, imbasnya semua naik itu, terutama kan pertama kan plastik-plastik naik, bahan pokok naik, ikut naik, iri gitu loh, yang bikin itu iri, mau minta naik juga gitu.
6: Meski begitu, produk anyaman bambu ini masih memiliki peminatnya. Sejumlah masyarakat masih membeli produk tradisional ini, meskipun jumlah pembelian ini tidak sebanyak sebelum adanya kenaikan harga. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Universitas Airlangga atau UNER kembali menunjukkan kiprahnya di kancah pendidikan tinggi global melalui peningkatan posisi dalam pemeringkatan universitas dunia terbaru. Prestasi ini menjadi bukti konsistensi kampus dalam memperkuat kualitas akademik, riset, serta jejaring internasional yang berdaya saing global. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Universitas Airlangga UNER Surabaya kembali meraih pengakuan internasional dalam pemeringkatan QS World University Rankings 2027. UNER menempati peringkat 276 dunia dan peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Menurut Rektor UNER, Profesor Dr. Muhammad Madian, Jumat siang, capaian tersebut merupakan hasil transformasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pada indikator International Research Network, UNER naik menjadi peringkat pertama di Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi riset internasional yang dibangun oleh UNER.
9: Alhamdulillah, Universitas Airlangga kembali mencatatkan capaian yang membanggakan pada QS World University Ranking untuk tahun 2020. Tahun ini, Universitas Airlangga berhasil menempati peringkat 276 dunia. Meningkat dari tahun lalu di peringkat 287 dunia. Dengan peringkat ini, Universitas Airlangga memposisikan diri di atas 81,7% perguruan tinggi di dunia dari total 8.808 institusi yang dievaluasi oleh QS Ranking. Dan untuk pertama kalinya, Universitas Airlangga menempati peringkat ketiga terbaik di Indonesia. Alhamdulillah.
8: Kedepan, Universitas Airlangga akan memperkuat internasionalisasi kampus dan memperluas jejaring riset global. Kampus juga berfokus meningkatkan kualitas pendidikan, inovasi, dan tata kelola berbasis data. Ia mengajak seluruh sivitas akademika menjadikan capaian tersebut sebagai momentum perbaikan yang berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
5: Libur panjang sekolah dan kuliah menjadi momentum bagi banyak pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan diri. Salah satu pilihan yang tetap diminati adalah mengikuti program kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, yang kembali dipadati peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ane Kusuma melaporkan.
10: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare, yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program belajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manajer Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket belajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan belajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
11: Di bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah.
10: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
12: Banyak, ada pronunciation, grammar, vocab,
13: speaking, reading.
12: terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
13: Iya.
7: Oh gitu.
13: Iya.
7: Ini berarti libur sekolah ya?
13: Iya.
12: Aku libur sekolah.
7: Fun ya di sini?
13: Iya, fun banget. Jadi itu belajarnya tuh sambil bermain. Iya.
12: Orang-orangnya juga ramah banget.
10: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pare masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman pelajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun, sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
14: Terima kasih, Dio. Pasokan beras SPHP di Pasar Legi Ponorogo sejak 2 pekan terakhir mengalami kekosongan, sementara harga beras medium dan premium naik. Berikut laporan Eka Wulan.
15: Stok beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Pasar Legi Ponorogo saat ini kosong. Kekosongan itu terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Legi Ponorogo, Suhartiningsih, mengatakan informasi yang ia terima sejatinya stok beras SPHP di gudang Bulog aman namun kemasannya yang terbatas. Menurut Ning, peminat beras subsidi itu cukup tinggi karena harganya lebih murah dibanding beras jenis medium lainnya.
16: Katanya stoknya ada, cuma kemasannya habis.
15: Mm-hmm.
16: Jadi ini nunggu kemasan.
15: Nah, ini kosongnya sejak kapan kalau di pasar lagi, Bu?
16: Sudah berapa minggu ya, Mbak? Ada yang 3 minggu, kurang lebih, Mbak.
15: Oke. Okay. Itu kalau permintaan yang SPHP, ayah, seperti?
16: Yang dicari cuma itu, yang ikan.
15: Tapi yang murah?
16: Iya. Orang itu masih SPHP ada, kalau nggak ada, udah nggak jadi dulu.
15: Senada diungkapkan penjual beras lain, Harmini. Sekali datang, ia mendapat kiriman 1 ton beras SPHP. Namun belakangan ini, pedagang belum mendapat kiriman dari Bulog.
17: SPHP nggak keluar.
18: Kosong.
17: Kosong.
15: Bu, SPHP kosong itu banyak yang tanya, Mbak Tim?
17: Ya, banyak yang tanya. Biasanya beli di supermarket, tanya di pasar. Dari data ini semua sama 1 ton. Semoga SPHP cepat kembali lagi. Bisa datang lagi.
15: Adapun harga beras SPHP dijual Rp57.500 per kemasan 5 kg atau Rp11.500 per kilogram. Sedangkan harga beras medium non-SPHP dijual Rp68.000 kemasan 5 kg. Sementara itu harga beras medium dan premium di pasaran kini mengalami kenaikan dampak harga gabah naik. Beras medium dari yang semula Rp12.400 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram. Sedangkan beras jenis premium dari semula Rp13.800 per kilogram sekarang menjadi Rp14.400 per kilogram. Kenaikan harga beras itu terjadi sejak 2 pekan terakhir seiring belum dikirimnya pasokan beras SPHP di pasaran. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
14: Ya, saudara, komunitas pecinta perkutut Kota Madiun menggelar jamasan burung perkutut sebagai bagian dari melestarikan tradisi dan upaya konservasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
19: Tradisi unik digelar oleh komunitas pencinta perkutut Pecintut Kota Madiun dalam rangka memperingati momen bulan Suro atau bulan Muharram. Komunitas tersebut menyelenggarakan jamasan atau memandikan puluhan burung perkutut katuranggan secara bersama-sama. Ketua Komunitas Pecintut Kota Madiun Iwan Yudi Atmoko mengatakan, ini adalah kegiatan tahun ketiga dengan acara yang diawali lomba perkutut anggunan yang diikuti sekitar 300 peserta dari Malang, Bojonegoro, Goro, Tuban, Ngawi, Ponorogo, hingga Madiun sendiri. Setelah kompetisi selesai, sebagai puncaknya ada jamasan perkutut. Menurut Iwan, burung perkutut yang dijamas ini memiliki kekhususan atau kekhasan tersendiri, di antaranya ciri fisik atau katuranggan yang diyakini berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari pemiliknya. Iwan mengatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi dan memiliki beberapa tujuan.
20: Tujuannya ya, satu, karena ini kami pecinta perkutut, otomatis kami melestarikan burung perkutut itu sendiri. Artinya ini bagian dari bentuk konservasi ya, bentuk konservasi meskipun tidak langka, tetapi karena burung perkutut itu salah satu yang banyak penggemarnya, maka kami juga harus melestarikannya. Yang kedua, berkaitan dengan jamasan, tentu ini pasti targetnya adalah bagaimana kita menciptakan bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat kebudayaan. Sebenarnya ini warisan dari leluhur kita sebenarnya. Nenek-nenek kita zaman dulu, kakak-kakak kita zaman dulu, waktu memelihara kutut juga setiap hari-hari tertentu dia memandikan juga.
19: Dukungan penuh pun mengalir dari pemerintah Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kegiatan lomba anggunan dan jamasan ini bisa dikemas menjadi event yang jauh lebih besar di masa mendatang.
18: Tahun depan saya sudah tadi bilang sama ketua supaya dibangun mulai ceritanya, storytelling ceritanya. Ini kan ada cerita historis nih, yang dari dulu sampai sekarang ada. Ini harus kita bangun. Nanti supaya satu, masyarakat Madiun ini tahu cerita tentang perkutut. Yang kedua, bagaimana mempertahankan budaya dan mengembangkan budayanya. Yang ketiga, bagaimana orang dari luar kota itu mengenal Kota Madiun. Dan yang keempat, pastinya adalah perputaran ekonomi di dalam kegiatan.
19: Bagus mengatakan pemerintah Kota Madiun juga siap memfasilitasi tempat yang lebih luas jika nanti skala acara ini terus berkembang. Dia juga berharap acara jamasan perkutut Katuranggan tersebut bisa masuk kalender event atau salah satu acara pada peringatan hari jadi kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
21: Baik, terima kasih Prita. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat kembali terlihat dalam penyelenggaraan Festival Kuliner Pandalungan FKP Volume 3 di Jember. Melalui ajang ini, kekayaan kuliner lokal tidak hanya diperkenalkan kepada publik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta wadah pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya oleh Gia Depora.
22: Festival Kuliner Pandalungan untuk volume 3 tahun ini kembali digelar. Di balik keramaian tersebut, festival ini bukan sekedar ajang berburu makanan, melainkan juga menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa sekaligus wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal. Dosen pembimbing Mustafa Kamal menjelaskan bahwa kegiatan ini mengintegrasikan 3 mata kuliah dalam satu proyek bersama.
23: Di sisi akademis Polije, di sini kita menggabungkan 3 mata kuliah ya. Ada mata kuliah manajemen konvensi dan acara, kemudian ada gastronomi itu tentang kuliner, dan juga terkait dengan intermediate Mandarin gitu kan. Dari 3 mata kuliah ini kita gabungkan semua menjadi project, namanya project based learning, dan pada saat ini kita saksikan sendiri adalah Festival Kuliner Pandalungan Volume 3.
22: Project Manager Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 Lilian mengungkapkan harapannya festival ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
24: Nama saya Lilian Mustarjo, selaku project manager. Jadi jumlah UMKM tahun ini sekitar 14 tenan yang masuk di FKP tahun ini. Harapan saya untuk Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 ini pastinya lebih dikenal oleh banyak orang, masyarakat umum maupun masyarakat internasional nasional.
22: Harapan tersebut sejalan dengan antusiasme pengunjung yaitu Altaf dan juga Saiful Bahri yang hadir dalam kegiatan Festival Pandalungan tersebut.
25: Menurut aku acara Festival Pandalungan ini super seru banget. Selain acara yang meriah juga bisa membantu para UMKM di Jember. Karena pilihan makanan itu juga lengkap banget. Ada mulai dari makanan berat, makanan ringan, terus juga minuman-minuman. Jadi selain acara yang berjalan dengan lancar, makanan-makanan di sini, UMKM di sini juga disupport sama acara ini.
26: Jadi acaranya ini tidak hanya menghadirkan 4 atau lokalan Jember dan sekitarnya, tapi mestinya sudah Nusantara.
22: Melalui perpaduan antara pembelajaran, promosi budaya, dan pemberdayaan UMKM, Gia Depora, RRI Jember melaporkan.
21: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
27: Baik, terima kasih Haryo. Perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi topik hangat di berbagai kalangan. Antusiasme terhadap ajang 4 tahunan ini terlihat dari dukungan yang terus mengalir pada tim-tim unggulan, termasuk Argentina yang menjadi unggulan untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Berikut laporan dari William Nathan yang akan dihadirkan untuk Anda.
28: Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut melanda jajaran kepolisian di Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat pribadi secara terbuka menyatakan dukungannya dan tetap menjagokan tim nasional Argentina untuk kembali mengangkat trofi paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan penuh yang diberikan oleh perwira menengah Polri ini bukan tanpa alasan. Taat pribadi merupakan penggemar setia tim berjuluk Albi Celeste sejak era kedikdayaan sang legenda Diego Armando Maradona.
0: Saya umur 10 tahun, saya sudah menjagokan Argentina. Ya, jadi dari era Maradona masih bermain, Aria Ortega, saya sudah menjagokan Argentina. Artinya sudah berapa? 32 tahun ya. Jadi 32 tahun sudah jadi fans berat Argentina. Prediksi di Piala Dunia ini semoga Argentina lagi yang...
28: Puncak kepuasan taat sebagai supporter terjadi saat Lionel Messi sukses memimpin skuad Argentina merengkuh gelar juara pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai pembuktian kematangan mental dan kualitas permainan Argentina di panggung internasional. Menghadapi kompetisi sengit di Amerika Utara, Kapolres Malang meyakini bahwa tim asuhan Lionel Scaloni mampu mempertahankan gelar dan komposisi pemain yang solid serta mentalitas juara yang sudah terbentuk akan menjadi modal utama. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
27: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Nur Holili. Silakan Holili.
1: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Kondisi iklim di Arab Saudi yang berbeda dengan Indonesia menuntut jamaah haji untuk lebih waspada terhadap berbagai risiko kesehatan. Di tengah pelaksanaan rangkaian ibadah, petugas terus mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Januar Fahmi melaporkan.
3: Cuaca panas ekstrim masih menjadi tantangan utama bagi jemaah haji di Arab Saudi. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai lebih dari 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah, sehingga meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti dehidrasi, kelelahan akibat panas hingga heat stroke. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Ida Nur Santi menegaskan, kondisi cuaca yang panas mengharuskan jemaah lebih disiplin menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Hal itu ia sampaikan saat tiba di tanah air. Jemaah lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit penyerta menjadi kelompok yang paling rentan dalam menghadapi cuaca ekstrim tersebut.
4: Jantung, aplikasi juga.
6: Ya. Untuk cuaca sendiri di sana gimana?
4: Cuaca di sana sangat panas, ekstrim sekali sampai 39 derajat Celcius. Jamaah yang pertama meninggal atau wafat, yang satunya lagi jamaah kita masih dalam perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Yang kita tanazulkan untuk mengikuti prosedur dari PPIH Arab Saudi.
3: PPIH terus mengingatkan jemaah untuk memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan payung atau pelindung kepala, serta beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu yang lama. Petugas kesehatan juga rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah di hotel maupun lokasi ibadah. Meski cuaca ekstrim masih berlangsung, pelaksanaan ibadah haji secara umum berjalan lancar. PPIH mengimbau seluruh jemaah agar terus melakukan koordinasi dengan petugas serta menjaga kesehatan jelang kepulangan ke tanah air untuk sejumlah kloter di Debarkasi Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, otot kawat tulang besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan ya. Untuk informasi yang pertama, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas segera memperkuat kesiapsiagaan di kawasan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Basarnas segera memperkuat kesiapsiagaan di kawasan Lumpur Lapindo, Sidoarjo. Menurutnya, meski semburan lumpur telah berlangsung sejak 2006, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius. Bambang menyoroti peristiwa meluapnya air dari kolam penampungan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum yang cepat melakukan penanganan, namun mengingatkan bahwa resiko kebencanaan di kawasan tersebut masih tinggi,
3: sehingga tidak boleh diabaikan.
4: Sampai meluber melebihi daripada kapasitas, berbahaya karena di sebelah timurnya adalah rumah penduduk yang dikhawatirkan kalau terjadi jebol, maka masyarakat di sana sulit untuk menghindar dari kebencanaan itu. Karena Lapindo ini statusnya masih kebencanaan nasional, dimulai dari tahun 2006. Maka tugas daripada BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana. Yang dimana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan.
2: Menurutnya keberadaan posko BNPB dan Basarnas di sekitar kawasan menjadi kebutuhan penting mengingat ancaman yang masih terus ada. BHS menjelaskan semburan lumpur yang masih mencapai sekitar 50.000 meter kubik per hari, serta kondisi geologi di sekitar lokasi, berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat yang bermukim di area tanggul. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran penanganan lumpur Lapindo, yang menilai operasional pengaliran lumpur dari air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dan upaya menjaga keselamatan publik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan.
1: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2022. Hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau sebesar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Karena itulah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengupayakan program kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang tepat dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk modal sosial untuk menciptakan budaya bersih sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia. Salah satu caranya, pola tradisional pengelolaan sampah, kumpul, buang, angkut harus ditinggalkan dan mulai mengubah perilaku dengan upaya pilah-pilih sampah dari rumah tangga lewat gaya hidup 3R, reduce, reuse, dan recycle.
2: Anda kembali dalam kentongan untuk informasi selanjutnya. Bantu nelayan hadapi perubahan iklim, Profesor Bidang Ilmu Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK Universitas Brawijaya, kembangkan teknologi AI, prediksi lokasi ikan. Berikut laporan Hanum Oktavia.
3: Perubahan iklim global membuat nelayan semakin sulit memprediksi lokasi ikan di laut. Pergeseran suhu permukaan laut dan perubahan arus laut menyebabkan pola migrasi berbagai spesies ikan bernilai ekonomi berubah secara dinamis, sehingga metode penangkapan berbasis pengalaman turun-temurun tidak lagi selalu efektif. Menjawab tantangan tersebut, Profesor Bidang Ilmu Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK Universitas Brawijaya UB, Prof. Bambang Semedi memperkenalkan MarineScape atau Marine Intelligence System for Spatio-Temporal Catch Prediction, sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dirancang untuk memprediksi zona potensi penangkapan ikan secara lebih akurat dan adaptif. Menurut Prof. Bambang, keluhan yang paling sering disampaikan nelayan adalah semakin menurunnya hasil tangkapan dan semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menemukan lokasi ikan. Mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu di laut untuk mencari ikan. Dampaknya bukan hanya hasil tangkapan yang tidak pasti, tetapi juga biaya operasional yang semakin tinggi karena konsumsi bahan bakar meningkat. Selama ini, sebagian besar nelayan skala kecil masih mengandalkan pengalaman empiris dan pengetahuan lokal untuk menentukan lokasi penangkapan ikan. Namun, kondisi laut yang terus berubah akibat pemanasan global membuat pendekatan tersebut semakin sulit diterapkan secara konsisten. Berangkat dari persoalan tersebut, Bambang menggabungkan teknologi penginderaan jauh berbasis satelit dengan kecerdasan buatan dalam satu sistem terintegrasi bernama MarineScape. Sistem ini memanfaatkan data satelit yang saat ini tersedia secara luas, lalu mengolahnya menggunakan AI untuk memprediksi secara lebih tepat di mana lokasi ikan berada. Dengan begitu, nelayan dapat mengetahui area potensial sebelum berangkat melaut. Menurut Bambang, kemampuan sistem dalam memberikan informasi lokasi penangkapan yang lebih akurat akan membantu nelayan menghemat bahan bakar, mengurangi waktu pencarian, sekaligus meningkatkan peluang memperoleh hasil tangkapan yang optimal.
4: Itu selalu saja mengeluh tentang bagaimana mereka mendapatkan hasil tangkapan itu makin hari makin menurun karena adanya pemanasan global. Nah, sebetulnya bukan itu saja, tetapi mereka juga memerlukan waktu yang panjang untuk mengetahui di mana daerah-daerah yang berpotensi ikan itu berada. Nah, inilah menjadi masalah pokok yang dihadapi para nelayan kita. Nah, mereka sudah menggunakan beberapa teknologi, nah khususnya bagi nelayan kita ini yang pada umumnya adalah nelayan berskala kecil atau tradisional.
3: Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa integrasi teknologi deep learning dalam prediksi daerah penangkapan ikan mampu mencapai tingkat akurasi hingga 82,6%. Hal tersebut dapat dipadukan dengan pengalaman lapangan yang dimiliki oleh nelayan sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Lebih lanjut, Bambang menggagas membentukkan UB MarineScape sebagai pusat riset dan diseminasi informasi kelautan di Universitas Brawijaya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak sebuah cek fakta edisi hari Jumat 19 Juni 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur ABBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul. Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan agama Islam dengan topik mukjizat Al-Quran. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak memberi manfaat jika kita menggunakannya sebagai pembenaran atas pendapat dan keinginan kita, bukan sebagai sumber kebenaran. Betapa pentingnya kita menghidupkan budaya mengambil petunjuk secara tepat. Sebab salah dalam mengambil petunjuk, meski sumber petunjuknya itu benar, akan salah pula tindakan yang kita ambil. Di sini kita perlu berhati-hati. Pemahaman, perasaan, sikap, keyakinan, dan tindakan banyak berawal dari perkataan, dari lisan. Cara kita mengungkapkan sangat berpengaruh terhadap pemahaman, penghayatan, dan keyakinan kita. Anak-anak juga perlu memperoleh pengalaman iman dan sekaligus intelektual bahwa Al-Quran merupakan penimbang, penilai, dan pemberi kata putus tentang benar tidaknya sebuah pendapat, bahkan penemuan yang dianggap ilmiah sekalipun, bukan sebaliknya menakar kebenaran Al-Quran dari sains. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Surabaya. Bonek Disaster Response Team atau BDRT 27 membuka hotline pengaduan bagi korban kekerasan dan tindak kriminal yang terjadi saat perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-99 Persebaya hari Kamis 18 Juni kemarin. Layanan ini dibuka sebagai wadah pelaporan satu pintu bagi para korban. Ketua Umum BDRT 27, Agus Krisvianto, mengatakan pihaknya akan mendata setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut sebelum diteruskan ke aparat penegak hukum. Untuk saat ini, ya, akan dilakukan pendataan korban-korban yang pengaduan. Dari mereka bisa satu-satu melaporkan lewat hotline, jadi satu pintu akses. Menurutnya, seluruh laporan yang diterima akan dihimpun dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. BDRT 27 juga mengunggah poster informasi pengaduan di media sosial Instagram resminya di @bdrt.27. Dalam poster itu, mereka menegaskan tidak ada tempat bagi aksi kriminalitas yang mengatasnamakan bonek. Pembukaan hotline ini dilakukan usai munculnya sejumlah dugaan tindak kekerasan dan kriminalitas yang terjadi selama perayaan HUT ke-99 Persebaya di Surabaya.

0: Res, selesai kuliah ikut aku yuk. Kita lihat pameran UMKM.
1: Wah, ada pameran UMKM ya. Menarik nih, aku tuh selalu suka loh sama produk dari UMKM.
0: Aku juga, Res. Soalnya produk buatan anak bangsa selain bagus kualitasnya, harganya itu loh murah banget daripada kita beli merek luar negeri.
1: Selain itu ada banyak juga loh manfaatnya kalau kita dukung produk anak bangsa. Di antaranya menciptakan lapangan kerja, mendukung perekonomian lokal, menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri, dan meningkatkan devisa negara.
0: Iya, benar. Ya udah, ntar kita langsung cus ya.
1: Oke deh.

Anda masih di rangkaian Surabaya sore ini, menyampaikan informasi dari Lumajang, Jawa Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, mengatakan kewaspadaan tetap diperlukan saat aktivitas Gunung Semeru meningkat. Namun masyarakat tidak perlu panik dan mematuhi rekomendasi yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, pada Jumat pukul 7.21 waktu Indonesia Barat teramati aktivitas erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom abu sekitar 1.000 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan teramati mengarah ke utara serta barat laut. PVMBG juga mencatat aktivitas tersebut disertai awan panas guguran yang mengarah ke Besuk Kobokan dengan jarak luncur sekitar 4,5 km. Aktivitas vulkanik tersebut merupakan bagian dari perkembangan kondisi Gunung Semeru yang terus dipantau oleh petugas pos pengamatan Gunung Berapi Semeru. Masyarakat tidak perlu panik maupun gelisah, yang penting adalah tetap mengikuti informasi resmi dan mematuhi rekomendasi yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama. Menurutnya juga, informasi resmi dari lembaga yang berwenang menjadi rujukan penting bagi masyarakat dalam memahami kondisi terkini Gunung Semeru, sekaligus sebagai dasar dalam mengambil langkah antisipasi yang diperlukan. Status level 3 atau siaga menunjukkan aktivitas Gunung Semeru masih memerlukan pemantauan dan kewaspadaan. Namun demikian, status tersebut tidak berarti seluruh wilayah Kabupaten Lumajang berada dalam kondisi berbahaya. Ia juga menjelaskan rekomendasi pembatasan aktivitas hanya berlaku pada kawasan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan kajian teknis PVMBG, sehingga masyarakat yang berada di luar kawasan rawan yang direkomendasikan tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. PVMBG juga merekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak erupsi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar pada aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, terutama saat terjadi hujan di kawasan puncak. BPBD Lumajang bersama unsur terkait akan terus melakukan pemantauan kondisi, koordinasi, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pelatih tim nasional Meksiko, Javier Aguirre, mengakui timnya susah payah memetik kemenangan 1-0 dari Korea Selatan pada laga kedua di Stadion Akron, Guadalajara, Meksiko hari Jumat. Pertandingan melawan Korea Selatan yang sulit, mereka sangat mengenal mereka, mereka memberi banyak tekanan, kata Aguirre setelah pertandingan dalam laman FIFA yang dipantau di Jakarta. Meksiko menjalani laga ketat melawan Korea Selatan sejak menit awal hingga memecahkan kebuntuan melalui gol Luis Romo pada menit ke-50. Setelah gol tersebut, Korea Selatan meningkatkan intensitas serangan. Lee Kang In menjadi motor serangan dan beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, termasuk pada menit ke-78 dan ke-90+2 melalui sepak pojok. Namun upaya tersebut selalu gagal menembus pertahanan Meksiko. Kiper Meksiko, Rangel, dipaksa bekerja keras pada menit-menit akhir pertandingan. Ia melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan peluang emas Cho Ge-sung dan Wang Imbun yang nyaris menyamakan kedudukan. Aguirre mengatakan dalam laga itu pemain-pemainnya tidak dapat banyak ruang untuk mengembangkan permainan dan membuat peluang. Ia mengakui ketatnya persaingan membuat satu kesalahan saja bisa berakibat fatal yang menentukan hasil akhir pertandingan. Informasi selanjutnya, sejumlah pelajar penyandang disabilitas tunanetra di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada hari Jumat mengikuti pelatihan alat musik gamelan berbasis audio kinestetik sebagai upaya memperluas akses kelompok inklusif terhadap seni dan budaya tradisional. Pelatih gamelan Aulia Raneta mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang dirancang khusus untuk membantu pelajar tunanetra mengenal sekaligus memainkan alat musik tradisional Jawa. Ada 7 siswa difabel yang mengikuti kegiatan atau program pelatihan itu. Semuanya penyandang disabilitas penglihatan tunanetra, namun memiliki bakat dan semangat dalam belajar berkesenian. Menurutnya, selama ini, sebagian besar pelajar tunanetra lebih akrab dengan instrumen musik modern seperti gitar, piano, dan drum. Karena itu, pelatihan gamelan diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan seni tradisional sekaligus menumbuhkan minat terhadap budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, peserta tersebut terlebih dahulu diajak mengenali bentuk fisik berbagai instrumen gamelan melalui metode sensorik taktil atau perabaan, mulai dari kendang, saron, dembung, kendong, bonang, gong, hingga kempul. Setelah mengenali bentuk alat musik, peserta kemudian mempelajari karakter bunyi dan nada yang dihasilkan masing-masing instrumen. Untuk memudahkan proses pembelajaran pada alat musik saron dan dembung, dipasang penanda huruf Braille sebagai panduan mengenali titik nada. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Pendengar, terkait pemadaman listrik yang terjadi berkala di Surabaya ya. Saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Andilun Gatu, selaku manajer tata usaha dan humas PAM atau PAM Surya Sembada Kota Surabaya, untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Bapak Andilun. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mas Yu. Selamat sore, pendengar RRI.
0: Kabarnya gimana, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas Yu.
0: Baik, Bapak, langsung aja. Oke, bagaimana ya, Bapak, pemadaman listrik bergilir ini mempengaruhi kinerja PAM ya dan rumah pompa utama dalam mendistribusikan air ke warga Surabaya, Bapak?
1: Iya, betul, Mas Dio. Jadi memang kami sangat berdampak. Ini kita bicara biasanya ya, biasanya kalau ada pemadaman itu teman-teman PLN itu konfirmasi ke kami. 2-3 hari mereka konfirmasi. Nah, ini mereka tidak konfirmasi, tiba-tiba pagi ngabari di grup, Pak, hari ini mati ini. Waduh. Nah, ini yang sedang kami coba evaluasi bersama mereka. Artinya kan pemadaman ini kan perencana ya. Perencana, harapan kami harus jelas, tapi jangan hari H baru diinfo. Paling tidak hari H-1 lah. Gitu, karena beberapa rumah pompa kami tidak ada genset yang standby gitu loh. Kami punyanya yang genset portable.
0: Okay.
1: Jadi kan harus, waktu kan harus diperhitungkan nih. Jarak perjalanannya berapa, nah itu kan harus diperhitungkan.
0: Okay.
1: Tiba-tiba kalau jaraknya jauh dari Waru ke rumah pompa kami yang Osowilangun, nah ini perjalanannya sendiri truk besar kan nggak bisa cepat. Nah itu masih belum installnya, belum install panelnya, kabel-kabelnya. Nah ini yang harus benar-benar kita perhitungkan. Makanya tadi di grup barusan saya share, kami juga dapat komplain banyak. Kami share ke grup kami antara PDAM dengan PLN, harus terencana hari paling tidak H-1 lah. H-1 lah. Oke, tidak bisa H-2, tapi H-1 harus ada info, jadi kami bisa standby supaya tidak terganggu pelayanannya kan gitu.
0: Oke, berarti emang dadak ya, Pak?
1: Dadak, Pak.
0: Iya,
1: dadak. Jadi hari ini saja tiga rumah pompa kami harus padam. Jam yang benar-benar berdempetan. Jadi tadi ini Kandangan, terus Wonokitri, terus terakhir sekarang ini Osowilangun. Di ujung-ujung, nah ini waduh, kita kalau gini terus ya kita keteteran gitu loh. Kami juga kewalahan.
0: Untuk hari ini tadi, daerah mana saja Bapak yang terdampak? Tadi sempat disebutkan Bapak ada Osowilangun dan daerah mana aja Bapak?
1: Osowilangun yang sedang padam, tadi pagi Kandangan sama siang tadi Wonokitri, cuman sudah jalan semua. Sudah jalan, sudah tahap normalisasi. Jadi ketika padam, itu otomatis teman-teman operator kita jalankan bypass. Jadi bypass itu pipa itu langsung tanpa tekanan gitu loh, Mas. Dari rumah pompa kami, pabrik kami kan gitu. Jadi tanpa tekanan, tanpa ditambah booster kan gitu. Jadi ketika padam, plek, teman-teman operator otomatis nih buka bypass. Jadi jalan ngalir, tetap jalan, tidak ada mati sama sekali, tidak, cuman mengecil.
0: Oke, baik Bapak. Nah, gitu. Tadi terkait adanya pemberitahuan yang mendadak ya Bapak, itu kira-kira pemberitahuannya juga ada durasi sampai kapan pemadamannya berlangsung atau tidak ada Bapak?
1: Tidak ada. Makanya juga kami evaluasi ya. Jadi paling enggak namanya terencana kan, mereka terencana nih, mereka enggak ada stok nih, mengurangi kapasitas ya, otomatis baru bisa ditanakan gitu. Tadi kita evaluasi rata-rata 2-3 jam. Menurut kami ya lama, 2-3 jam itu lama gitu loh. Jadi kami coba komunikasikan dengan mereka, berapa sih waktu yang benar-benar bisa efisien gitu loh matinya. Lama. Kalau air kan tidak secepat listrik ya. Kita kan ada tahap normalisasi gitu loh, normalisasi ke pipa-pipa yang terjauh. Kalau mereka dinyalakan kan langsung nyala semua cepat ya. Kami kan air, yang medianya air gitu. Jadi butuh waktu normalisasi. Dan kami nggak bisa, dadak-dadak. Dan harus terencana gitu.
0: Kalau biasanya kalau proses normalisasi tekanan airnya biar kembali normal itu kira-kira berapa lama, Bapak?
1: Wah ini, kalau pipa primer kemarin hitungan harian, Mas, sampai sebulannya ada itu. Karena, kalau pipa primer ya, kemarin kasusnya di Mer itu, pipa besar 1200 itu mati kita sampai berutang, satu bulan lebih loh mas, nyari. Jadi pipa itu kan terisi angin ya. Ketika angin itu terisi air, dia terkompres. Nah terkompres itu otomatis air itu nggak jalan, isi udara. Pipa itu kehambat. Jadi bukai satu-satu pipanya, dibukai semua, udaranya dibuang lah itu. Untuk tekanan ujung-ujungnya agak lama, tapi kalau pipa kecil, pipa anu rata-rata satu hari lah, satu hari normalisasi ya.
0: Oke. Oke. Nah tadi lama, sempat. Iya. Tadi sempat di-mention sama Bapak ya perihal kapas ada cadangan daya dari genset. Nah, kira-kira sejauh mana kapasitasnya cadangan atau genset itu yang dimiliki PDAM saat ini untuk mengcover kebutuhan operasional saat listrik padam, Bapak?
1: Nah, ini memang kami punya genset cuma satu mas besar. Itu pun peruntukannya bukan untuk pompa sebenarnya. Peruntukannya adalah untuk kegiatan emergensi. Jadi ketika pipa kami besar bocor, kami standby power gitu. Nah, kami cuma sedia satu. Nah, makanya ini yang benar-benar kami tuh maksimalkan gitu loh. Kami maksimalkan untuk geser untuk geraknya. Jadi rumah pompa kami yang ada genset cuma di Malang, terus rumah pompa Putat Gede sama Ketegan. Itu rumah pompa kami yang besar-besar itu ada gensetnya standby. Tiga rumah pompa itu standby besar-besar. Okay. Nah, total rumah pompa kami kan ada 18 unit. Banyak 18 unit. Makanya ini yang kami kekurangan memang genset. Kami enggak pengadaan karena memang enggak efektif kalau pakai genset. Di sisi lain kami juga pelanggan prioritas ya. Artinya PLN pun sepakat kita penyulang. Jadi ada dua penyulang, dua sumber. Ketika rumah pompa ini mati, kayak di Putat itu mati, ya harus ada jalan lain, sumber lain gitu.
0: Oke, nah.
1: Genset satu yang dimaksimalkan, mas.
0: Gitu. Hanya satu genset itu ya, Pak ya. Nah, Oke, Bapaknya ini kan terkait dampaknya ini, pemadaman listrik PLN yang pengaruh sama distribusi air. Ini apakah juga mempengaruhi kualitas air bersih yang didistribusikan ke pelanggan-pelanggan, Bapak?
1: Pasti pengaruh, cuman tidak terlalu signifikan. Jadi gini, ibaratnya yang signifikan itu ketika pipa kami tergaruk pekerjaan bok, yaitu air kotor masuk, itu signifikan terkait terhadap kualitas. Tapi kalau ini hanya hentakan pertama, hentakan ngelain pompa, jedeng gitu, tapi nggak terlalu signifikan banget lah. Dampaknya kualitas ya, terhadap kualitas ya, nggak terlalu signifikan banget. Hanya hentakan pertama kali itu loh. Nah itu pasti ada gejolak di pipa.
0: Oke, Bapak, ini sejauh saat ini nih langkah mitigasi dari PDAM gimana? Apakah ada seperti mengerahkan truk tangki air bersih untuk wilayah yang terdampak gangguan paling parah mungkin? Atau ada langkah lain, Bapak?
1: Ya, pasti kalau setiap kita mati, SOP kami itu ketika mati, kami menyediakan air tangki gratis. Jadi pelanggan-pelanggan yang nggak dapat air ya bisa telepon atau lewat aplikasi JIS, pengaduan saja air mati. Kami kirim air tangki gratis, begitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman yang sore, ya sore ini yang paling terasa Poso Wilangon, pelabuhan.
0: Oh, sudah ngirim itu, Bapak?
1: Nah, ini pasti otomatis mereka masih teriak-teriak masih sudah, itu sudah otomatis nanti kita kirim. sudah otomatis itu. Okay. Cuman karena Poso Wilangon itu fokusnya Poso Wilangon dan daerah ujung perbatasan Gresik, tidak banyak kakaknya terdampak ya, untuk rumah tangga ya, tidak banyak. Sekitar 200-an lah, kurang lebih.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, Bapak, ini akhirnya setelah kejadian ini, koordinasinya ke depan gimana, Bapak, antara PDAM dan PLN terkait jadwal pemadaman mungkin berikutnya ada lagi, mungkin biar warga ini nggak kaget gini.
1: Iya. Ini kami sedang koordinasi juga ini di grup sama head manajernya PLN ya, yang di Surabaya. Jadwal pasti dan jaraknya jangan jauh-jauh, jadi jarak yang berdekatan lah, artinya yang bisa kami jangkau, gitu. Paling tidak sehari dua lah, jangan sehari tiga kayak seperti ini. Kemarin loh, waktu hari apa itu, hari Rebo itu satu rumah pompa, kami satu rumah pompa, itu kan masih oke lah. Hari ini tiga loh, nah ini sudah, ya kami kesusahan, artinya mereka pun juga harus bisa paham dengan kondisi kami kan gitu.
0: Iya. Yeah. Okay.
1: Dengan cara yang kami punya harus benar-benar dihitung lah, dimitigasi terkait waktunya tadi gitu.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak Bapak Andilun Gatu ya, atas klarifikasi dan informasinya yang cukup jelas ya. Semoga proses normalisasi aliran air berjalan lancar ya Pak, dan juga koordinasinya dengan pihak PLN juga bisa membuahkan hasil terbaik lah buat warga Surabaya terutama ya. Selamat bertugas kembali Bapak. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Oke. Oke, nah itu pendengar ya, penjelasan langsung dari pihak PAM Surya Sembada ya. Jadi memang padamnya listrik ini berdampak besar terhadap pompa utama mereka ya. Apalagi yang dadak ini kondisinya, koordinasinya juga dadak baru hari ini ya. Nah mari kita ikuti imbauan tadi ya, untuk mulai bijak menampung, mungkin menampung ya untuk beberapa warga Surabaya terutama, dan menghemat air selama masa pemulihan ini ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.38 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Pendengaran Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia, mancanegara dan juga informasi olahraga dan informasi seputar perkiraan cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical exchange oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian memastikan penanganan bencana lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga berikan umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari AIRO.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani, jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengakibatkan dampak kemarau kita lebih panjang dan kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Sena pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita kan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertama terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Lebih banyak kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sekitar 87%, ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi, artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Apakah yang bicara suku tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa, biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak penggunaan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat dan sebelum sholat Jumat 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026, dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan tadi pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus lawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan bus lawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Najat serta wilayah Jizya dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah hal dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.200 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Yang diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Barkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa Bu atau
18: tanggal 28 Mei.
16: Keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah Haji Kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 16 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wurubelah, Kecamatan Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan, istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya, tidur terutama ya, jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati ya. Yang ketiga yaitu setelah pulang Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elite pro academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba tentu itu juga sadari karena masih perlu menyampaikan itu seperti dengan mana game jauh atau tidak.
0: Nia, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik. Terima kasih dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga atau menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nia Rabdul Itiloli, Pro Tiga RRI Tresno Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro Tiga Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Minda Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema 4 hal yang menjadi puncak keimanan seseorang. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar radio RRI Kota Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Kyai Haji Ahmad Muthahar Yahya, salah satu ketua dari Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, akan menyampaikan beberapa hal tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan kita bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Kota Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan Allah panjang umur, badan yang sehat. Kesemuanya ini agar kita beribadah kepada Allah. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Kota Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada empat hal yang menjadikan tanda-tanda manusia mencapai titik puncaknya keimanan. Puncak keimanan kepada Allah ditanya dengan empat hal, sebagaimana kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zirwatul iman arba'u khilalin. Tanda-tanda keiman kepada Allah ditanya dengan empat hal. Yang pertama, as-sabru lil hukm. Maknanya, as-sabru lil hukmi, sabar melaksanakan perintah Allah, terutama sholat lima waktu. Sholat lima waktu penting dan wajib bagi hamba Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk kuperintahkan agar bersujud menyembah kepada Allah SWT. Artinya apapun keadaannya, kita harus sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Kota Surabaya yang dirahmati Allah, sholat itu penting. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok pada saat di akhirat
awalu yukhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Hal pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat besok adalah salat. Jika salatnya orang itu baik, maka yang lain akan baik. Tetapi apabila salatnya hamba kepada Allah, salatnya masih belum 5 waktu, maka Allah akan melihat itu jelek. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, pentingnya sholat yang akan membentuk disiplin yang ciri seseorang itu ditentukan lewat sholatnya. Sholat harus tepat waktu dan tumaknina. Jangan sekali-sekali kita menunda-nunda urusan sholat. Ma'asyar muslimin, pendengar RRI Kota Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda puncak keiman kepada Allah yaitu waridho bil takdir. Artinya kita ridho atas takdir Allah. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita ridho kepada Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, mungkin kita ditakdirkan Allah pekerjaan kita hari ini apa? Ridholah kepada Allah atas segala

kita perlu ikhlas. Apapun setelah kita berusaha semaksimal mungkin, fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka serahkanlah, tawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah itu menentukan sesuatu itu paling baik. Misal, kita punya rencana B, tapi Allah memberikan rencana A. Sebenarnya bukan tidak diterima doa kita, tetapi Allah memilih jalan yang terbaik menurut Allah untuk manusia. Sehingga apabila kita mempunyai rencana, kemudian dirubah Allah, maka khusyudunlah, berprasangkalah baik kepada Allah, karena itu adalah yang terbaik. Ciri yang keempat, puncak, tanda puncak kepada Allah, keimanan kepada Allah, yaitu wal istislamu li Rabbi. Artinya, segala sesuatu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersusah payah, berusaha semaksimal mungkin, pagi, siang, malam, berdoa kepada Allah, sholat malam, dan sebagainya. Setelah sesuatu itu telah kita tempuh dengan semaksimal mungkin, maka tinggallah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau segala sesuatu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang dan Allah akan mengatur hal yang terbaik. Demikian, semoga menambah keimanan kita kepada Allah SWT dan semoga ada hikmah manfaatnya. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Demikian ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dunia sepak bola ada stadion yang bukan cuma jadi tempat pertandingan, tetapi juga menjadi saksi sejarah dunia. Salah satunya adalah Estadio Azteca di Meksiko. Stadion legendaris ini punya cerita besar dalam sejarah Piala Dunia. Di tempat inilah dua legenda sepak bola dunia, Pele dan Diego Maradona, pernah mengangkat trofi juara dunia untuk negaranya masing-masing. Pele melakukannya pada Piala Dunia 1970 bersama Brasil. Sementara Maradona menciptakan sejarah pada 1986 saat membawa Argentina juara lewat penampilan ikoniknya yang masih dikenang hingga saat ini. Bukan cuma itu, Stadion Azteca juga terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Sorak supporter, tekanan pertandingan, sampai momen-momen dramatis pernah terjadi di stadion ini. Dan menariknya, Stadion Azteca kembali terpilih menjadi salah satu venue untuk Piala Dunia FIFA 2026. Artinya, stadion ini bakal mencetak sejarah baru sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia berbeda, tahun 1970, 1986, dan 2026. Bayangin aja, stadion yang dulu menjadi saksi kejayaan Pele dan Maradona, sekarang akan kembali dipenuhi atmosfer Piala Dunia generasi baru. Karena di sepak bola ada tempat-tempat tertentu yang bukan cuma menyimpan pertandingan, tapi juga menyimpan kenangan dunia.

Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya Malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan mini drama bersama dengan RRI Ranai dengan tema Langkah Kecil dari Posyandu. Kemudian nanti kami juga akan hadirkan Ruang Rindu pendengar ke ruang dengar Anda ya. Tentunya usai ngobrol santai barengan sama Dini Wardani malam hari ini. Dan Anda juga bisa request Ruang Rindu edisi Indo Manca ya. Edisi mancanegara begitu ya, edisi mancanegara di malam hari ini. Kemudian nanti Anda juga bisa mengikuti beberapa informasi dunia dalam berita. Kami hadirkan pukul 23 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa besok pagi ya, 07 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sampai dan juga 10 pagi ya, kami akan hadirkan relay pertandingan Piala Dunia 2026. Dan malam hari ini bersama dengan Dini Wardani kami hadirkan beberapa komposisi lagu ke ruang dengar Anda.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini, pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah, Bu. Terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu, Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Gak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Anda saat ini ada di program Ngobras, ngobrol santai barengan Dini Wardani. Malam hari ini pendengar, kita bahas seputar mati lampu. Kenapa sih di Surabaya dan sekitarnya itu akhir-akhir ini pemadaman listrik ini cukup sering begitu ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya pendengar. Dan aktivitas sosial dan ekonomi kota Surabaya ini memang terganggu oleh pemadaman listrik secara bergilir ya. Dan PLN atau PT Perusahaan Listrik Negara ini menyatakan ada kendala teknis operasional pada pembangkit yang mengakibatkan penurunan kapasitas suplai listrik pendengar. Dan sampai hari ini ya, hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi, pemadaman bergiliran ini masih terjadi di kawasan Surabaya. Nggak cuma Surabaya aja pendengar, kabupaten kota tetangga seperti Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo, dan Pasuruan ini juga melaporkan terdampak pemadaman listrik ya. Di Surabaya pemadaman ini bahkan melanda alat pemberi isyarat lalu lintas atau APPIL di ruas Balongsari Tandes, kawasan Pucang Anom Timur, Diponegoro, Kartini, Bubutan, Tembaan, Mer hingga kampus C Universitas Erlangga Surabaya. Dan juga di kawasan Menganti, Driorejo dan Lakar Santri juga terdampak pemadaman listrik. Nah, PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Timur ini juga mengungkap bahwa penyebab pemadaman listrik atau mati listrik bergilir yang terjadi di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik begitu ya. Dan manajer komunikasi dan TJSL PT PLN UID Jatim, Dana Puspita Sari juga mengatakan bahwa mati lampu itu dipicu kendala teknis pada pembangkit yang menyebabkan turunnya kapasitas suplai listrik ke wilayah-wilayah tersebut. Ya pendengar, nah gak cuma itu aja, kalau kemarin ya, kemarin di kawasan Surabaya ini sebanyak 9 titik traffic light atau TL di Surabaya ini juga padam pada hari Kamis siang. Nah akibatnya arus lalu lintas di lampu merah ini macet ya, dan macetnya ini bahkan sampai berkisar antara 10 sampai 40 menit ya, meski awalnya lampu TL ini juga nyala kemudian mati. Dan sejumlah traffic light pada pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat ini juga padam ya, imbas pemadaman listrik dari PLN pendengar. Nah, ngobras malam hari ini Dini mau nanya seputar pemadaman listrik pendengar. Kalau ngomongin tentang pemadaman listrik ya di kawasan Kota Surabaya dan sekitarnya yang akhir-akhir ini sering banget pemadaman listrik, apa sih yang dilakukan kalau lagi mati lampu atau listriknya lagi padam? Apa sih kira-kira yang dilakukan? Kita sapa dulu, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Ngobras, Bu Siti. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, kalau mati listrik atau padam listrik, apa yang dilakukan?
1: Ya diem aja, nanti tunggu kan.
0: Diem aja. Diem aja, enggak bosen itu diem-diem aja.
1: Ya diem aja.
0: Oke, diem aja nanti nyala sendiri.
1: Nyala sendiri. Kalau
0: banyak
1: nyala gitu.
0: Baik. Terus diam aja itu tiduran atau gimana?
1: Enggak, saya apa kan punya lampu toh.
0: Uh-uh.
1: Lampu dulu setongkring.
0: Uh-uh.
1: Kalau lama nyala apa padamnya itu.
0: Uh-uh.
1: Itu.
0: Baik.
1: Enggak boleh apa lilin-lilin, enggak boleh, nanti kebakaran.
0: Oh, jadi, takut lilin-lilin takut.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terus berarti ya nunggu aja gitu.
1: Nunggu aja.
0: Nunggu aja, Masya Allah. Walaupun sampai 5 jam itu nunggu aja pokoknya.
1: Oh, enggak sampai 5 jam enggak.
0: Oh, enggak sampai. Berarti berapa lama biasanya kalau matinya sampai berapa lama padamnya?
1: 2 kali, biasanya lama, lek ketip 2 kali.
0: Oh, baik. Lama. Berkisar berapa? Satu jam?
1: Satu jam lebih gitu. Tak suruh diem, tenang, gak usah rame, tak gitu no, masih malam.
0: Baik.
1: Mau okay. Kok kegeri tak PLN tak gitu no. Terus dibalik gitu sama anak saya. Tenang juga bu, jangan marah-marah, tenang.
0: Oke, okay, baik kalau begitu ya.
1: Baik, kalau begitu, Neng Dini Wardani.
0: Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Neng Dini Wardani, nggak mati lampu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ini
0: apa tuh?
1: Anak kecil yang di ini gendong itu kecil putrinya yang gede itu.
0: Aku
1: ya.
0: Aku semua anak tak gendong pokoknya wis. Iya dong.
1: Cantik itu, cantik banget.
0: Terima kasih banyak Bu Siti.
1: Sama-sama. Terima kasih juga. Lanjut Neng Dini.
0: Lanjut Bu Siti.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, hari ini mancanegara ya.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum Neng Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu. Kalau Bu Siti apa yang dilakukan ketika mati listrik? Katanya ya udah ditunggu aja, diem aja dulu ya. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Semangat malam.
0: Semangat malam.
2: Alhamdulillah Kartini bersih, gak pernah mati lampunya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
2: Ya, tapi kalau ada pemberitaan, saya memberitahu kan tetangga saya mati aja gak ada yang datang.
0: Oh, kenapa tuh Pak Tua?
2: Ya pernah saya utarakan di Mutiara Pagi ya. Komentarnya nyelonong sana, nyelonong sini, gak ada yang betul.
0: Oh wala, gitu ya.
2: Gak ada yang betul.
0: Baik.
2: Itu pagi kalau memang ada, saya utarakan lagi karena gak masuk dalam perhitungan gitu. Tentang kalau listrik padam ada pemberitahuan nama.
0: Ya.
2: Kalau pagi itu ya saya keluar ke belakang main futsal.
0: Main futsal. Kalau,
2: ya. Kan dekat sama saya.
0: Baik.
2: Tapi kalau malam ya otomatis genset itu.
0: Oh baik. Pak genset ada genset berarti ya?
2: Ada.
0: Oh baik.
2: Sudah baca karena orang karena silent.
0: Baik. Iya.
2: Guru-guru-guru-guru-guru kak.
0: Urus guru-guru-guru-guru kak.
2: Iya, guru-guru suaranya bongnya saya.
0: Oke. Okay.
2: Kanan kiri. Tapi ada satu lelucon ini dulu.
0: Saya apa tuh?
2: Dari posnya Jawa Post ya kak.
0: Apa tuh?
2: Iya, waktu itu jadi BUMN PLN ya pertama. Menteri BUMN.
0: Iya.
2: Pokoknya begitu banyak pemadam listrik atau listrik mati atau mana yang ngirit listriknya.
0: Iya.
2: Daerah itu. Bulan depan pasti banyak yang kebidan.
0: Waduh.
2: Bidan laris ya bisa.
0: Baik.
2: Kata orang kira baik. Ya tahu.
0: Baik.
2: baik tahu nggak?
0: Ya nggak tahu deh.
2: Ya hamil muda.
0: Oh
2: karena listrik mati itu.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan itu lanjut dengan yang lain. Saya akan legowo.
0: Anjir legowo ya.
2: Saya akan antri gitu ya.
0: Baik.
2: Matur
0: nuwun Pak Luki, Pak Tua, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Luki. Jadi memang ada banyak hal yang bisa dilakukan ketika listrik padam. Halo, selamat malam Ngobras. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pasti Pak Mul.
3: Ngobras.
0: Iya,
3: Ngobras. Mati lampu.
0: Aduh gelapnya gitu. Gelap-gelapan akhirnya jangdutan aku bintang perempat aku nanti.
3: Ya. Ya, nyanyi pinter ya. Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
3: Kalau tempat suara itu kemarin setengah jam tok Mbak.
0: Oh, setengah jam aja ya. Enggak apa-apa ya.
3: Ya memang enggak kita saja dikilir. Jadi enggak apa-apa.
0: Baik.
3: Enggak usah bingung aku wedi lelen-lelen ya wedi lak jarno.
0: Untungnya semua enggak ketergantungan sama listrik. Contoh nih kompor listrik kan sekarang kan lagi marak nih.
3: Oh iya.
0: Kalau yang punya kompor listrik ya sedih enggak iso masak.
3: Oh.
0: Kalau Pak Mul enggak ya aman-aman aja.
3: Enggak aman-aman.
0: Baik.
3: Kalau gak sok masak carane, Mbak.
0: Apa tuh? Buka warung. Ya
3: mayu nang ngene warkop.
0: Baik. Kebetulan
3: sak kopi ini.
0: Oh, gitu ya.
3: Itu aja kok repot.
0: Iya.
3: Nanti sampai jam berapa
0: toh? Hari ini sampai jam 12 siang malam.
3: Wah. Jadi nanti lagunya
0: mancanegara. Apa mau? Insya
3: Allah pupuk guys, bismillah nanti.
0: Bismillah ya. Baik.
3: Ya gitu aja.
0: Terima kasih Pak Mul.
3: Yang penting.
0: Yang penting happy ya.
3: Hah?
0: Yang penting happy.
3: Iya, daripada
0: apa?
3: Mikirin ini itu lah.
0: Apa yang dipikirin ini itu?
3: Ayo kemang. Mati lampu.
0: Tuh. Aduh gelapnya.
3: Terus.
0: Enggak deh, nanti aku pindah pro 4 kalau nyanyi dangdut.
3: Iya, enggak apa-apa, nanti bisa sama-sama.
0: Oh, bisa sama-sama ya. Ya.
3: Baik. Ini hanya sindakura untuk memperkuat timun kita.
0: Anjir, pamul.
3: Kuat tidak untuk Mbak Dini Warsani.
0: Anjir.
3: Kalau ada salah kata, mohon maaf.
0: Anjir, pamul, sami-sami.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mulyono di malam hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau mati listrik alias mati lampu, apa aja nanti kita akan bahas lagi ya barengan sama Dini Wardani.

0: Masih ditemani Dini Wardani malam hari ini. Dini gak sendiri karena ada rekan Liga Tirta yang juga bertugas malam ini mendengar di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kalau ngomongin tentang mati listrik, apa sih yang dilakukan? Halo, selamat malam.
1: Halo
0: Bu Istiharo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istiharo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baru dari ziarah orang pulang haji, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah, dapat air zam-zam.
1: Ini dapat kerudung,
0: alhamdulillah.
1: Dapat
0: air
1: jam-jam, dapat
0: bakso. Oh, lengkap. Barakallah, alhamdulillah baik. Bu Istiharo, sering mati lampu nggak di rumahnya Bu Istiharo?
1: Kalau ibu sama anak itu agak 4 rumah, Mbak, tapi lain-lain apa tiang listriknya itu yang satu dari Sidoarjo, yang satu dari Sepanjang.
0: Okay.
1: Kalau tempat ibu mati, anak saya hidup.
0: Oh.
1: Kalau anak saya yang mati, jadi enak, Mbak.
0: Oh, jadi mati aja harus janjian gitu ya?
1: Anak saya mati lampu ke sini, kan anaknya nggak bisa tidur semua. Yang mati ibu ke situ.
0: Alah, mati lampunya lama biasanya, Bu?
1: Apa, Mbak?
0: Mati lampunya biasanya lama?
1: Jam ya, mulai dari jam berapa ya itu ya, pagi kok jam 9 itu sampai habis maghrib pernah.
0: Oh baik, jadi cukup lama ya?
1: Iya lama, Mbak, kadang-kadang ya Allah, wis ya apa mana,
0: iya.
1: Kalau udah dibilangin Bu RT ya air-air dipenuhin semua.
0: Baik.
1: Terus mandi-mandiin, jadi nanti biar kalau nggak mandi nggak apa-apa.
0: Baik.
1: Harus siap-siap lah.
0: Oke, siap.
1: Ya mudah-mudahan jangan mati lagi lah, Mbak.
0: Iya, siap.
1: Nanti Mbak Dini juga ya.
0: Iya, malam ini.
1: Ruang rindu ya.
0: Baik, iya, saya di ruang rindu.
1: Nanti Ibu bisa masuk ya, Mbak.
0: Amin, irbal amin. Ditunggu ya, Ibu.
1: Buat Dini selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumahnya ada dua gitu enak, bisa barengan gantian gitu ya. Baik, terima kasih Bu Istiharo untuk ngobrolnya di malam hari ini. Tapi kalau rumahnya cuma satu gimana? Berarti harus sabar ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, Bagi. Ibu Selfie.
2: Ya.
0: Tumben Ibu Selfie malam-malam ada.
2: Iya, saya usul atau saya himbau
0: iya.
2: Atau saya mohon.
0: Oke.
2: Siapa yang punya batu bara atau kabel-kabel atau sikring-sikring yang besar-besar, tolong dong bantukan ke Python.
0: Oke.
2: Daya bangkit listrik. Barangkali kurang
0: ya.
2: Iya, terutama batu bara.
0: Baik.
2: Iya, kan kita kan cuma punya satu daya bangkit listrik, hanya
0: iya.
2: Di Python. Jawa
0: benar.
2: Timur kan, hanya
0: iya.
2: Python.
0: Uh-huh.
2: Beda dengan di Manado, ada batu bara, ada uap air.
0: Oh,
2: daya
0: baik.
2: Bangkit, iya. Terus gini. Mbak Din,
0: iya.
2: Tolong, ini kompor listrik ini produk swasta atau pemerintah?
0: Kompor listrik itu kan beberapa, maksudnya Dini itu ada beberapa masyarakat itu punyanya kompor listrik gitu loh, Bu.
2: Oh, begitu.
0: Bukan produk pemerintah atau enggak.
2: Oh, saya pikir sengaja dipolitikkan.
0: Oh, enggak lah.
2: Untuk mematikan perusahaan elektronik, janganlah.
0: Oh, jangan dong. Cuman
2: tidak.
0: Kan memang kan beberapa masyarakat kan sudah punya beralih ke kompor listrik,
2: iya,
0: mobil listrik,
2: semua punya
0: motor listrik gitu.
2: Jadi
0: kan.
2: Berarti kekurangan batu bara ya sumbang ke Python sana siapa yang punya. Terus Mbak Din,
0: apa tuh?
2: Tolong saya titip lagu aja. Red Your Love On Me Bee Gees ya.
0: Oke, nanti coba jam 9 ya Bu ya.
2: Sekarang, jangan.
0: Oh jangan, aja. Nanti aja ya.
2: Jodoh dicarikan.
0: Ya
2: siapa punya batu bara tolong titip ke Python ya. Ya tolong.
0: Oke.
2: Terus.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Selfie. Kita sapa. Halo, selamat malam. Halo?
3: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiyati.
3: Terima kasih.
0: Monggo Ibu.
3: Itu giliran PLN.
0: Oh.
3: Waktu itu kami dengar dari radio-radio ada bergilir
0: pemadaman lampu. Gitu ya.
3: Terus akhirnya kami siap-siap aja. Setelah kami telepon lo kok RRI dulu.
0: RRI dulu yang dipadamkan gitu kemarin ya pas waktu dini siaran. Udah ngomong lah panjang lebar. Iya mati.
3: Terus RRI besoknya tempat kami.
0: Oh baik.
3: Kami juga sudah siap-siap. Saya apa tuh kak kamar mandi saya penuhi. Masak pagi-pagi, jadi kita enak santai.
0: Baik.
3: Dan betul lampu mati kami di muka ambil melihat kebun-kebun yang belum saya sirami.
0: Baik.
3: Jadi jam 11 mati, jam 3 sudah nyala.
0: Udah nyala, berarti gak lama gitu ya Bu ya?
3: Gak lama, memang apa perputaran PLN mungkin hawanya panas itu mungkin ya diganti kabel-kabelnya.
0: Baik.
3: Memang siap. Begitu harus gitu ya.
0: Ya.
3: Baik. Makasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Titi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiati. Kita sapa dulu selamat malam.
4: Semangat malam juga.
0: Semangat malam Pak Tua. Monggo.
4: Menyelaraskan saja.
0: Anjir. Ya.
4: Bukan protes saya menyelaraskan saya nek bukan wong Jawa Timur gak akan tahu itu soalnya listrik pertama kali itu bukan di Paiton gitu loh ya.
0: Baik.
4: Di Karangkates
0: di Karangkates
4: itu paling
0: ya
4: besar tuh Jepang dulu yang bikin gitu loh.
0: Baik.
4: Paiton barusan dan di Gresik punya PLTU gitu
0: ya.
4: Loh hanya melaraskan aja bukan Jawa Timur Paiton itu bukan gitu loh. Bukan Manado saya yang punya. Saya juga pernah tinggal di Manado jalan di Ponorogo.
0: Tarunda. Anje, siapa tuan?
4: Jangan mojokan seperti itu, saya enggak suka ngomongan seperti itu.
0: Siap. Terima kasih, Pak Tua. Baik, ini membahas listrik, apa yang dilakukan kalau mati listrik ya, bukan membahas tentang listriknya ini dari mana enggak. Dini tidak membahas listriknya dari mana ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Wira.
5: Iya,
0: benar. Silahkan, Bu Wira.
5: Oke, langsung aja.
0: Langsung aja.
5: Yung, kasih kecil satu-satu aja, Pak.
0: Halo. Iya.
5: Ada di situ, soalnya wing. Kalau saya mati lampu nih, Mbak Dini.
0: Iya, apa tuh yang dilakukan?
5: Kalau misalnya kan kalau ada pemberitahuan dari RT Sebelah Barat gitu. Itu kan atau ada tetangga ya mereka dapat informasi dari mana mereka kirim ke grup PKK atau RT misalnya dia berjam-jam tuh and saya mengajak suami saya jalan-jalan
0: jalan-jalan kemana
5: saya di Roma gitu kan. Dan kalau wifi juga tidak dia tidak jalan
0: karena listriknya mati.
5: Ya udah sih pakai jalan-jalan aja gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba dia kadang tiba-tiba dia mati. Ditunggu aja gitu kan. Paling sebentar lagi dia nyala. Nah itu tergantung berapa jam, berapa lama. Kalau lama itu yang saya jalan-jalan. Tapi kalau bilang tiba-tiba dia mati, paling cuma sebentar dia udah nyala lagi.
0: Iya.
5: Jadi begitu menurut and saya bagi wajan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
6: Dan selamat malam juga.
0: Selamat malam, Bang Kobar.
6: Nanti Nederland ya, barisan tadi.
0: Belanda.
6: Bu Wira ya.
0: Bu Wira dong. Bang Kobar, kalau mati lampu apa yang dilakukan?
6: Kecil mati nih, mati lampu aja kok bingung.
0: Mati lampu aja kok bingung, apa tuh?
6: Beli lilin
0: ya. Terus?
6: Betul, Pak Tua protes itu betul, karena Pak Tua kan orang alat.
0: Iya, ini gak bahas pasokannya ya, bahas apa yang dilakukan ketika mati lampu.
6: Makan saya dengar loh, Pak Tua kok itu, memang listrik itu dilahirkan mulai dari malam.
0: Iya, terus apa yang dilakukan kalau mati lampu?
6: Langganya kalau Bang Kober beli lilin
0: aja. Oke, beli lilin aja. Oke, sudah cukup Bang Kober.
6: Oke. Minyak jelanta. Madin dengar dulu lah. Minyak jelanta yang bekas terus beli sumbu dikasih. Sudah nyala Madin.
0: Sudah nyala ya.
6: Yang penting terakhir ini pesan Bang Kober. Mati lampu itu sudah biasa mati ini. Yang penting pikiran kita jangan sampai mati.
0: Yes, baik. Yo, thank you Bang Kobar. Biarin aja lampunya yang mati, pikirannya jangan. Oke. Okay. Kalau aku mah yang penting dompetnya enggak mati. Halo, selamat malam.
7: Ngobras. Malam, ngobras.
0: Iya, ngobras. Baik, dia siapa di mana?
7: Dengan pendatang baru di Batam.
0: Oh, ada Mas Andi di Batam.
7: Iya, aku ingat Mbak Dini ya, padahal udah ada lima hari lebih 5 tahun ya.
0: Oh, aduh 5 hari lebih 5 tahun. Ini ada Mas Liga ini, juga alumni Batam.
7: Oh, Mas Liga, iya. Sehat-sehat ya.
0: Baik, sehat iya, alhamdulillah.
7: Mbak Dini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Bang Andi.
7: Temanya apa Mbak Dini?
0: Bang Andi, ini kan sering mati listrik. Apa yang dilakukan kalau mati listrik Bang Andi?
7: Mati listrik yang dilakukan tidur kali ya.
0: Tidur ya. Itu kayaknya solusi dari semua solusi gak sih ya.
7: Iya soalnya nyalain lilin. Nyalain lilin kan sekarang harus dijaga.
0: Oh benar.
7: Kalau dia mati nanti gak dapat duit banyak.
0: Nah gimana gitu, dong
7: kalo, iya kalau keliling.
0: Itu ngepet itu ya.
7: Tawanya Mbak Dini ya.
0: Alhamdulillah iya, ya.
7: Alhamdulillah jangan sampai lah ya.
0: Jangan sampai lah ya.
7: Karena kita kalau bisa dunia sementara ya.
0: Iya benar.
7: Ya lah ya.
0: Cari yang halal-halal aja. Iya.
7: Di Batam udah dengar belum?
0: Apa tuh?
7: Iya itu dia tadi yang lilin dijaga ini.
0: Lilin
7: itu
0: dijaga terus pergi kemana-mana.
7: Iya, pergi kemana-mana untungnya aja nggak minta gendong dia.
0: Waduh.
7: Iya, minta gendong kan repot ya.
0: Kalau Mas Liga mintanya minta es krim dia, nggak minta gendong, minta es krim dia katanya.
7: Iya, Batam lagi musim durian nih.
0: Oh, musim durian di mana tuh? Di Batam ya?
7: Di Batam. Tapi itu dia kalau mati lampu ngeri.
0: Karena?
7: Iya takut nanti kulitnya kena kan kalau mati lampu.
0: Oh, baik.
7: Iya, makanya. Malah di Batam kan alhamdulillah sih nggak mati lampu.
0: Nggak mati jadi, lampu ya.
7: Jadi kulit duriannya ditumis.
0: Oh, baik. Kulit duriannya ditumis ya bisa ya ternyata ya. Oke, baik. Ya,
7: itu Bu Wira ketawa tuh katanya. Mas Andi tumisnya kirim lah katanya gitu.
0: Baik, boleh dikirim ya. OTW gitu ya.
7: Iya, nanti ruang rindu jam 9 biasa kan?
0: Iya. Seperti Indo biasa. Iya, tulisannya kok Indo Manca ya? Manca kayaknya ya.
7: Manca ya.
0: Manca
7: tapi
0: ya.
7: Tapi memang kalau mati lampu bagusan Manca.
0: Iya, bagusan Manca ya. Kalau Manca nanti haus, jadi minum Manca ya.
7: Iya, Mbak Dini semoga sehat rezekinya lancar Mbak Dini.
0: Amin, Irmal, amin Bang Andi juga ya.
7: Iya, okay. Pokoknya kalau yang yang kepepet, yang arjen pakai genset.
0: Baik.
7: Gitu, kalau yang enggak arjen-arjen banget ya pakai itulah. Pakai apa namanya? Sabuk kelapa.
0: Sabuk kelapa. Pakai lampu oblek gitu ya kalau kata orang Jawa.
7: Betul. Kalau Petromax kan udah jarang ya.
0: Udah jarang
7: yang
0: ya.
7: Yang pakai spiritus itu

Ya gimana ya, namanya juga listriknya padam, mau diapa-apain juga ya udah. Ya udahlah, nanti kita bahas lagi ya seputar mati lampu, tapi nanti aja. Kita sekarang mau nyanyi dulu barengan sama Bumerang.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, otot kawat tulang besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Saat ini 20:52 waktu Indonesia Barat dan Anda masih ada dalam program Ngobras ya, ngobrol santai barengan sama Dini Wardani malam hari ini. Meski Dini lagi gak baik-baik aja, agak sedikit flu ya di malam ini karena memang ya ada beberapa hal, salah satunya adalah kena debu gitu ya. Oke, Dini malam hari ini mau menyapa ada Mas Ilham. Hai. Oke, okay, thank you Mas Ilham. Hai juga ya. Silakan Mas Ilham, malam hari ini kita mau ngobrol apa ya. Oke, okay, ada Mbak Rika Herlin juga. Halo Kak Dini Wardani. Kalau listrik padam, biasanya aku suka main getah tes-tes lilin tak berbentuk. Oh, tak bentuk-bentuk jadi bunga, jadi kotak, dan apa aja. Oke, okay, thank you Mbak Rika Herlin. Ayo Mbak Dini beli lilin aneka warna yuk. Oke, okay, thank you ya. Kemudian Dini mau menyapa Kak Mila yang di Gresik. Halo Kak Dini Wardani. Kalau aku malam-malam kalau main lilin sih biasanya lagi sukanya sambil main bayang-bayangan aja ya. Biasanya itu yang paling seru buat mati lampu. Thank you Mbak Mila. Oke, kemudian Dini juga coba mau dengerin voice note-nya Pak Setiawan ya di malam hari ini. Tunggu dulu ya Pak Setiawan ya, nanti akan Dini hadirkan ya. Ini apa sih voice note-nya Pak Setiawan? Ditunggu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ada Pak Setiawan dari Tuban, kita dengarkan voice note-nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Setiawan dari Tuban, Mbak Dini. Kalau Tubannya juga begitu, kemarin yang di desa, terus tadi info yang di kota. Okay. Kalau saya, Mbak Dini, ya alhamdulillah diberi ini ya, kepinteran lah sama Allah. Jadi okay, saya tuh sering ngumpuli senter-senter yang rusak. Okay. Itu terus saya buat lampu cas. Jadi kalau lampu mati tinggal dianu aja, dimasukkan ke apa itu, power bank. Saya okay juga menyiapkan power bank.
0: Baik. Nah,
2: cuma ini kalau kipas sekarang kan juga kecil-kecil, juga alhamdulillah kipas kecil-kecil itu juga ada pakai baterai gitu waktu ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Setiawan. Jadi biasanya dipakein power bank kalau sama Pak Setiawan begitu ya. Baik, terima kasih. Sudah diputar ya Pak Setiawan ya. Sudah diputar, sudah diudarakan ya voice note-nya malam hari ini. Baik, kemudian Dini mau menyapa ada, oh ada Pak Kennedy, ditunggu ya Pak Kennedy yang ada di Palembang. Baik, karena saat ini sudah di menit ke-56, sesaat lagi kami hadirkan Ruang Rindu ya, sesaat lagi, sabar.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, antusiasme masyarakat Kabupaten Gresik untuk mendapatkan pekerjaan kembali terlihat dalam program rekrutmen melalui Dinas Tenaga Kerja Gresik. Ratusan pencari kerja memadati proses seleksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di PT Hai Liang Nova Material. Meski lowongan yang tersedia hanya untuk 28 orang, namun jumlah pelamar yang mendaftar mencapai ratusan. Dari hasil seleksi administrasi, bahkan sebanyak 353 pelamar dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan berikutnya. Jumlah tersebut terdiri dari 74 pelamar bagian raw dan 61 pelamar bagian sliting dan juga 218 pelamar bagian peleburan. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Surabaya menargetkan pencatatan data digital warga melalui sistem Parlinsos untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos yang akan selesai pada tanggal 7 Juli mendatang. Percepatan verifikasi melalui platform sistem Pertinsos tersebut akan digerakkan secara massal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Surabaya. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya dibantu oleh 12.741 agen fasilitator yang terdiri dari camat, lurah, ketua RT RW, kepala OPD hingga ASN pendamping kampung Pancasila. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dini buka dengan lagu Shape of My Heart ya, dari Backstreet Boys. Pasti udah gak asing banget sama lagu ini. Ini adalah salah satu lagu kesukaan Dini yang maknanya begitu dalam banget pokoknya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Bu Siti.
1: Assalamualaikum Neng Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, terima kasih. Silakan Bu Siti.
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Beautiful in White.
0: Beautiful in White dari Westlife ya. Iya. Oke, okay. Mau apa siapa?
1: Namanya buat Wira, Wiki, Wiki dan Yanti, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musliati Wibowo, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Pak Kanedi, sama Pak Mariono, Pak Mulyono, Mas Sandi Batam, Mas Ali, Mas Iyo.
0: Baik.
1: Dan semuanya.
0: Baik. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak Ning Dini, selamat malam. Terima kasih. Hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti, sehat selalu. Ini adalah lagu dari Backstreet Boys ya, yang judulnya Shape of My Heart ya. Artinya apa? Ini lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang dia itu berbuat salah, kemudian dia ini mencoba untuk meminta maaf begitu ya. Dan yang dimaafkan adalah kesalahannya, jangan orangnya gitu. Jadi maksudnya itu kalau ada orang yang salah itu yang dimaafkan kesalahannya, apa ya, orangnya tuh jangan diganti gitu pokoknya intinya. Jadi kalau dibuat sedih itu dia jadi sedih itu kayak gitu. Jadi jangan dijadiin sedih lah. Yuk kita kembali bareng lagi, intinya tuh seperti itu ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa Pak Mariono ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, mau request lagunya Will I Never See You Again dari Vincent Hart. Salamnya untuk Bu untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Bu Dian, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Itu Mbak Dini Wardani, saya selalu. Terima kasih banyak. Oke, Dini mau menyapa juga di malam hari ini. Coba kita sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini,
2: Mbak Dini?
0: Iya tuh, dari siapa ini?
2: Dari Budi Sasena, Mbak Dini.
0: Pak Budi Sasena, apa kabar Pak Budi?
2: Ya, kabarnya baik, Mbak Dini, gimana kabarnya Mbak
0: Dini? Saya hari ini kurang baik.
2: Kenapa Pak Mbak Dini tetap kurang baik?
0: Tiga hari ini terkapar karena flu.
2: Lagi kurangin abadan ya Mbak Dini.
0: Oh begitulah Pak Budi, biasa kena debu. Amin, Irba Alamin, terima kasih.
2: Silakan. Aku ikutan aja Mbak Dini.
0: Ikutan apa tuh?
2: Ya, salamnya tadi buat Mbak Bu Siti tadi ya.
0: Iya benar.
2: Bu Siti, salam kenal Bu. Kalau mengudara aku di Cangkeng ya Bu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau manggil aku ya gitu. Masuki. Terus juga ada Pak Mulyono, selamat malam Pak Mulyono ya. Sering masuk ke Mbak Dini.
0: Baik.
2: Mama Yu, selamat malam juga. Ya, yes, buat semuanya saja Mbak Dini.
0: Oke, okay, baik Pak Budi Sasena, ya, terima kasih.
2: Sesanya buat Dini yang ada di Meraurat, silakan masuk.
0: Oke. Okay.
2: Sama sayang itu aja.
0: Baik.
2: Ini semoga saya selalu.
0: Amin, Irba Alamin. Terima kasih Pak Budi Sasena. Apa tuh?
2: Assalamualaikum
0: Mbak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi Sasena. Dini juga mau menyapa malam hari ini. Ada yang pengen dengerin Steps It's It's the way you make me feel. Ini kayak lagunya itu lagu galau ya. Lagunya seperti apa? Coba nanti kita dengarkan bareng-bareng ya di malam hari ini. Spesial yang lagi bertugas malam ini ada siapakah? Dini pokoknya malam hari ini gak sendiri karena ada rekan Liga Tirta. Oke, ditunggu ya beberapa lagu nanti akan Dini hadirkan.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: All in White dari Wales Live ya. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau malam-malam gini lagunya romantis banget sih, Beautiful in White. Tapi kalau dipasin sama era malam ini ada Beautiful in White, kayaknya harus waspada siapa itu. Katanya Liga agak serem gitu ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, tempat rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat Pak Mulyono malam ini, silakan.
1: Madonna, Madonna. La Isla Bonita.
0: La Isla Bonita.
1: Ya itu, okay. Favoritnya Pak Mulyono. Penyari sopo ya kenjalan lagu itu.
0: Antara favorit sampai ngerti nih itu beda tipis ya.
1: Ya gak ngerti mbak aku mbak. Ya di nalar diri atau mbak ini
0: gitu,
1: ya artikan sendiri aja Pak Mulyono itu
0: apa
1: ingatnya yaitu
0: baiklah Pak Mul. Oke,
1: ini rotok bindeng pilek ya mbak.
0: Iya, aku tuh kemarin tuh kena debu udah 3 hari ini loh Pak Mul. Kemarin aku tuh harus geletak loh, udah minum
1: pakai
0: obat
1: masker,
0: aku
1: mbak ini.
0: Iya, sudah pakai masker, sudah minum obat, sudah semuanya pokoknya ya, semoga lekas sembuh aja deh.
1: Itu diuji sama Allah, itu enggak apa-apa. Nanti kalau sudah sembuh ya hati-hati aja lah.
0: Siapa Mul?
1: Salam kasih untuk Bapak Freddy sekeluarga yang di Merauke.
0: Oke, okay.
1: Ibu Siti, mm-hmm. Ibu Dewi, Pak Idris, mm-hmm. Bu Wira sama Bapak Eri, mm-hmm. Ibu Istiharo.
0: Oke, okay.
1: Abang Kobar, selamat mm-hmm. malam, mm-hmm. Pak Mariono.
0: Oke, okay.
1: Sana juga ada Ibu Siti Rumiah.
0: Oke,
1: okay. Mama Lio.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Baik.
1: Bu Nur Fadila, Bu Nana, mm-hmm. Bu Hartini.
0: Oke,
1: okay. Bu Wati Ramli, mm-hmm. Bu Titik Damyanti.
0: Baik.
1: Dan yang terakhir untuk Bapak Awi dan Bapak Tua. Yang di mana Pak Tua tuh?
0: Di Gresik ya Pak Tua sekarang.
1: Pak Tua kok.
0: Yes, di mana aja wes Pak Mul, pokoknya yes, ketemu di udara wes.
1: Maaf, gak tahu.
0: Okay.
1: Sama Bapak Sandi.
0: Oke, okay, baik.
1: Semuanya selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Terima kasih.
1: Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, Bapak
0: Anjir.
1: Mulyono mohon maaf.
0: Anjir, Pak Mul. Coro
1: Inggris kirate gak iso.
0: Anjir, mau tenopo-nopo.
1: Untuk Mbak Dini, Mbak Dhani. Saya doakan lekas sembuh ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Biar suaranya sempurna seperti dia kalah.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mulyono, sehat selalu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam
2: Putri.
0: Memori lewat
2: lagu. Mm-hmm. Saya dengar suaranya, kasihan ya Mbak Dini kecapean. Capek sekali. Mbak Dini jangan lupa minum air hangat aja Mbak Dini.
0: Siap Ibu, ini udah 3 hari ini sih sebenarnya.
2: Seandainya aku dekat gitu tak pijeti loh.
0: Oh, aku enggak bisa pijet.
2: Aku bisa loh mencuci pelan-pelan.
0: Gitu ya. Baik Ibu.
2: Kecapean Mbak Dini, kasihan.
0: Begitu sepertinya.
2: Apalagi anginnya itu enggak karu-karuan. Mm-mm. Anginnya dingin, mendidih, tapi panas.
0: Benar. Baik, silakan.
2: Lagunya aku Diana Ros.
0: Diana Ros yang apa tuh?
2: Forever and Ever.
0: Forever and Ever. Oke, okay. Mami apa siapa ya. Ibu?
2: Ya, lagunya untuk Umi Yanti Queen, mm-hmm. Mama Agustina, Bu mm-hmm. Esther, juga Bu Putri di mm-hmm. Maroke, mm-hmm. Pak Suseno mm-hmm. di Tuban,
0: okay.
2: Juga Bu Ibu Siti Runiah di mm-hmm. Tuban, mm-hmm. Pak Tua, mm-hmm. Pak Idris,
0: okay.
2: Mama Yu, Bu Tiara,
0: baik.
2: Juga Pak Mul,
0: uh-huh.
2: Terima kasih Pak baik. Mul.
0: Terima kasih Bu.
2: Bu Istikaro,
0: okay.
2: Bu Artini,
0: uh-uh.
2: Bu Sofia Saat, juga okay. Bu Siti, Bang Kobar. Terima uh-huh. kasih Mbak
0: baik.
2: Dini.
0: Anji, terima
2: aku
0: kasih,
2: berdoa Bu. Dari jauh, cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Kasihan Mbak Dini, gak ada yang sedih.
0: Terima kasih Bu.
2: Jangan minum vitamin Mbak Dini.
0: Anji,
2: vitamin.
0: Siap.
2: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu Titi Damiati, sehat selalu. Halo, selamat malam.
3: Malam
0: Mama Yu, apa kabar Mama Yu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama Yu, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Lagunya dari Michael Jackson,
0: Back or Wait. Oke, mau minta siapa Mama Yu?
3: Salamnya yang barusan turun ya, Bunda. Siapa itu tadi? Ibu Titi Damiati.
0: Ibu Titi Damiati ya.
3: Ibu Dewi, Ibu Bunda Wira, Oma Yanti Queen, ada Pak Idris, Pak Mulyono, Bu Siti, Mas Didi, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Aziz, Ibu Yuni, Ibu Wati Ramli, Bunda Wira, Bunda Nana, Pak Kennedy, Pak Idris, ada Abah Awi, siapa lagi ya Mbak?
0: Siapa
3: semuanya
0: heo?
3: Aja Mbak ya, tanpa terkecuali.
0: Oke, Mama Yu.
3: Mbak Jini suaranya makin seksi walaupun kena flu.
0: Iya, terima kasih Mama Yu. Amin, rabbal alamin.
3: Jaga kesehatan.
0: Baik. Ya.
3: Kalau pulang hati-hati cantik.
0: Siap, terima kasih. Aje,
3: mudah-mudahan mendapat pendamping yang sayang.
0: Amin.
3: Perhatian dan tanggung jawab.
0: Baik. Terima kasih banyak Mama Yu. Sehat selalu.
3: Cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yu yang juga bergabung ya di malam hari ini. Oke, kalau gitu Dini mau nyapa dulu ya di WhatsApp, ada Mbak Rika Herlin. Halo Kak Dini, malam hari ini boleh dong diputerin Band 5 Until the Time is Stroke ya. Pengen ucapin selamat istirahat untuk Kak Dini. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Oke, Dini juga menyapa. Halo Mbak Dini, malam hari ini Ma Agus ya mau dengerin lagunya Bryan Adams, Everything I Do It For You. Oke, thank you ya Pak Agus, semoga sehat selalu ya. Oke pendengar, kalau gitu Dini langsung puterin dulu aja ya, biar Dini gak punya utang nanti kalau udah selesai di Ruang Rindu. Dini gak mau punya utang. Oke, ada Angry Bird, When Will I See You Again. Kemudian ada La Isla Bonita.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Baiklah, Bonita, udah Dini hadirkan malam hari ini ke ruang dengar Anda. Dan Dini mau menyapa dulu ada Ibu Hartini malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagunya siapakah ini? Take That Back For Good ya. Salamnya untuk Bu Wira, Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Ati, Bu Siharo, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Nana, Omayanti Queen, untuk Mbak Dini Wardani. Semoga lekas sembuh. Terima kasih, Bu. Oh iya, salamnya nambah untuk Bu Titi, Damiati, dan juga Pak Mul. Terima kasih. Halo, selamat malam.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wira. Silahkan.
1: Lagunya bebas ya?
0: Bebas dong.
1: Oke, request lagu Love Me.
0: Apa itu?
1: Love Me, Love You.
0: Love Me, Love You. Dari?
1: Iya, Love Me, Love You dari... apa ya?
0: Siapa tuh?
1: Lana Del Rey.
0: Love Me, Love You.
1: Dari Lana Del Rey.
0: Lana Del Rey.
1: Coba. Salah. Let Me, Love You.
0: Left me.
1: Let Me, Love You.
0: Okay.
1: Dari Lana Del Rey.
0: Lana ya? Lana Del Rey.
1: Yeah.
0: Let me love you. Oke, mau menyapa siapa Ibu? Ada dong.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Mas Andi. Selamat malam Mas Andi, Pak Mariono, Bu Mujati, Bu Artini, Bu Ati, Bu Dewi.
0: Iya.
1: Bu Dewi, Bu Siti.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ayu, Bu Siti Maria. Siti Maria. Ramiah.
0: Bu Siti Rumiah.
1: Rumiah,
0: Pak Mariono, Ibu Siti Rumiah.
1: Pak Mariono, Pak Mulyono, Abah Awi, Pak Bambang, Budian, terus tadi Pak Budi Saseno, Bu Istikaro.
0: Benar.
1: Siapa lagi? Lupa Mbak. Semua Pak yang Pak Freddy di
0: Merauke.
1: Terus semuanya. Dan jadi belepotan salah Bu Nana juga.
0: Baik.
1: Barika Herlin,
0: okay.
1: Bu Nur Fadila. Untuk Pak Dini Wardani. And pulang Sharon, jangan lupa baca doa.
0: Siap.
1: Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat
0: terima kasih,
1: malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Wira. Dini mau menyapa Bu Siti Rumiah di malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau request lagunya Haris J, judulnya Assalamualaikum Salam. Wah, bentar Bu. Haris J Assalamualaikum Salam ini ada gak ya? Boleh gak judulnya yang ini Bu? Yang apa? Yang... lagu barat ya, nggak ada nih, nggak disiapin nih sama Mas Indra. Boleh yang lain ya Bu ya. Salamnya untuk Bu Siti Pasuruan, Bu Hartini, Bu Mus, Bu Siharo, Pak Budi Susieno, Mama Yu, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu. Amin ya Rabbal Alamin ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Abah Awi.
1: Iya, malam Mbak Siwar.
0: Selamat malam Mbak Bahawi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, sehat dan bahagia.
0: Baik, alhamdulillah, silakan. Mau mendengarkan lagu apa?
1: The Purple.
0: The Purple judulnya?
1: The Wheel of Fortune.
0: Apa itu?
1: Soldier of Fortune.
0: Soldier of Fortune, yeah. Oke, okay, mau punya apa siapa Mbak Bahawi?
1: Untuk Bu Wira bersama Bapak Eri.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Utri bersama Bung Freddy.
0: Uh-huh.
1: Opa Mulyono, Oma Yanti.
0: Oke. Okay.
1: Mama Yu, Pak Luciawan.
0: Oke.
1: Okay. Pak Ali.
0: Uh-huh.
1: Mas Bandi.
0: Uh-huh.
1: Ibu Isti.
0: Oke. Okay.
2: Pulang Kobar.
0: Oke. Okay.
2: Dan Ibu Wati Ramli.
0: Oke.
2: Kakek Mbak Diwar, matur nuwun.
0: Baik, matur nuwun. Sehat selalu, Abah. Oke, okay. Dini mau menyapa lagi ya malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi
3: Memori Rindu. Memori
0: dan lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan, bukan.
1: Apa tuh? Yang lain?
0: Itu aja. How do you heal a broken heart?
1: How do you heal a broken heart? Heal a broken heart. Kok sakno sih?
0: Chris Walker ya.
1: Chris Walker ya. Sakno ya.
0: Sakno ya.
1: Bagaimana cara kamu sembuh dari patah hati gitu ya?
0: Ngerin suara Mbak Cini sembuh.
1: Aduh, suara kue loro. Gimana ya, itu sembuh? Astaga, ini aku tuh lagi flu gitu ya. Sebel aku tuh kalau udah kena debu. Iya kan, sebel aku tuh. Aku tuh punya rinitis Bang Ali. Jadi kalau udah kayak gini nih udah langsung hacing-hacing gitu. Wes angel gitu.
0: Ya, semoga cepat sembuh ya Mbak Cini.
1: Amin, Irbal, amin. Terima
0: amin.
1: Kasih. Oke. Mau menyapa siapa?
0: Salamnya pada Mbak Yanti.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ini Bu Istri Yukowo. Mama Yu. Siapa itu? Bu Siti. Bu Nana. Bu Adi Ramli. Bu Isti, Bu Siti. Bu Siti sudah ya, Bu Titi.
1: Oke.
0: Pak Tua. Mbak Tanti. Mas Bandi, Pak Wandi. Pak Ramadan, Pak Freddy,
1: okay.
0: Pak Budi Sukisno, Pak Wi, siapa itu? Kalau Kim Sakti, Bu Mimi, dan Mas Alfi di Sumeneb, dan siapa lagi?
1: Siapa ya?
0: Bu Dian, dan semuanya lah.
1: Okay.
0: Buat Mbak Dini Wardiani, terima kasih banyak.
1: Terima kasih,
0: Mbak Dini cepat sembuh.
1: Amin.
0: Banyak rezeki.
1: Amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin, Irma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Sehat selalu ya. Oke, langsung aja diputerin. Ada Diana Ross, Forever Young. Kemudian ada Michael Jackson, Number One, yang judulnya Black or White. Ada malam hari ini masih ditemani Dini Wardani.
2: Supremes, headliner of international stature. She's a businesswoman, entrepreneur, and humanitarian. She's Diana Ross, right there.
3: Well, thank you, Jerry. Thank you, Jerry Lewis. I'm really happy to be here, and I'm happy to do this for you and for your kids. Now, from me to you.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

Red dari Bee Gees ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini kayak dengerin lagu Cherry Red sambil ngopi di Jogja itu ya. Itu kayaknya memorable banget gak sih? Ini adalah, Dini pernah dengerin lagu ini waktu malam-malam menyusuri jalanan Jogja ya. Dan kayak syahdu banget gitu, judulnya Cherry Red-nya Bee Gees. Sambil ngopi atau sambil minum ronde gitu gak sih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Malam.
1: Malam. Judulnya apa itu?
0: I've been why too long. George huh? Baker.
1: George Baker, coba.
0: I've been why too long. I've been why too long.
1: Oh ya, yeah. Oke.
0: Okay. Tolong. Bosok. Tulisannya tolong.
1: Yo, Bang Oparo, no, no. Ngomong
0: tolong, Mbak Dini. Tolong.
1: Yo.
0: You know?
1: No.
0: Mbak okay. Dini, ku doakan selalu sehat.
1: Amin.
0: Aku sama Bu Titi Damayanti seandainya. Ya, sama dengan Bu Titi Damayanti.
1: Apa tuh?
0: Bu Titi Damayanti tadi bilang apa loh?
1: Apa aja?
0: Seandainya dekat, Mbak Dini mau dipijeti katanya.
1: Waduh.
0: Gitu.
1: Waduh.
0: Nah makanya aku idem aja kalau seandainya aku dekat aku mau jadi
1: mending jauh deh kalau sama Pak Kopar.
0: Ya mending jauh betul banget ini guyon Mbak Dini. Bercanda inilah antara pendengar dan penyiar.
1: Oh,
0: satu paket okay. Anda dapat ya umpamakan ibuku aku sebagai anak.
1: Waduh
0: gitu,
1: aku lah tuwek lan waduh.
0: Jangan oh, papa kamu anakku gitu ya aku bapakmu. Ya salam balik ya pertama buat Pak Mul, Bu Titi Damayanti, terus ada lagi Abah Awi, Pak Bambang Mas Bani, Pak Bang Freddy, Nina Ngopuyantukin, Bu Bati Ramli, Bu Istikaro, Bu Yuni, Pak Idris, Pak Tua, terus Bu Yuni Solotigo, Salom, Bu Nana, terus tadi, siapa tadi?
1: Siapa tuh?
0: Bu Mamayu, Yaning Siti dua-duanya, Pak Idris,
1: Oke.
0: Abawi sudah ya?
1: Sudah.
0: Iya. Gitu aja.
1: Baik. Oke. Okay. Thank you Bang Kobar. Saya selalu ya. Oke, okay, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Iya. Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dini Wardani.
1: Iya,
2: Oma. Yang soleha dan apa sedih suaranya.
1: Cepat
2: pulih kembali ya.
1: Amin, Oma.
2: Saya sebetulnya enggak mau on air karena acaranya padat. Tuh ada di Kecamatan Cermai Kabupaten Gresik lagi ada haul.
1: Oh. Baik.
2: Sambil cuman dengar suaranya Kakak Dini, cintaku sayangku. Kukuhnya pulih kembali ya.
1: Amin.
2: Istirahat yang banyak, minumnya hangat, campur kayu manis, air serai, kapulaga.
1: Iya, Oma.
2: Masya Allah.
1: Ini udah 3 hari ini, Oma.
2: Selalu mendoakan yang terbaik bersama amin. Keluarga juga ya
1: amin,
2: bisa menunaikan amin. Ibadah haji atau umroh. Aku amin, tidak request lagu, cuman saya menjelaskan tadi yang pertama Kang Haji Ali Wasik request itu ada lagunya In This Life. Pasti DHIS LIFA. In This Life dari Ronan Keating.
1: Oke. Okay. In this life.
2: Ronan Keating.
1: In This Life. Oh, ada. Oke, Oma.
2: Ya sudah itu aja di play ya. Salamnya buat semua karena ini juga masih terus kita ada gimana ya? Terus ini ada Lailatul Qadra nanti tadarus berselawat terus. Terima kasih sayangku ya.
1: Iya, Oma. Terima kasih, Oma.
2: Selamat juga yang telah menyapa saya. Salam balik, salam sehat, rezekinya melimpah, dapat menunaikan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oma. Iya, memang Dini tuh sebenarnya udah 3 hari ini dari kemarin udah banyakin tidur tapi kayaknya belum sembuh-sembuh. Emang inkubasinya flu itu antara 3 sampai 5 hari. Tapi enggak apa-apa deh ya. Kalau katanya Mas Farid malam hari ini, halo Mbak Dini Wardani, selamat malam, mau request lagunya As Long As You Love Me. Pokoknya As Long As You Love Me Mbak Dini, I love you lah pokoknya. Suaranya gitu aja Mbak Dini biar bagus, seksi banget. Bagus ya Mas Farid, terima kasih untuk doa-doa yang tidak semoga tidak terkabul. jangan kayak gini terus lah. Ini rada ngoyo ini ya kalau siaran gitu. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin kurang tidur aja. Tapi besok siang dini udah mengudara lagi. Jadi ya harus didoping sama obat emang ya. Semoga aja nggak ngantuk malam ini. Oke, kalau gitu dini hadirkan lagi Bryan Adams, Everything I Do It For You, sebuah lagu romantis ya malam hari ini spesial untuk Anda.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Until the time is through ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang cukup menyenangkan kalau malam-malam gini didengerin, syahdu romantis gimana gitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Semangat malam Ruang Rindu, kok mendayu-dayu gini?
0: Semangat malam, waktunya mendayu-dayu loh Pak Tua, waktunya bobo.
1: Ya, kalau gitu saya supaya tidak punya beban.
0: Oke. Okay.
1: Salam balik dulu buat juragan GBT.
0: Monggo.
1: Pak Di alias. Kedua buat Bang Polga yang berkobar-kobar di Mojosari dengan Evin Will.
0: Oke. Okay.
1: Yang ketiga buat Abah Awi.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih atas kiriman tentara tawadannya dari Diparto.
0: Baik.
1: Yang ketiga ya. Yang
0: keempat.
1: Yang keempat buat Aisla Bonita. Bang BGT.
0: Oke.
1: MBG.
0: MBG apa tuh?
1: Ya. Mulyono Bos Kembili.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Yang terakhir buat Mbak Titi DM.
0: Oke.
1: Okay. Saya paling takut dengan lagu itu.
0: Apa tuh?
1: Ya, nanti ditanyakan sama Mbak Titi aja.
0: Oke. Okay.
1: Dia kan lebih pintar, dia guru.
0: Oke.
1: Okay. Lepas kan orang bodoh.
0: Waduh.
1: Iya. Jadi karena saya mencari tahu jalan penggela itu di Surabaya mana, aku gak pernah ada dapat petunjuk ya. Terus saya terinspirasi oleh Whitney Houston. Whitney Houston itu dalam torsonya cari guide, tapi jabatan double ya.
0: Oh gitu.
1: Dapatkan Kevin Costner sebagai bodyguard tahun 92. Makanya saya terinspirasi itu dari request I Will Always Love You Whitney Houston.
0: Siap.
1: Ya,
0: I Will Always Love You.
1: Ini barangkali ini suatu kata-kata, jangan tersinggung ya.
0: Okay.
1: Ini kata-kata yang diucapkan oleh Thomas Jefferson. Siapa Thomas Jefferson?
0: Siapa itu?
1: Presiden Amerika yang ketiga. Kelelahan itu memang menyakitkan. Makanya jangan kau kerjakan melampaui batas kemampuan.
0: Baik. Siapa tua? Anjir.
1: Make good use of your time.
0: Okay, thank you so much Fatua. Baik, thank you so much Pak Tua. Hope you always be healthy and always be happy Pak Tua. Thank you so much. Dini mau menyapa, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik. Malam Mbak Dini. Malam Mas Bandi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Dini.
0: Alhamdulillah.
2: Selendiannya sudah.
0: Selendian belum?
2: Utap.
0: Belum.
2: Ya, Celine Dion Mbak Dini.
0: Judulnya?
2: When I Need You.
0: Oke, mau punya apa siapa?
2: Dalamnya buat Pak Tua, Pak Mul, Bu Wiram sekali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Wati Ramli. Untuk Mbak Dininya, matur suwun Mbak Dini.
0: Terima kasih, Pak Bandi saya selalu. Halo, halo, selamat malam. Kok agak ngembret? Halo?
3: Mbak Dini.
0: Apa tuh Bang
3: Tua? Masukan aja buat Pak Tua. Pak Tua kalau ingin tahu jalan penggela, jalan Bubutan, jalur cepat, kira-kira depannya kantor lo. Oh, kantor lo. Kantor polisi Bubutan.
0: Terus apa?
3: Di situ. Ya di situ. Katanya Pak Tua nggak ada jalan penggela itu.
0: Ya nanti cari polisinya juga sekalian.
3: Agak sana, agak ke utara sedikit di depan kantor itu.
0: Oke. Macih Bang Kobar ya. Jalan-jalan di mana aja wes, sembarang wes pokoknya, yang penting bahagia dimanapun jalannya. Dini mamanya apa Mas Jebet? Ya Allah Mas Jebet, maafkan aku. Kenapa kok aku begitu melupakan Mas Jebet ya? Padahal Mas Jebet ini dari tadi loh, maaf ya Mas Jebet ya, bukan bermaksud untuk melupakanmu, tapi memang WhatsApp-nya ini banyak banget sehingga ketindihan sama yang lain Mas Jebet. Mohon maaf lahir dan batin. Dini mamanya apa? Halo Kak Dini Wardani, selamat malam. Jebet PP Sejati mau request lagunya Don't You Remember. Oh yes, lagunya Adele ya. Oke, sebenarnya kalau Dini lagi suaranya oke, Dini suka lo nyanyi lagu ini. Tapi ya karena gimana, lagi flu gini, jadi gak dinyanyiin gak apa-apa ya Mas Jebet ya. Oke, okay, thank you Mas Ben ya, ditunggu untuk lagunya. Kemudian Dini juga mau menyapa. Oke, itu dulu aja deh yang Dini puterin ya di malam hari ini. Sabar. Kemudian ada Kak Mila, Kak Din, laguku belum diputer. Iya, sabar ya. Sabar. Innahu masyobirin ya. Semuanya pasti keputer lagunya. Karena malam hari ini memang trafiknya padat gitu ya. Oke, yang mana ya? Don't You Remember ya dari Adele. Kemudian ada lagunya Lana Del Rey, Let Me You Like a Woman ya. Spesial untuk Anda malam ini.

0: Jadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersatu dalam perbedaan.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

0: Back for Guilt ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Saat ini 22:30 waktu Indonesia Barat. Jangan tidur dulu meskipun lagunya agak sedikit melo-melo ya. Semoga gak tidur dulu karena bentar lagi Dini mau muterin lagu yang sedikit hype malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, siapa di mana?
1: Dengan Pak Idris Pasuruan.
0: Pak Idris, apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah, dikhairin wafiat.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Idris.
1: Ini Mbak Celia ya.
0: Dini Wardani, suaranya agak sedikit bindeng-bindeng seksi.
1: Iya kok.
0: Karena
1: sama Mbak Dani, sama.
0: Karena lagi flu. Silakan Pak Idris.
1: Lagunya bebas ya.
0: Bebas, barat ya.
1: Coba dicarikan dan diputer komando.
0: Komando dari?
1: Dari Duren-Duren.
0: Duren-Duren. Coba curah. Oke, mau menyapa siapa?
1: Nanti ada My Older Brother ya.
0: Ya.
1: Pak Tua.
0: My Older Brother. Baik.
1: Kompar Mas Bandi, lupa juga Pak Bambang.
0: Oke. Okay.
1: Sukisno, Pak Budi Kaltara, Pak siapa? Pak Budi Saksena, Pak Mayu, Pak Siti Rumia, Mbak Roka, ada Bu Dewi, dan Mbak Oma Yanti, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Wadi Ramli dan semuanya saja tanpa terkecuali yang selalu monitor kalau ruang pintu.
0: Baik.
1: Yang lagi tugas. Sukses selalu dalam segala aktivitas.
0: Amin, amin. Makasih Pak Idris.
1: Saya terima kasih. Thank you so much.
0: Amin. You're welcome Pak Idris di Pasuruan ya. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Rumpu rindu, memori lewat aku.
0: Baik, Mas Irfan, selamat malam, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Masih greges sama Didi?
0: Greges kenapa tuh? Akunya?
2: Iya, kok ngerebek
0: gitu. Ngerebek gitu ya. Gak tahu nih, kenapa nih mic-nya kayaknya. Tapi akunya fine-fine aja sih. Sebenarnya aku tuh udah 3 hari ini sih sebenarnya. Ini udah proses pemulihan daripada kemarin-kemarin kan agak sedikit gimana gitu.
2: Iya,
0: kena flu. Biasa rinitisnya kambuh, kena debu, mesti kayak gini Mas Irfan.
2: Ada renovasi apa di studio?
0: Enggak renovasi. Cuman kemarin baru pulang ke rumah yang gak pernah dihuni. Akhirnya rinitisnya kambuh begitu. Iya begitu Mas Irfan. Aku tuh ringkih aku tuh kalau soal debu gitu. Baik, silakan Mas Irfan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead aja Mbak.
0: Crock Ditch ya, coba-coba Dini cari dulu, sabar-sabar. Olivia Rush, sebentar. Judulnya? Judulnya apa?
2: Drop Dead.
0: Oke, mau biar siapa?
2: Ya, aku buat Mbak Dini yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semua yang cuma yang lagi dengerin Bro Satu. Semoga Mbak Dini cepat sembuh.
0: Amin, nirwalamin. Terima kasih Mas Irfan.
2: Iya, itu aja sih Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih saya selalu. Ada Mas Irfan yang juga bergabung ya di malam hari ini. Lagu ini salah satu lagu sukanya Dini juga ya. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. Itu enak banget lagu ini. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Pak, mau menjawab pertanyaannya Pak Tua tadi.
0: Siapa tuh ini?
3: Abah Awi.
0: Abah Awi, apa tuh Abah?
3: Yang nyari kan pengenal atau penghela tadi. Depannya kayak stasiun Pasar Turi loh, Mbak.
0: Baik,
3: karena
0: Masya Allah.
3: Kantornya sudah garam.
0: Sebelah
3: utaranya Jalan Raden Saleh.
0: Siap.
3: Terus lagu saya tadi The Purple. Dapat antrian nomor berapa, Mbak?
0: Ditunggu ya, Pak. Abah Abi. Ditunggu. Siap, sama-sama, Mbak. Banyak yang menjawab pertanyaan Pak Tua ya. Kalau kata Pak Idris, my older brother. Terima kasih loh Pak Tua ya, dan Pak Idris dan juga Bawi. Sabar semuanya, inahu Mbak Shobiri nih. Mbak Mila juga bilang, kapan Mbak Dini diputer? Sabar ya, sabar. Oke, Dini mau menyapa Bunda nih malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Mau request lagu ya, Heart Alone. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Semua sehat selalu Mbak Dini, semoga lekas sembuh. Kalau pulang hati-hati baik. Terima kasih Bunda nih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya gimana? Ya namanya juga hidup ya. Kadang sakit, kadang siaran, kadang enggak gitu. Tapi kalau katanya Mas Farid, pokoknya Dini Wardani kalau masih nyetatus berarti masih aman katanya gitu ya. Thank you loh Mas Farid ya. Oke, langsung aja Dini puterin Soldier of Fortune. Kemudian ada Someone You Love ya dari Connor Maynard. Ya, special untuk Anda malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: How do you heal a broken heart? Gimana caranya kamu sembuh dari patah hati ya? Dari Chris Walker. Dini sudah hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat dan masih banyak lagu yang belum terputar. Semoga malam ini Dini gak punya utang ya. Buat semuanya sabar kalau belum terputar. Dan mohon maaf barangkali belum bisa bergabung ya malam ini ya. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam, Pak Bambang.
1: Ya.
0: Ya. Silakan Pak
1: Bambang.
0: Nah itu Pak Bambang sabar ya Pak Bambang ya. Sabar, kamu gak sambirin.
1: Dekat fire con Dios.
0: Sebentar. Sabar Pak Bambang. Ini komputerku kok diam ini ya. Oke, judulnya apa Pak Bambang?
1: Fire con Dios.
0: Fire con Dios?
1: Dekat.
0: Sebentar.
1: Dari dekat.
0: The cat I way one way wine.
1: Loh.
0: Bukan the cat kok enggak ada ya?
1: Fire con Dios.
0: Gimana tulisnya gimana Pak Bambang?
1: Fire.
0: Oh, fire con Dios. Yeah. Ada. Oke. Okay. Ditunggu.
1: Terakhir
0: nggak apa-apa ya, Pak Bambang ya, sabar ya. Terakhir nggak apa-apa ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Anji siap. Mau punya apa siapa Pak Bambang?
1: Tadi baru ya Pak Mas Bandi, Pak Idris,
0: okay.
1: Pak Tua, Bang Kopar dan semuanya adalah.
0: Baik. Oke, okay, Pak Bambang. Matur nuwun. Sehat selalu ya Pak Bambang. Oke, okay, Dini mau dengerin dulu voice note-nya Bu Nana dan juga Bu Wati Ramli malam hari ini. Mohon maaf ini ya karena ya gimana. Oke, Dini close dulu untuk lagunya ya. Terima kasih. Dini mau hadirkan dulu voice note ya Bu Nana.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Dini kalau bisa request If You Go dari John Scott ya.
0: If
2: semoga
0: You Go.
2: Semoga Dini cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Sehat kembali.
0: Amin ya malam ini.
2: Salam sehat buat Ibu Yuni Salotigo, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Mimi, Bu Istiharo, Bu Wati Ramli.
0: Oke. Okay.
2: Bu Titi Damayanti, Bu Nur Fadila, Bu Nunung juga. Ya, Bu Dewi, Mama okay. Yu,
0: okay.
2: Mbak Rika Herlin, Mbak Dian,
0: okay.
2: Bu Musdiati, Bu Hartini, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Mas Asa, Mbak Awi,
0: okay.
2: Mas Bandi, Mas Jebet Pepe,
0: okay.
2: Terus Bang Andi Batam, Pak Freddy, Pak Kennedy, Pak Budi Suseno,
0: baik.
2: Pak Budi Kaltara, dan okay. Semuanya deh, semoga selalu sehat
0: amin.
2: Dan bahagia.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Dini,
0: terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wati Ramli malam hari ini.
3: Berbagi rindu mewone lewat lagu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya.
3: Okay. Aku minta lagu.
0: Oke.
3: Nothing compare. Nothing compare to you. Gitu loh Mbak Nini.
0: Waduh, itu udah lebih siapa itu?
3: Nggak tahu judulnya apa. Nggak bisa omong Inggris ya Mbak Nini.
0: Nothing compare to
3: Halangnya
0: you.
3: Halangnya untuk Mas Andi yang ada di Batam.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Bandi, Mbak Abi, Mbak Mos,
0: okay.
3: Mbak Dua.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Brandi yang ada di Merauke. Bu Ira.
0: Oke.
3: Okay. Sama Mbak Eri, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.

0: bar masale. Semuanya saya doakan sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal
0: Terima
1: Alamin.
0: kasih ya
1: Terima
0: Janti.
1: kasih Bu Wati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wati Ramli. Sehat selalu ya Ibu. Terima kasih untuk voice note-nya di malam hari ini. Oke, okay. Kemudian Dini mau muterin dulu ada I've been Away Too Long ya. Kemudian dari George Baker. Kemudian ada In This Life ya, dari Ronan Keating. Kemudian coba-coba sabar ya, karena saat ini udah di menit ke 53. Semoga ini semuanya nututin ya. Kalau gak nutut ya mohon maaf ya karena durasi ya. Kemudian ada I Will Always Love You, spesial untuk Anda malam hari ini. Masih ditemani Dini Wardani.

I've been away too long. Saya sudah berjalan sejauh ini, sudah Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 22:58 waktu Indonesia Barat. Dini udah gak terima telepon lagi, udah gak terima WhatsApp lagi ya pendengar. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk masuk ke dalam program Dunia Dalam Berita. Nanti kita akan update informasi dari mancanegara.

0: motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

View dari Whitney Houston sudah dini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 23 menit 23 lepas 7 menit waktu Indonesia Barat. Maksud dini ya udah mulai ngantuk nggak sih? Baiklah kalau begitu pendengar, kita buka dulu informasi dari redaksi ya di malam hari ini. Kita buka dulu malam hari ini dari Iran ya. Kita buka informasi pertama, pendengar, Iran isyaratkan tindakan tegas jika kesepakatan dilanggar. Dan menurut Ketua Parlemen Iran Mohammad Bakher Khalibard, hari ini mengisyaratkan bahwa respon keras jika kesepakatan dengan Amerika Serikat dilanggar atau tuntutan yang berlebihan diajukan. Sembari menekankan bahwa tugas yang diberikan oleh pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei ini adalah untuk mewujudkan syarat dan ketentuan perjanjian. Ia juga menegaskan kembali bahwa mereka sedang menjalankan perintah. Dan pada Rabu malam 17 Juni lalu, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian ini secara elektronik menandatangani Memorandum of Understanding Islamabad atau MOU Islamabad yang dimaksudkan untuk membuka jalan bagi berakhirnya perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Dan ini hadirkan lagu dari Celine Dion, When I Need You, kemudian ada Duran Duran, Come Undone, ya, spesial untuk Anda.

Anda malam ini masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka kembali informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi malam hari ini, pendengar. Pendengar, UNICEF mencatat ada 265 anak Palestina tewas meski gencatan senjata diberlakukan. Dan sedikitnya ada 265 anak Palestina tewas di Jalur Gaza sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober 2025. Dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF mengatakan bahwa organisasi tersebut menyebutkan gencatan senjata sebagai ilusi mematikan dan memperingatkan bahwa kekerasan hingga saat ini masih berlanjut meski penghentian permusuhan telah diumumkan. Dan menurut juru bicara UNICEF James Elder bahwa ia juga menggambarkan gencatan senjata tersebut sebagai ilusi kejam dan mematikan serta membahayakan nasib anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Saat dunia terus bicara tentang gencatan senjata, saat ini anak-anak terancam untuk mendapatkan kekerasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Thousand Miles dari Vanessa Carlton. Dini hadirkan spesial untuk Anda yang malam hari ini mungkin belum bisa tidur ya, mungkin lagi denger siaran, atau mungkin ya malam hari ini lagi mau menyapa tapi kayak males gitu ya. Gak apa-apa, it's okay ya. Kadangkala gak semuanya itu harus diomongkan ya. Kadangkala kita harus menempuh perjalanan jauh demi mengetahui apakah dia masih baik-baik saja atau enggak ya. Apapun itu, yang jelas semoga selalu bahagia dan semoga selalu ingat aku ya. Oke, kita bahas dulu untuk informasi dunia malam hari ini. Presiden Lebanon Yosef Aoun ini mengecam serangan terbaru Israel pendengar di wilayah bagian selatan dan timur Lebanon yang dinilai semakin meluas dan menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan. Kepala negara Lebanon juga mendesak diberlakukan gencatan senjata secara menyeluruh secepat mungkin. Menurutnya, serangan tersebut telah menimpa puluhan warga sipil tak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menghambat upaya untuk memperkuat gencatan senjata dan mengakhiri perang, terutama setelah perkembangan terbaru antara Amerika Serikat dan juga Iran.

Mendengar kesepakatan Iran dan juga Amerika Serikat begitu ya, di hari ini begitu ya, Selat Hormuz dibuka dan juga dampaknya bagi Indonesia ini akan memengaruhi beberapa sektor ekonomi. Dan kabar dari Kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini juga di tengah pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran direksi dan komisaris Bank Himbara, fokus untuk pertanyaan pewarta kepada pejabat ekonomi justru tertuju pada kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tengah dirampungkan, beserta konsekuensinya terhadap harga energi global, termasuk dampak bagi Indonesia. Nota kesepahaman antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang ditandatangani secara digital pada Kamis dini hari ini menyatakan bahwa Selat Hormuz, jalur laut yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman serta menjadi rute utama sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia, akan kembali dibuka. Penandatanganan resmi akan dijadwalkan berlangsung di Swiss hari ini. Dan bagi Indonesia, kabar ini juga cukup menenangkan menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartanto bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai salah satu faktor yang akan diperhatikan dalam mencermati penyesuaian harga BBM khususnya BBM non-subsidi.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Pendengar, saat ini 23 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, dini hadirkan informasi terakhir ke ruang dengar Anda. Rusia dan Mesir sepakat memperluas kerjasama dalam memerangi terorisme internasional dan tantangan keamanan lainnya. Dan menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, bahwa Moskow dan juga Kairo saat ini juga bertukar pandangan mengenai ancaman terorisme global dan regional, khususnya di Afghanistan, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika, serta berbagai pengalaman nasional dalam upaya kontra terorisme, tambah pernyataan tersebut. Moskow menjadi tuan rumah pertemuan kelima kelompok kerja Rusia-Mesir mengenai kontra terorisme yang dihadiri langsung oleh perwakilan dari instansi terkait kedua negara, serta dipimpin bersama oleh Kementerian Luar Negeri Rusia dan Mesir. Informasi tersebut mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, Dunia Dalam Berita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, jumpa lagi esok ya. Besok dini siaran siang jam 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: pada akhirnya, hidup yang bernilai adalah hidup yang kita jalani dengan penuh kesadaran dan kejujuran.
1: Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kami akan kembali esok di udara pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Akhirnya saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Umur ketiga. Tiga atau keempat tuh.
1: Yang berbahaya itu.
0: Oke, baik. Makasih. Makasih, Pak Sutisna. Yo. Selamat ini hari. Selamat pagi dari Merauke ya. Untuk Pak Sutisna mungkin di Merauke sudah pagi sekali ya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama OTGRE juga pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
2: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
3: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tipu lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Umur ketiga atau keempat tuh
2: yang berbahaya itu.
1: Oke, baik, makasih. Makasih Pak Sutisno. Yo, selamat ini hari. Selamat pagi dari Merauke ya. Untuk Pak Sutisno mungkin di Merauke sudah pagi sekali ya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama OTG RI juga pada dini hari ini. Dalam Kopi Bro 3 kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
2: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Afiliani, mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
3: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program A1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di Tuban Pagi ini edisi tanggal 20 Juni 2026. Di Tuban Pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Mendengar akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tentunya akan ada beberapa program yang akan menghiasi pagi pendengar sampai menjelang siang ya. Salah satunya ada Mutiara Pagi untuk mengawali program Tuban Pagi ini dan dilanjut dengan Tuban Pagi ini. Serta Tuban Menyapa di pukul 7.30 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Nanti juga akan ada program olahraga yaitu Kronika Olahraga, Kabar Olahraga atau Kabar Arena dari dalam maupun dari luar negeri. Dan diakhiri dengan Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan tentunya ya ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia ya akan menemani dan menghiasi hari ini di hari Sabtu di Tuban Pagi ini sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Langsung saja kita awali Tuban Pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan berlangsung 1 jam dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya. Untuk edisi Mutiara Pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah dengan tema keutamaan menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi. Sebelum itu juga kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung atas aktivitas amal perbuatan yang kita lakukan, namun kita tidak menyadari bahwa itu adalah keburukan. Dan tentunya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satupun kekuatan bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah biarkan larut dalam kesesatan, maka tak satupun manusia dapat mengeluarkan dia dari kesesatannya itu. Kita bersaksi, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sasaran ibadah yang hak yang sebenarnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pada kesempatan di hari ini kita berjumpa kembali insyaallah, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan memanfaatkan momen setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mungkin bagi sebagian beraktivitas di rumah, ada sebagian yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, mungkin juga ada yang sedang di dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa menemani nih di suasana di hari ini yang mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati untuk kita memulai aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali perintah-perintah yang terkait dengan seruan untuk bertakwa. Paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan 3 ayat penting tentang seruan bertakwa. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 102 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk para sahabatnya ketika di momen-momen penting untuk menasihati para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ayat yang kedua, pendengar yang dirahmati Allah, di surah An-Nisa ayat pertama. Ini juga seruan, ajakan untuk bertakwa kepada seluruh manusia, bertakwa kepada Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan manusia dari satu jiwa, kemudian Allah jadikan pasangannya, Nabiullah Adam alaihissalam berpasangan dengan Hawa. Lalu dari kedua pasangan ini lahir anak keturunan yang begitu banyak hingga hari ini. Dan ayat yang ketiga adalah di surah Al-Ahzab. Kalau tadi di surah An-Nisa ayat pertama, kita bacakan aja ya pendengar. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini, kan Nabi bersabda kalau seorang ya qara'a harfan min kitabillah, membaca satu huruf dari kitab Allah, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipatnya setiap hurufnya ya. Pendengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan jagalah, peliharalah hubungan kekeluargaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan ayat berikutnya di surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Pendengar, kalau kita merunut hidup kita ini, diawali dari orang tua kita, ya, bertemu dalam ikatan pernikahan dengan hubungan yang halal, yang dibenarkan. Sebelum pernikahan hubungannya terlarang. Setelah ada aktun nikah, ada ijab kabul, maka semua yang tadinya dilarang menjadi halal, bahkan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apalagi yang harus kita dustakan? Tidak ada kenikmatan Allah yang layak didustakan. Maka ingatlah kita kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah. Jadi di antara wujud dari mengingat Allah adalah mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengingkari, jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kalau kemudian kita urut kembali bahwa nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan sebelum kita dilahirkan, kita sudah merasakan nikmat Allah. Nikmat berada di rahim ibu yang penuh dengan penjagaan, yang penuh dengan keamanan, tempat yang kokoh, yang lembut di dalam rahim itu, yang kokoh namun lembut, kuat namun penuh dengan kelembutan. Maka kalau kemudian manusia mencoba-coba melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengingatkan buat kita semua, buat manusia, bahwa anugerah Allah, kalau kemudian manusia tidak mensyukurinya, ini akan menjadikan manusia orang yang zalim, orang yang sangat kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia, ternyata manusia ini punya celah, ya, sehingga mereka tidak memberdayakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada yang lalai dari mensyukuri nikmat Allah, ada yang lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan ada yang sengaja nikmat Allah itu digunakan untuk hal-hal yang justru tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda tentang ada dua kenikmatan yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, juga di dalam Imam Tirmidzi, dalam Ibnu Majah, dalam Musnad Ahmad, kemudian Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak menggunakan untuk belajar tentang Islam. Dia tidak menggunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menggunakan, dengan hadir ke majelis ilmu, pengajian, ya, yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis menurut pemahaman salafus salih, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka akan bertambahlah ilmu, meningkat keimanan, bertambah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini juga akan menambah amal kebaikan. Sebagai apa? Sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pagi-pagi ini pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah mulai nih dengan menimba ilmu, dengan mendapatkan pengetahuan melalui majelis RRI yang memfasilitasi kita untuk menyampaikan al-Islam, menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama. Maka mudah-mudahan Allah membuka hati seseorang, Allah memberikan taufik kepada kita di atas ajaran Islam, ditetapkan hati kita dalam keimanan, diberikan kesanggupan untuk istiqomah, serta diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh, menyeluruh, dan kontinu, terus-menerus, sampai kemudian kita dipanggil untuk kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, jalur-jalur yang nikmat, jalur-jalur yang dipenuhi dengan kebaikan dalam menuntut ilmu syar'i, merasakan kelezatan menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang benar tentang Islam, diberikan kesanggupan untuk mengikuti kebenaran itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak akan sanggup melakukan agamanya dengan benar, menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dengan benar, kecuali dia mau mempelajari, mau menjalankan dengan pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita dapatkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama yang sudah mencatat, menghimpun dengan susah payah. Dan hari ini kita kemudian menikmati pemahaman itu dengan mengkajinya dan menyampaikannya untuk seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkan Allah terhadap semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk dalam ayat ini, di surah At-Taubah ayat 33, pendengar, ya, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal solih. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dan membedakannya dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa saja yang bermanfaat bagi hati, bagi ruh, bagi tubuh kita. Sehingga beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah, berakhlak mulia, beradab dengan adab yang baik, melakukan amal-amal solih, melakukan ketaatan demi ketaatan, beralih dari kebaikan pertama menuju kebaikan berikutnya. Begitu seterusnya perbuatan atau amaliyah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita berharap hidayah yang ada sekarang ini kita syukuri dengan terus meningkatkan kualitas pemahaman kita, meningkatkan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, sehingga kita sadar bahwa tanpa ilmu, tanpa kita kemudian mau meluangkan waktu, tanpa kemudian kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka sulit kemudian kita bisa istiqomah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu sebagai jalan yang lurus untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, untuk membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sehingga ini bermanfaat dan kita juga tahu mana yang membahayakan kehidupan akhirat dan mana yang menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa kemudian melakukan usaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam itu sendiri. Kala itulah diantara ya, konsekuensi itu adalah menuntut ilmu untuk menuju kebahagiaan yang pendengar. Nabi pernah mengingatkan kepada para sahabatnya dan itu kemudian tercatat, diriwayatkan, yang kemudian hari ini kita bisa mendapatkan hikmah yang agung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu keharusan, satu kewajiban bagi setiap muslim. Imam Al-Qurtubi yang beliau wafat pada tahun 671 Hijriah, berarti sekarang kalau era milenial ini adalah tahun 1440-an lebih ya, maka sudah 800 tahun yang lalu ya. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang ibadah sholat, menuntut ilmu tentang tuntunan berzakat ya, bagaimana ukuran-ukuran yang harus dizakati dari harta, dari barang-barang atau dari perdagangan, dari jual beli, dari investasi, kemudian dari perkebunan, pertanian, kemudian dari emas ya, perak dan seterusnya, berapa nilai yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Maka ini harus kita pelajari ya, dan tidak harus menunggu kaya baru belajar zakat ya. Justru dengan belajar zakat memotivasi kita untuk betul-betul memberikan dampak ya, sehingga pada saat kita memiliki harta, maka kita sudah memiliki ilmunya bagaimana tasarruf atau membelanjakan harta sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah ya, karena ini kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap individu muslim, termasuk juga mempelajari tentang puasa, bagaimana puasa yang harus dilakukan seorang muslim ya, kewajibannya selama bulan Ramadan, apakah semuanya wajib atau ada yang terhalang dari ibadah puasa itu, misalkan orang yang udzur secara syar'i, pekerja berat, orang yang sudah lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil, kemudian orang yang haid dan seterusnya, ya akan mengandung konsekuensi dari kewajiban berpuasa. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pengetahuan tentang ibadah puasa, maka apa jadinya? Kualitas puasa kita mungkin berantakan ya, karena mungkin yang diwajibkan atau yang diharuskan itu tidak bisa disempurnakan karena kurangnya ilmu. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah yang hukumnya fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu tentang hal-hal yang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum had ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana, bagaimana mendamaikan orang yang bersengketa ya, tidak semua memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajari itu semua, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak mungkin semua orang bisa melakukannya atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka, sehingga hanya beberapa orang tertentu saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang yang sifatnya fardu kifayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu motivasi yang penting bagi kita. Karena ternyata jalur menuntut ilmu, jalur mempelajari pengetahuan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinilai ya, atau diberikan satu keutamaan ya, menjadi wasilah kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang cukup panjang dikatakan di sana bahwa Rabbi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghasyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu." Ya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah lalu mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat juga mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar, menempuh jalan untuk menuntut ilmu mempunyai dua makna. Pertama, bahwa menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya itu berjalan kaki ya, menempuh jarak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ada jarak yang harus dia tempuh, ada rentang ya, waktu untuk menuju ke tempat di mana dia akan mempelajari suatu pengetahuan, menuju majelis-majelis yang di sana akan dipelajari suatu pengetahuan. Kemudian makna yang kedua, yaitu menempuh jalan atau cara yang kemudian dengan cara itu mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, mungkin dengan menghafal, dengan mempelajari dengan penuh kesungguhan, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, bahkan kemudian menuliskannya serta berusaha untuk memahami apa yang dia pelajari, dan cara-cara yang lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Misalkan dengan teknologi sekarang kita tetap berada di rumah, tapi cara kita untuk mendapatkan ilmu dengan Zoom ya, dengan aplikasi broadcast ya, siaran dengan banyak orang yang hadir tetapi di tempatnya masing-masing, hadirnya secara di dunia maya dalam jaringan online. Maka ini adalah cara-cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita bahwa tuntunan Islam ini akan relevan, akan senantiasa beriringan dengan zaman. Tidak akan lekang tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang kemudian bisa sesuai dengan seluruh zaman. Ini adalah salah satu tanda bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan manusia. Sebab kalau bikinan manusia mungkin dia akan terbatas oleh masa-masa di mana perkembangan pada saat itu saja, baik itu perkembangan sosial, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tetapi karena ajaran Islam ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka relevansinya dengan seluruh zaman itu pasti akan dapat melakukan atau dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan pemaknaan bahwa cara untuk mendapatkan ilmu hari ini tentu ada perkembangan secara teknis. Dulu orang harus melakukan perjalanan sehari, dua hari, bahkan berbulan-bulan untuk mencapai sumber pengetahuan. Orang dari daerah tertentu harus melakukan perjalanan panjang ya, berhari-hari bahkan berbulan-bulan ya, untuk mendapatkan satu pengetahuan. Tetapi hari ini kita bisa sharing secara langsung ya, bertatap muka, tetapi dengan fasilitas teknologi yang berkembang hingga hari ini, dan itu real time ya, di saat yang sama, di waktu yang sama, meskipun pun berbeda tempat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang luar biasa Allah janjikan untuk orang-orang yang bersedia mau meluangkan energi, kesempatan, tenaga, pikiran untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini juga memiliki dua makna sesungguhnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan memasuki surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu yang tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga untuk mendapatkan ilmu, dia mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi, ilmu yang dia pelajari, kemudian dia fahami, lalu diamalkan, maka itu dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari dia berilmu, berpengetahuan, lalu dia amalkan dari pengetahuan yang sudah dia dapatkan, maka Allah akan permudah. Itu konsekuensi yang logis bagi mereka yang kemudian mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga kelak pada hari kiamat ketika melewati as-sirat, ya. Allah akan memberikan kemudahan, dimudahkan dari berbagai kekhawatiran, dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum maupun sesudahnya. Wallahu taala alam bisawab. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap, ya, generasi saat ini, remaja yang hari ini tumbuh akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa, orang tua yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan ruang dan waktu untuk berbicara, berdialog, berbincang, ya, tentang pentingnya belajar ilmu-ilmu syar'i, tentang pentingnya kita mempelajari ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, generasi ini yang kelak akan menggantikan posisi kita yang hari ini umurnya sudah mendekati 60, bahkan mungkin sudah lebih dari 60. Kita akan bergantian. Kita akan digantikan oleh generasi-generasi sesudah kita. Allah tidak menciptakan manusia ini akan kekal abadi, tapi Allah memberikan batas. Allah menetapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, ya. Dan detik-detik kematian itu tak satu pun manusia mengetahui kapan pastinya itu terjadi. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang peristiwa hari kiamat, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Apa yang sudah engkau persiapkan?" Jadi Nabi ketika para sahabat bertanya, ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena memang Rasulullah Muhammad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala puncak kefasihan, ya. Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain, ada 6 kelebihan. Nah, salah satunya jawami'ul kalim. Nabi diberi kemampuan berbahasa yang fasih, atau dalam pengertian lain puncak kefasihan, itu dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah dari Allah, keutamaan beliau sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ketika ditanya sahabat tentang kapan kiamat itu terjadi, Nabi justru kemudian menggunakan bahasa, lalu apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Nabi berbalik bertanya, wa ma a'dadta laha. Kalau kamu bertanya tentang hari kiamat, kalau engkau bertanya tentang peristiwa yang amat dahsyat itu, yang diantaranya kiamat itu adalah kematian. Kematian tiap-tiap individu adalah kiamat-kiamat kecil yang menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, kalau engkau bertanya tentang kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Apa yang sudah kita berdayakan dari potensi yang Allah berikan untuk menyambut kiamat itu? Jadi ini menggugah, ya, pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, kemudian feedbacknya, balasan atau jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita merenung, iya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Nah, ini adalah poin penting sesungguhnya. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pertanyaan seperti ini mendorong kita untuk, ya Allah, banyak yang dari waktu yang sudah terlewatkan, dari 40 tahun yang sudah kita lewati, dari 50 tahun mungkin hari ini yang kita sudah usianya 50 tahun yang sudah kita manfaatkan, sudah kita isi dengan berbagai aktivitas. Allah berikan penglihatan, masih baik. Allah berikan pendengaran, masih baik, masih berfungsi dengan baik. Allah berikan akal pikiran, juga masih berfungsi dengan baik. Tidak pikun, tidak linglung, ya, tidak bingungan, tidak kagetan, ya, tidak terlalu khawatir, tidak macam-macam dari ketakutan, kekhawatiran. Allah masih berikan berbagai kenikmatan itu. Penglihatan yang masih berfungsi dengan baik, tetapi belum tentu digunakan untuk melihat yang baik-baik. Pendengaran yang masih berkualitas baik, ya, jelas, terang, itu juga belum tentu untuk mendengarkan yang baik-baik. Pendengaran yang baik ini oleh manusia kadang dimanfaatkan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Demikian pula penglihatan yang sudah diberikan ini, apakah kemudian semua ya 100% kita manfaatkan untuk melihat yang baik-baik? Ya tentu kita menyadari ada saja penglihatan yang baik ini jatuh pada penglihatan yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja pendengaran kita mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ada saja pikiran kita melayang kemana-mana sehingga pikiran kita menjadi kacau, memikirkan sesuatu yang tidak baik. Nah tentu ini introspeksi. Wa ma'adata lahadati. Apa yang sudah kau persiapkan sehingga engkau bertanya-tanya tentang kiamat? Sementara renungkanlah apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Nah kalau ini kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak memiliki pengetahuannya, lah bagaimana kita akan menyikapi persoalan-persoalan seperti ini? Ini adalah bagian penting untuk kita mampu mempelajari, mencari petunjuk yang untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebaikan di mana Allah ya akan meridhoi dalam kebaikan-kebaikan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang mau bersedia ya memberikan porsi waktu untuk menuntut ilmu, ya Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya ini ada di riwayat Ahmad ya dan Abu Dawud. Jadi keutamaan dari menuntut ilmu akan sangat banyak sekali pendengar. Keutamaan orang yang mengajarkan tentang ilmu ya juga itu mendatangkan suatu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit sekali ya, sedikit ya kita coba merenungkan ya apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan para sahabat yang perempuan juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran, untuk menjelaskan tentang As-Sunnah. Ya, oleh karena itu komunitas-komunitas yang hari ini kita perhatikan banyak sekali ya komunitas yang kemudian terbentuk dari lingkungan keluarga ya, kemudian dari lingkungan teman kerja, dari lingkungan penggemar sesuatu ya, mungkin penggemar otomotif, penggemar olahraga. Tidak sekedar mereka berkumpul, tapi kita sudah melihat sejumlah di antara mereka kemudian memanfaatkan komunitasnya ini untuk berbagi pengetahuan. Sehingga hadirnya mereka di komunitas itu, mereka berada di komunitas itu tetap membawa jati dirinya sebagai seorang muslim, seorang muslim ya, tetap membawa jati dirinya sebagai seorang yang beriman, yang memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, saling menjaga diri dari hal-hal yang bisa melalaikan manusia dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan, agar manusia tidak tadi seperti hadis yang di awal tadi disampaikan, manusia ini seringkali lalai dalam dua hal, yaitu sehat mereka dan waktu luang mereka, supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang lalai dari memberdayakan anugerah Allah Subhanahu wa taala.

aksaru minal awqat. Kita sadar bahwa kewajiban-kewajiban kita ini jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tapi kemudian kita bisa memiliki skala prioritas untuk menentukan bahwa ini yang harus segera saya tunaikan, ini yang bisa belakangan, ini yang harus segera saya sampaikan, dan ini mungkin bisa kita undur sesaat, nanti kalau memang ada waktu lagi kita akan sampaikan. Jadi kita mempunyai skala prioritas untuk menetapkan sikap, untuk menetapkan urutan mana yang harus dipelajari, urutan mana yang harus kita kerjakan, urutan mana yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita, ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik laki-laki dan perempuan, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena itu, dengan ilmu inilah, ilmu yang kita pelajari, kita dapat mengerjakan amal-amal solih. Kita bisa mengetahui mana yang mendatangkan ridho dan cinta Allah, dan juga kita berusaha menjauhi dari segala sesuatu yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk thalabul ilmi. Meskipun ya kita tidak pernah berjumpa, hanya melalui udara, ya, melalui gelombang yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu membuat motivasi kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin bertambah, keimanan kita terus terjaga, keistiqomahan kita juga akan terus abadi langgeng. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan akhirnya saya Nur Adi Septanto dari Pesantren Persatuan Islam atau dikenal dengan Persis, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjawab atau menyambut panggilan Allah dengan segera, agar kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada aturan dan petunjuk Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peringatan rusa sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 20 Juni 2026 ya. Selain ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan program Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 82-90 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya. Warga Surabaya berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur Lapindo terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk keluar area penampungan. Inilah Warta Pagi selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya. Warga Surabaya berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Ermina Jen melaporkan.
2: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya hingga Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
3: Ya kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya. Apalagi ini kan mati lampunya itu lama 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya. Mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu. Tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya. Apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
2: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
4: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya. Jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
2: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk keluar area penampungan. Berikut laporan Januar Fahmi.
5: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk keluar area penampungan. Langkah tersebut bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan lumpur Lapindo. Perwakilan PPLS William mengatakan, selain pengaliran lumpur, pemantauan kondisi tanggul juga dilakukan secara berkala. Sejumlah instrumen terus dipasang di sekitar tanggul untuk memantau pergerakan dan memastikan kondisi struktur tepat aman. Pengurangan volume lumpur juga dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara konstruktor.
6: Mitigasi untuk sementara penanganannya yang ada di permukaan, jadi kami hanya mengalirkan lumpur yang dari dalam waduk lumpur ini keluar, sehingga memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami, perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami. Dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada ini.
5: Meski sempat terjadi limpasan air di bagian tanggul tambahan akibat kondisi cuaca tertentu, kondisi tanggul utama yang menjadi penahan utama lumpur Lapindo dinyatakan masih aman. Limpasan yang terjadi lebih dipengaruhi volume air saat hujan dan tidak berkaitan dengan stabilitas struktur tanggul. Pengaliran lumpur menuju Sungai Porong dilakukan sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan. Operasional berlangsung dengan sistem shift, menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan ketentuan kontrak, guna memastikan proses mitigasi berjalan efektif serta tetap menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, angka kecelakaan di Kecamatan Tuban meningkat drastis di tahun 2026. Hingga Juni tercatat sebanyak 87 kasus kecelakaan lalu lintas. Informasinya selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Jasara Harja Cabang Tuban, tercatat sebanyak 87 insiden kecelakaan lalu lintas telah terjadi sejak Januari hingga 17 Juni 2026. Jika kita mengerucut di Kecamatan Tuban saja, jumlah kenaikan mengalami sekitar 85%. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, di mana saat itu sepanjang tahun 2025, Kecamatan Tuban hanya mencatat 47 insiden kecelakaan. Kepala Jasara Harja Cabang Tuban, Iga Muri, mengatakan, jika hingga pertengahan Juni 2026, khususnya di Kecamatan Tuban ini sudah tercatat sebanyak 6 orang meninggal dunia. Angka ini naik sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 5 korban jiwa. Sementara itu, untuk korban luka-luka, terjadi lonjakan yang cukup signifikan, sebesar 102%, yaitu sebanyak 121 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 60 orang, khususnya di Kecamatan Tuban saja.
8: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak intinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
7: Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, tingkatan skill digital marketing Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja PKK tahun 2026 di LKP Tamara Durus Murasen. Heri Susanto melaporkan.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri resmi membuka program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di era digital. Program ini merupakan hasil kerjasama antara LKP Artamara Durus Marusian dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen RI. Pelatihan yang diikuti sebanyak 25 peserta berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Kediri. Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pembelajaran dan praktik secara intensif di bidang digital marketing guna meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pora Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, saat membuka pelatihan menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan PKK oleh LKP Artamara Durus Marusean. Hal ini selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang telah berada pada transformasi digital, sehingga skill digital marketing sangat diperlukan.
10: Ketika anak-anak dibekali satu keterampilan, maka akan membekali mereka untuk memasuki dunia kerja. Dan sederhananya, ketika anak-anak mempunyai keterampilan dalam memasuki dunia kerja, maka menambah nilai jual. Jadi diharapkan anak-anak betul-betul dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, peningkatan kompetensi diri dan menyambut masa depan dengan lebih cerah.
9: Sementara Ketua Pelaksana PKK Digital Marketing dari LKP Artamara Durus Marusian, Yosua Ignatius Manulang, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan selama 32 hari kerja, dan di akhir pelaksanaan pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi.
11: Yang pasti peserta sudah lulus minimal dari SMK, dan mereka juga sudah tidak terdaftar lagi di Dapodik. Diharapkan peserta ini kan setelah mereka lulus sekolah, dengan adanya pelatihan ini nanti, untuk portofolio mereka mencari kerja itu sudah semakin lengkap, artinya kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka lagi. Kalaupun misalnya dari pesertanya ada keinginan untuk buka usaha sendiri, pelatihan digital marketing ini itu bisa membantu untuk peningkatan keahlian mereka.
9: Abdul Khalik menambahkan bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PKK berupa motivasi dan evaluasi mulai pelaksanaan hingga akhir kegiatan. Serta setelah mengikuti PKK, seluruh peserta diharapkan dapat tersalurkan pada dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Cantia melaporkan.
12: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengaburkan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik dalih hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, tampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teddy Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
13: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama. Di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom yang suatu saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
12: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
14: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak ya. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
12: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta membangun ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum tampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, 15.000 petani tembakau Kabupaten Jombang segera terima bantuan pupuk NPK dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Berikut laporan Anne Kusuma.
15: Distribusi bantuan pupuk NPK bagi petani tembakau di wilayah utara Sungai Perantas Kabupaten Jombang pada tahun ini segera direalisasikan. Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 tersebut menyasar sekitar 15.000 petani yang tergabung dalam 108 kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Total bantuan yang disiapkan mencapai 350.000 kg pupuk jenis NPK untuk mendukung budidaya tembakau di lahan seluas 5.867 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap hektar dari lahan tembakau diperkirakan memperoleh alokasi bantuan sekitar 60 kg pupuk NPK. Jumlah tersebut memang masih berada di bawah dosis anjuran pemupukan tanaman tembakau yang mencapai 250 kg per hektarnya. Namun, dari bantuan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya produksi para petani tembakau di Kabupaten Jombang.
16: Jadi untuk total pupuk NPK yang akan didistribusikan mencapai 350.000 kg. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi lahan tembakau seluas 5.867 di wilayah utara Sungai Brantas. Dari jumlah pupuk bantuan yang ada dan luasan sasaran tanaman tembakau, alokasinya sekitar 60 kg per hektar. Kalau berdasarkan data anggota kelompok tani yang masuk CPCL, petani anggota Poktan yang dapat pupuknya itu kurang lebih 15 ribu orang.
15: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Samsul Rahman, menilai bahwa bantuan pupuk dari pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menopang biaya usaha tani yang terus meningkat. Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Jombang.
17: Iya, kami berharap karena itu tidak tercover di subsidi, ya pemerintah bisa mengupayakan. Ini ada dana cukai yang aturannya memang membolehkan untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan pupuk. Nah, kenapa tidak? Kalau memang mau mbako menggeliat lagi, mbako besar lagi, ya itu bisa diperbesar bantuan-bantuannya itu.
15: Adapun pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari DBHJHT tahun 2026 untuk pengadaan pupuk NPK berkadar klorin rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah utara Sungai Brantas. Anugusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menyoroti praktik permainan non-teknis yang kerap dilakukan sejumlah pemain Arab Saudi dalam pertandingan internasional. Oni Arianto melaporkan.
18: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menyoroti praktik permainan non-teknis yang kerap dilakukan oleh pemain Arab Saudi dalam pertandingan internasional, khususnya di ajang Piala Dunia 2026. Menurutnya, tindakan tersebut dapat merusak jalannya pertandingan dan memancing emosi lawan. Mama panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Jumat siang, mengaku sependapat dengan pernyataan pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, yang sebelumnya mengkritik perilaku pemain Arab Saudi dalam laga internasional seperti Piala Dunia. Ia menilai wasit harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan tegas terhadap pelanggaran maupun tindakan yang tidak menjunjung sportivitas. Menurut Mama, keberadaan teknologi Video Assistant Referee atau VAR seharusnya membantu perangkat pertandingan dalam mengidentifikasi pelanggaran secara lebih akurat.
19: Ya benar juga, setuju juga. Seperti yang disampaikan Marco Bielsa itu, apalagi dia gara-gara trik-trik seperti itu, timnya tidak bisa menang kan gitu. Jadi tambah marah, ya memang kembali lagi, siapa yang bisa menghukum? Siapa yang bisa menilai? Ya wasit itu tadi. Wasit harus tegas, apalagi kan ada VAR sekarang. Nah, harus tegas, kalau perlu dikeluarkan supaya untuk teman-temannya yang lain dan pertandingan berikutnya tidak terjadi hal-hal seperti itu.
18: Mama juga menilai timnas Indonesia kerap kali menghadapi tekanan non-teknis saat berhadapan dengan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia. Taktik tersebut, kata Muhammad Zain Al-Haddad, sering dirancang untuk memancing emosi pemain sehingga mengganggu konsentrasi dan fokus permainan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.250 peserta dipastikan ikut memeriahkan event Pare Bayangkara Run 2026. Ayu Citra melaporkan.
20: Sebanyak 1.250 peserta dipastikan ikut memeriahkan event Pare Bayangkara Run tahun 2026. Hal itu diyakini oleh Ketua Panitia Pare Bayangkara Run 2026, AKP Sujarno, yang memerinci bahwa penyampaian ribuan peserta tersebut sering dalam besarnya animo masyarakat di Kediri, bahkan juga sekaligus didukung oleh warga luar kota dan juga Kabupaten Kediri. Padahal target awal peserta di lomba lari ini hanya mencapai 1.000 orang.
21: Berkaitan dengan giat atletik, itu kan merupakan tanggung jawab dari Satfung Satnarkoba. Jadi di sini yang membidangi Satfung Narkoba. Sehingga untuk kepanitiaan dari event ini dipercayakan kepada kami. Dan juga nantinya di sela-sela kegiatan mungkin ada sosialisasi kita terkait himbauan penyalahgunaan narkoba. Untuk target yang kita targetkan 1.000 peserta.
20: Ditambahkan oleh AKP Sujarno bahwa ajang ini akan digelar pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026 dengan mengusung tema Run for Unity, Run for Safety. Terpisah, satu warga di Kecamatan Pareka Pandiri, Okta mengaku sangat antusias dengan event yang menempuh jalur sejauh 5,4 km. Apalagi memang rute lari ini juga akan melalui area publik ikonik seperti halnya Kampung Inggris di Kecamatan Pare.
3: Saya sangat senang dan tertarik untuk melihat event nasional ini ya, Pare Bhayangkara Run 2026, karena sangat jarang sekali di Pare ada event nasional seperti ini. Apalagi eventnya ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan sportivitas dan kesehatan.
20: Lebih lanjut, event lomba lari ini juga sekaligus mendukung kampanye gerakan anti narkoba dan menunjang gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus juga menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti informasi dari Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya. Kini kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini, pendengar, sampai nanti jam 7 pagi sebelum kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kita hadirkan lagunya Raim Leode, pendengar, Laude, yaitu yang judulnya Iqra.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan.